0: Berita sepenuhnya. Kerajaan negeri menubuhkan jawatankuasa pemutihan premis penginapan jangka pendek tanpa lesen bagi membantu pengusaha premis penginapan mendapatkan lesen sah sebelum tindakan penguatkuasaan dilaksanakan. Ia melibatkan semua pegawai daerah dan pihak berkuasa tempatan seluruh negeri. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata tempoh pemutihan dijangka mengambil masa kira-kira 9 bulan bermula dengan proses mengenal pasti premis yang terlibat.
1: Ini jawatan kuasa yang pertama dan kita wujudkan untuk mencari jalan dan untuk mendapatkan maklumat berhubung dengan premis-premis yang wujud tanpa izin dan bagaimana cara kita untuk membantu mereka mengatasi masalah dan bagaimana pula kita mengambil tindakan.
0: Beliau berkata demikian selepas mesyuarat jawatankuasa pemutihan premis penginapan jangka pendek tanpa lesen di Kota Kinabalu. Pendekatan itu memberi ruang kepada pengusaha mendapatkan bimbingan dan khidmat nasihat. Selain memastikan premis yang dilesenkan memenuhi aspek keselamatan serta perlindungan insurans. Kira-kira 3,000 individu terlibat dalam pelaksanaan program kebun dapur secara kecil-kecilan di seluruh negeri. Jumlah itu direkodkan berdasarkan pengusaha yang mendapatkan khidmat nasihat daripada Jabatan Pertanian, Jabatan Perikanan dan Jabatan Perkhidmatan Veterina di daerah masing-masing. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar berkata, menerusi program itu, individu terlibat ditawarkan pakej ternakan pada harga lebih rendah. Pakej berkenaan melibatkan ternakan seperti ayam, itik, puyuh dan kambing bagi menggalakkan penduduk menjalankan aktiviti penternakan secara kecil-kecilan.
2: Sebenarnya dalam strategi kita, kita menjangkakan lebih kurang 5,000 pengusaha kebun dapur dalam tempoh 5 tahun, 1,000 satu tahun. Tapi hari ini kita lihat semangat yang ada. Jadi saya amat-amat berterima kasihlah pada rakyat Sabah kerana menyokong usaha Kementerian Pertanian, Perikanan dan Makanan.
0: Beliau ditemui RTM selepas penyerahan bantuan padang ragut, pelancaran kebun dapur dan program kesihatan dan vaksinasi kucing 2026 di Ranau. Dalam majlis itu, bantuan padang ragut turut disalurkan bagi memudahkan penyediaan makanan untuk ternakan. Selain meningkatkan pengeluaran makanan tempatan, menambah pendapatan isi rumah serta keperluan sumber protein rakyat di negeri ini. Pemimpin masyarakat di peringkat akar umbi diingatkan agar tidak menyalahgunakan kuasa atau kedudukan demi kepentingan peribadi. Selaku penghubung antara kerajaan dan rakyat, pemimpin masyarakat perlu menjadi contoh terbaik dalam menyampaikan dasar Kerajaan Malaysia Madani dan Agenda Sabah Maju Jaya SMJ. Pengarah Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Sabah, Dato' Awang Kadin Tang menegaskan, integriti perlu dijadikan pegangan dalam menjalankan amanah dan tanggungjawab. Ia bukan sekadar menolak rasuah malah merangkumi sikap jujur, adil dan berani menegakkan kebenaran. Beliau berucap dalam majlis penangguhan program Seminar Kenegaraan Malaysia Madani Komuniti UPPM 2026 di Menara Kinabalu. Program Siri Jelajah Akademi Kenegaraan Malaysia dengan kerjasama UPPM Negeri Sabah bersama SPRM dan SMJ itu bagi memperkukuh kefahaman, semangat integriti dan peranan pemimpin masyarakat di seluruh negeri. Seminar yang dihadiri 1,350 pemimpin masyarakat dari 25 kawasan DUN itu akan diteruskan ke lokasi terakhir Siri Jelajahnya di Keningau. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Universiti Malaysia Sabah UMS membangun teknologi berasaskan mikroalga bagi menyokong industri aquaculture menerusi rawatan air sisa serta penggunaan semula nutrien. penyelidikan yang diterajui Institut Penyelidikan Bioteknologi IPB UMS dengan kerjasama Jiangxi Academy of Agriculture Science China itu menerima pembiayaan kira-kira RM70,000. Pengarah IPB UMS Academy of Agriculture Science China itu menerima pembiayaan kira-kira RM70,000. Pengarah IPB UMS

Muhammad Azri Jaini Jeffrey. Itu pisar atas temunan misal menegi ti penarikan badan dakwah atas temunan. Kembali kita tak sanggup yang tak ada usap kia dekat Kanada mai penakadung data pembayan di ti. Pembayan ti ke majlis ke pemerimitan mahal hijrah. Menegi Maharajan Kesenian Islam layatan atas temunan tahun 2026. Pihak data tak ada usap pada menam tulan ke turut tahun 2002 pada menam. Ketimpun na jam ko walo ko saban kaya na pangiti Dewan Pisampuran Sekuit Tamunan. Pagkirad mampay magana di Tuan Muhammad Azri Jaini Jeffrey. Ito pisar watas tamunan ang bisya panagiti penarikan badan dakwah watas tamunan. Rekat ka na dati Pinay? May panahodong dat ababayan nitik ya. Tumilamos na ako na tamakin ako sining. Sining man tadi Jamin Akul kada aku pakusa. So tengah sining man tadi Januarius Limin Karpal kada aku limutam negi. Just ready gusip semenak pitas kerohianku.

Si Dohim Gabin mantan kampung Rempon Tembunan Pekinangau kuna da beres da pasalimban beres dusun EPM Keningau buhoy aramai bu.

0: Radio Malaysia Keningau FM, Keselimbahan Boros Dusun.
1: Kanan sini menarung otak-otak yang dikia Amin kita tahan menit jam ke apa Teluna pedam 4 menit ke Saban Sulaiman Jailah. Assalamualaikum. Kopi sedangan ke Saban DJ. Waalaikumsalam. Kopi sedangan ada paparan-paparan paparan karaja. Papar hadir kia kasih pun si kau Mialil kia mandat suk atau kau sedang-sedang yang mati di DJ ngai repot di tu maper kapar kapar mai minangai panya bit di tenu DJ kasih aja. Kau orang tu maper kapar. Kau orang tu maper kapar kalil. Sedang-sedangan kalil. Akan kau maper kapar ngai pamamanawam. Akan kau maper kapar ngai pada nabit nukia. Gorpa nga alasan dat alidas ka kan teki alil ulang piadat maperkaper kya alasan alidas tinan alidas pamusarahan awan adan toko matad minamangun kya alayan toko matad aturul kya ako madi ala di kapapansi kya katutunan kya ang ay ko panambaro sa nipan kya borosan na kayo nipan kya. Kada palaga sa irapan ni kasada pa pensay tindipan kaya. Kasi may ko pamaro sa nipan, mingin lagop kao kaya, tay kamasu kao. Mintangkos kao, minsin nga tinan sa kuri-kuri, talon na padbinit na kasaban, talon na padbinit sa dapan kaya. Kumadi ka lang di dahil adit kaulan, matad karadya kapisanangan. Kumadi ala di mga nangyay karadya kapisanangan nagi. Kumada lah di sebelah mata buta buka sebelah mata tak tutup ya. Pendrang awak telinga nga pen kolat mata sampai pinggan pong kodam sampai ping ya. Irna pang aga bulan kita pindah ya. Kada ko ko bul ko saben baina. Aman ngai de kayo borosay angan ngai de kayo pupoya ka negara di bangkad de kayo ya. Sedang do bena de pindah wur kapusuang pabinsuang de pemisin basok ya. Ger darah mesin basuh ngayah na po tapi dia nga asanangan aku dat ngayon ko sanda tayo bawang kya lo bawang nga mamupuk da kain kya irika handa pa yung bawang kya tapi na baru da sanang kya tapi panitin jam ko hapat lo na padam 6 minit kasaban sining man tadi Mary Intiang kada aku pintay day Azhar Sulaiman Azhar Saimin Abon Goroyan Timadang amnagi kasi di Joseph tanduk korohianku kini FM ku hai aramai bang.

0: Pakinangaw ko si Lembahan Boros Luzon. Kaningaw FM.
1: Arda ta malo makianud sining kia makianud sining matadi John Samud nga tadaw bay na tabi na makiampon ako at tadaw bay na akan ka timpuh dat kapakianan na sining sigara dat makian ako sining milako dat makinangaw tay kami ang paida dat managita daw ko na managita daw ko turok ya jam ko siyam ko saban gisa margita jam ko pwede mo sa kasaban timpuh dat

Keningau, transfer sirah ke Keningau. Itu dolai pengobatan Keningau. Mana kita dau ke isa gisam kita dau ke lima jam ke walau ke saban gisam sasa depan ya. Segerat aku kaila tapi nah hidang ke penolak dan narahangar mikat kena pahiri walai pengobatan man udia teka uho tenit manana mong ke tinggaligan ke teka i pengawal keselamatan ke teka segera ke kita ko di tengah kukumaraja hiri anda kayu uho tagi hidang agiat penolak dan narahadi kan tak ya. Mana di jam kapan apa tak benar walau minit ke saban pegulud arangwat ke Bartiniba senang dah temukin aku toko pada dua sening misus hut. Nah sening mana tadi kasi di Joseph tondo korhian ko menegi alias Zakaria rumunduk ginawa ko kan nga FM ko kay aramay.

Panimbahan Boros Dusun, Kininau FM. Karangahan may frequency siyam pada 4.2 MHz. Kininau FM.

Pabay na ti jam ka ba rin sa kaswaban. Assalamualaikum kapi sanan ka saban beniti kelamus ka bartini bamat tak tadau baina pada 5 tulan ke turu tahun 2026 pelembusan ko Hajirin Mansur. Kumulakan ako na po ka tumingkos kapimpinan timpo dumantal nga bay na kasilo nagipirmutan pamusarahan papaburo ekonomi ang nagirakan strategic perintah idsuang mangulod pembangunan pagun. Bayan Mantri Dato Sri Panglima Haji Jiji Haji Nor minabaras pembangunan suang pagun pinatanto mantad quality magigyan. Lalabi pa kumulakan di kasiliw pamasyo utama kaburuan pagun. Manta di lalumansan ni siya kumad kumulakan ni Sabah dat papaburo tinan miyampay kamilaan kailo paparlan teknologi babay na ang nagipapaharagatang integrity may tumaguang landscape economy timpu dumantal. Dato ay Jim na Borasera pinapahimagan Carnival tadaw kumulakan Sabah kapihan dat tadaw kumulakan pagun taon 2026 id complex spot tawaw. Teks beberasan pinalamus di Menteri Pembangunan Kemulakan Keburuan Spot and Ekonomi Kreatif Pagun I Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Kadisya perintah Pagun, Khansarid Mengano, penuguangan Komad Pembangunan Kemulakan, Maya Kapapanahai, Hala 7 Sabah, Maju Jaya 2.0 Aisa. Suang program di luar negeri, nakapanau sukarelawan Kemulakan Sabah, Maju Jaya SMJ. Ingisaman papaharo ekosistem dagangan di labid kondesif. In Sabah tumulamus kagaras may munakadong kapaharaan sektor swasta mamagayat pelaburan ang papasikap pembangunan ekonomi pagun. Mungup Bayan Menteri Dato' Seri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam minabaras ingisaman nila kampanya pengisenangan kakamot asas ang infrastruktur strategik. Kampanya jaringan talunalun tadan waig utility am nagisurupo awam di kasiliud asas apangkal kumad kapapanahay operasi dagangan. Kakawagod di siya kutumbayan community dagangan am pelabur na kagirat nagi miagal kamaya kapatunuyan surupo perinta di tasikap kakamot di kabagal am nagidasar di manakadong kapapanahay sektor kausahawanan. Isya menabaras sera pinapaymagan Majlis Persatuan Usahawan Maju Malaysia PUMM Sabah Heritage Night 2026 id Kota Kinabalu. Sabah menerima keputusan Kementerian Kelidusan Malaysia KKM papaintalang 560 kinainan tatap tupisar pengubatan id pagundila katimpun tulan kahapad diti. Menteri Kanduan Kelidusan ng Kasasanangan Magigyan Sabah Idato Julita Majungki minabaras kapaintalangan dila papakita keperluan apangkal menaguang okurian kukumaraja kelidusan dit alaid noh. Nataguangan dat Sabah. Timpo dila nagi isya minabaras kapangkalan kapapaingkas kadar papakakal kumaraja kalidasan id Sabah. Miagal ka pagunon om kapagiratan. Skim incentive miagal ka bayaran incentive wilayah BIW papaingkas sa kodong kumaraja pungubatan id labus kakadayan ang pedalaman om nagi papaharo kinayunan karaja did kondensif kuma kondusif kumad profesor profesional kelidasan kadesia pengonuan kumaraja sebagai dlang apangkal nga pengkura pa apa pakakal dia lo isuang surupu kelidasan nga miagal nagid kritikal. Aspirasi kemulakan med papaharo kaposian paganakan itimpo dumental o perlu retan maya labid aralom. Rutian maya labid aralom. Lalabi pa isuang konteks pagumbalan ekonomi karaja kawalayan sokodong sosial kopyadangan tanggungan panamangan. Kementerian Pembangunan Kanduan Paganakan Amoigian KPW KM isuang mabarasan pagun bay na masa kataguang kay wuguan demografi dit akita kapia. Kampanya kainsiribaan kadar kasuburan, kengkasan umur, piangayan, kainwaguan sektor, paganakan amnagi pamurangan ginumu magigyan ki umur. Mantad timpo 2006 gisam 2024, purata umur piangayan idsuang pagun papakita, kiningkasan miagal kakusay mantad 3.5 titik aisa, kumad 3.5 titik 2 taon.
Kuan Duan mantah doh na padam turut titik lima kuma doh na padam siam titik isa tahun. Panaka sebab dila mantah kawasan ekonomi kos sara hidup eksas kawalan kakanggahan timpu dumantal. Hal dila kanu nagi kesan kumad hal tujuh, hal tujuh pembangunan paganakan pegun. Kopisan pesakayan ralan JPJ pegun Sabah masa paparalanan paparlan ke pengukaban kaunta pinatamad urusan hak tukar hak milik THM sasakayan diesel. Hal ila med papasanang tulun ginumuan paparalan pengeludan hak milik sasakayan diesel kumad permohonan budi diesel. Kaunta pinatamad dila kapanau menigit tadau ko enam ko turu katimpun da jam katimpun dat apat gisem 26 tulan ke turu tahun 2026 mentah da jam ko walau ko saban gisem da jam ko 5 sesedepon. Kinainan idlangkod dupis pagun Sabah kanya sanay hapada manam JPJ ran id paintang pagun am nagitalo dupis JPJ UTC pagun Sabah. Petunud JPJ pagun Sabah idato Muhammad Haris Ali id suang babarasan inisiatif dila nakapanaw mirampak penambarasan perintah mengintong sanganu am pagunon sakayan diesel mengulud pertukaran hak milik nyampai di lebih daudud gisambay na seginumu 845 urusan THM sasakayan diesel nakapanaw kampay na 233 sasakayan bansa pickup 152 sasakayan bansa jeep. Program Golf Amal 2026 nanjur pertubuhan jaringan kebajikan anak-anak yatim Sabah PJKAYS nakanud menimong 65,000 ringgit med mengobi mengisai program pembelajaran kumantang anak yatim in pagunditi. Presiden Iratu Idi Abdullah menebaras dan adilau katunui kumad program ketundunan kampaina pengupan pembelajaran kumad lepasan SPM teka sijil pelajaran Malaysia. Datuk Idi Nurban menganud kabar serena pengo program GOV Amal PJKAYS 2026 id Kota Kinabalu. PJKAYS baina misokodung miampai telu gisem apat walai tanganak yatim maya bagi sesuai program berkala kampaina motivasi outres amnegi anugrah belajaran. Ingkana kabar tani banulur di Hector Rezamit ampinadalin ku mantak selimbahan berasa dusun Kenya FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Mong siya to kakal ko padat miyang pay dahi ti da radio kina FM mantad pa di ta jam ko anam kasaban pagyan miyang pay ko di DJ pinapulambos ka slimahan para sa tumalayog ya mantad pa di jam ko anam kasaban gisam na rin kita timpo di jam ko siyam kasaban tinuntunan ko kago kasliman para sa malayo mantad di jam ko siyam kasaban gisam na rin kita jam ko badam dua tanga daw kasaban di tayo nung miyang pay ko di DJ Atika ya di Jatika pupusan ko kata jam ko bedo mulut tangan daw tuntunan kagu di Jayon mata di jam ko bedo mulut tangan daw gisa merkata jam ko tulut sedepan nagi kadaliwai nagi mata di jam ko tulut sedepan gisa merkata jam ko turut tatuang di Jay Syukri iti santai petang menigi harmonika. Mana itu jam kau boleh bisa pada 2 minit ke saban ya makin ang otak pada pipir ascending ha dua ascending pagulod arang otak doa kadali huay tapi nai sendukut ada kata jam kau boleh bisa tulun habad minit dat ke saban dati no kopi senangan dat makan tangan daw kopi senangan dat makan ke saban menigi barangkap makan tangan daw mari kayu dit masa-masa makan dat ke saban menek ya makin ang otak pasining man tadi masnya sumiran tirak numbagawit kayadana menigi sini yang tadi George Lian tambalut ku helet sadu

0: Nu pakago susuyan sa nukot linggo dumantal, kadalihway manigitad ako talo, jam pa ba misa, talo na padminit kaswaban.
1: Sundukot!
2: Sundukot!
3: Sundukot!

Atau malam ni takut ada makin awal zat sending dua sending mesosot Magdalena Badais. Ganit ginawom Sultan Kagus sending mata di Francis Batungan Pipusan Aung Natilambos Keninga FM Uhay Aramay.

Mantu ko pulang masa ti pasal na pagrodat minta tengkiat kya pasal naman tadi andong jenis lime kapis nang kasaban DJ tabi katalo yang melalui dan bulto kirim salam kantong awita insanan kini FM DJ pun si kau kapun si kau ni kumadika aman kan. Salam Malaysia Madani kumadika DJ Sumandak, selamat DJ Sumandak. Saya aku pun di Nasilio Sumandak ay aku aman kan. Bisakan kumaraja itikid baginda kasari makinangaw kya kan. Armasa, kopi-kopi kita, kaki ya. Kepisanan sahabat DJ, lagatan beletak in konti, kini FM kuih aramai, dinis tokudu-kudu. Sarai pisuk-pisuk masa nung kumatain senan tempatut mikidaw kini FM, lagatan toko meneguang keraja menikit tadaw. Oh, masuk tadaw bayi na DJ, Irina pun sikau kah. Sikau ni kumadika. Elbia samai paran, sikau kumadika tu nakano dat pinapatid pasan. Aw dah negara deh sempatan papa lemus ngak dan kena apa kia ya lay arah ni majanon pina akan nat pasal nanti silaf angun uji marsilah dan kemabung irunang skim tu maneh salam piamulutan kakal saya gisam kasih yang mampu sih kong madiko di nakatatat gisam nak kata timpu benati antar pada jam ke siam ke saben. Saya sekarang dah harap harus kerita kopi yang untuk suangin nak dikayuk ya. Tu yang atur di tempat ah mengidu mantan kesalahan. Semula temulat keraja i di Jayon kesliman baru semur. Kirun F Benedict Kerayanku, Siti Pahjamin. Sorry sorry nampak mengamalut sening. Tahu rinti di sempat pisah lekas kagum tanda hari JJ. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Ina kopi damat.

0: Signal FM Hebat Monsoy Dojo.
1: Ya, bukan kau ngai kan saya dengan orang, kan saya mengkirong orang kering FM, apa ya kau raki yon, orang kata lu kau peram 5 hari bulan, sila katulu 2 hari bulan ngeporam ono. Jadi ya tenkia, tangan minum orang raiti, melansan monso yang saya kau meragi nanti hati lahir ke tangga tu minangos, mangkan kia, lili wak mengkirong orang kering FM, kasaluan ragu rumurut bagaimana tak kau monsoy, paring kurangan maja tojoh ramuin raka rayus, nam pilih ramon interajam kamu peram roh, sabay bagu rajam kata lu rahmai no. Jadi mokondo kukula rimbai, ondo rayusku pasalulan ati lahir, mokondo rimbai, mapabansuk ragu ang min, na lupus indera susuapi, nampau gara atanayu kandoy, mokondo niak pambalan-pambalan matang, ondo mabuli takau simpung onam rayus kau niak mengatur abilin min, mayara WhatsApp mai umang saksiam lima balu siam onam balu gitra konti, mayara page kini FM am niayuk ilan takapora magono, mayara kasalulan rayus ro live TikTok. Jadi rayu strong tak kau bagu. Aro rimbai panalimpunan tak kau oro katalu ti. Kasal nagu murut. Rimbai kasa intori. Rosni aman indosku ruku kaloh mabugalan. Malupus bagu reginio rondo rimbai intori salwasale kando vokon tinomalaf. Pakai aman tak kau monsoy.

pro romo koram lalu ngami drama guno babagat kau ngai korong mo korong ngata kau bagu azan zohor libong rukeningau amno gondo rah abu lintok no jadi rengkodangan rarangan-rangan rayus rengatur rabilin gagaya mabaya raki ororeti perinkonangan rako rayus namparangan raki aboy talungan jamdi atan mana rayus rongot takau rimbai intori ajanding sajin rondot rimbai ninggalanan rah ibitan kuak kausku.

0: والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asiha Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosan Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asaktu.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Empat pemahunan Kainsa no hilir Piala Dunia Yovino, Uzbekistan, Jordan, dua pemahunan Laborok, Kedbet, Kyuriko. Karuro pemahunan Laborok itu sih nomor marni mengatus dari bunga lunak suang rakyat. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Jam kapa peram roh telah memperam ni mengambil rogi nanti jadi pabuka terang-rangan tak kau silamkan sen mempogara sambayang ni. Hati layar tetangga mempogara kerita kalau kau ini bukan ugarmin ila lain ugarmin atan matang maka suku kau ra intok supomin rah ginoti. Jadi pabuka kau rayus kau mengantara bilin-bilin min mayara WhatsApp mai umang sa siam di mobalu siam onom balu onom balu amnayuk mayara page kini FM hebat syoknya. Kosong na bilin ondo napu ku intorangan takau ti IL biasa mai paran. Halo kan Sandra Olo, Olo pula. Kan Sandra Olo katalu DJ yon pamaguangan nuhuang. Pamanggan nuhuang kan saya napa kora karaja murah konting ning FM. Hebat Monsoy kapiwatan kabar Monsoy. Malansan Monsoy peringkuanangan. Amak kasih au namut tengah terabilin sebab pesong karaja. Interasu suap ngan DJ. Nakakan kono DJ malansan rahangangai rurangan-rurangan kini FM sabab FM monsoyon soyuk tapi pan sirangan takasaboy boy no amparing konangan ne kono rabilin-bilin onso itu kenoro kosong rasiaran Melayu dusun interarangan-rangan kini FM sabab FM kosong ya Rini Majanon silof angon aliuci ilin kamabong runang skim kuala tumani ne ngangai mangkirangra kini FM lima ansoy raskim tumani ni ngangai ra inggalan huruf e sukura z pe pangkau suang no ikan asabira inggalan ahinga ramuyun ngai tapi pansirangan takasuku saboy no paring kuanangan DJ paring kuanangan sakuli dirun Elvia samai paran.

at rakinibit rudir reumangkara rekukula bal rakitio. Masalok lumingat la pembalan bal rukaun ampolos rutimo humantu. Enggalarin lalaing minggar rariliut masakob. Enggalarin osoy akpana mogolog rasungoy patra rasa mawas. Mambuli rakit kecemasan am gumagaya rasusum manding rubala makakuasa. Karanta kau masalok lumingat magalung rapay nawo. Amun bal mamulali rayus pampiaura siam. Maguguyod kau matutusan kinibit painawa malungan. Bilin intro kopisan bomba amang indangan pagun Sabah.

Ronda Rimbantori jumpa selan sampai Kiumbus. Negeri tak kerajaan kamu peram roh, lima ngeperam roh, ngaminit Raki Nodi. Jadi pari kewenangan, Ra'a kau Rayus dan pilih ramon kita Rakyat FM. Hebat syoknya, Am Rayus, pasukan kupoyo. Logo-logo ruga tau rorati untuk pinang kual ru. Lembaga Industri Getah Sabah, Kapuam LIGS.

0: gondo poyo nainggi ra Piala Dunia 2024 ono. Ito kain talo no juara dunia ingga pati nainggi. Lalu pus kalau nyak nekaya ra edisi 2024 balu am 2024 duo. Leliwa New Zealand kuasa bagu Oceania sabda tim kesa intora Oceania layak otomatik lalu pus FIFA namparuang raslot sunur bal naru rukut nangatang rapagugulan ragipio.
1: Piala Dunia FIFA 2026 satu jiwa sejuta soraka.
2: Jam gasa tanga ro-ro. Pasukan ku Sharon Karen Anas L. Pahira. Tayaru tu bagus, salah kayuk manungku serabal rukatinganayan padra oro matang. Karaginoti ilo nasau kera tayar ondo mana kera pamaguangan monsoy mapambora ekonomi am tayar ondo matimpok tojo ruparinta ralalom manirong rabal rukasinggatan pagun saba. Tinganay Menteri Datu Sri Panglima Haji Tinggalai Menteri Datuk Seri Panglima Haji Normin Dago kasingkatan rurondok pagun aruan rukinon soyo rumah magun muluk payo syukur bagu ondo masak ratayar mapembor matang raka singkatan pagun. Intor raginio yo masaga rutubagu rasaba mengukup ra inan nilo galama rabal rukata sikan manimpok tojo rabal ru teknologi ondo mokondo raginoti amrayus manimpok tojo rapaliso monsoy kosot mengumak rabal ru ekonomi padra oro matang. Datu Haji Ji, napa balak-bal regitio pat napa talimpun, rakanival oro tu bagu Sabah bulintok rupangyan takan, oro tu bagu pamagunan biloro ngariburong para onom rakompleks Sukan Tawau. Teks Ragunali, pinasukuru Menteri Kasingkatan tu bagu Kasingkatan Sukan, am ekonomi kreatif pagun, Datu Nizam Abu Bakar Titingan. Yun napa ruang, perintah pagun rayus mapasigulu rabal rukasingkatan rutu bagu, mayara papaugaran ralan panimpakan Sabah Maju Jaya, ruoh titik umang. Lom minatangan aganda ni ayuk, pinatalimpun yo ginio sukarelawan tubagu Sabah Maju Jaya SMJ. Gogot manirong rabal rupanginapuan ondok labi matanda amon soy ras Sabah rayus kai kangon. Koson manungkara kasingkatan tayar swasta memunduk rabal rupa laburan amam pentakir kasingkatan ru ekonomi pagun. Kumaro tingganai Menteri Datu Seri Panglima Dr. Joachim Gunasalamin Dagu gogot raginio mapasimpung rabal pamansayan rakaluayan pun ondok matimpok tojo. Nekasimpung balru alun-alun ondok kalon naganda luturu timu utiliti amne kandangan naswangan ondo masauk rapun matang rakan buaran mataki rakan doi tayar pengindapuan. Yuna peruang pengintapatan ru komuniti pengindapuan am pelabur neyuk matang kai kangon. Bobokono maya rapapasukuan rakan danganan ru parinta ondo maturasik kaluayan ondo mokop amralan kapam dasar ondo manungkara kasingkatan tayar ru pengindapuan. Yuna pebala ragitio pat na patalimpun rasa saya pasi simpungan usahawan maju Malaysia PUMM Sabah Heritage Night ruangari burung param onom rah kota Kinabalu. Sabah manungka tojo rekapatasan ru Kementerian Kaligagan Malaysia KKM ondo nanak suang 506 ngopor pengataran mantilayun rating ganai pambabasan rapagunti tumalimpun rasila kamopor ramatongti. Menteri Ruandu Kaligagan am kidonso yang mamagun Sabah Datu Julita Majungki Mindago nampatanawan ragino mapakito raka tangan mamulali kosun manelingapu rabal kalau masuang mangangandoy Kaligagan ondo nabuay noyo nauma ru Sabah. Ralom bal ondo naganda yuneyuk menimpok tojo rakatangan mapasingkot rasuang rupanti papati layunan ramangangandoy Kaligagan ras Sabah. Bobokono rio mapasiguli mangikang raskim tangguang kapom insentif koson rabayaran insentif wilayah BIW mapasingkot rasungka ramangangandoy pambabasan sora lisar bandar ram asak amneyuk manirong rabal rukorojo ondo matanda amon soira lombal rukandoy tayar Kaligagan. Yuna peruang paparuangan ramangangandoy koson ralan matang kapapati layunan risilo ralom kandangan Kaligagan niayuk rayus na kauma rakapaganan maja. Guangon retayar kawa mulakan koson manirong rabayak ang pasambaloy padra oro matong matang aration ralabi masalingay. Mulupoyo ralambal rupang kinaman ru ekonomi, pangandayan, panambalayan, sungka sosyal ambal maganda rakandoy matang rapantamungan. Kementerian Kasikatan Ruando pasambaloy ang mamagun KPWKM ralambala nomindago pamagunan raginoti tatanga maya rapangulawan demografi kapong pangimansan ondo makito tojo. Nakasimpong ng patunan rasuang ru kesuburan, kasingkatan rutu pangguatan, pagulawan rabal ru pasambaloy amneyuk paparuangan ru suang ru mamagun makatu. Nalomboy, 2,000 maporam onom, saboy 2,000 maporam apat, suang rutu ru paguatan, ralom pamagunan ng pakito, rakasingkatan yung giniungkuyon, into ratalungopor titik umang, ratalungopor titik ruangan milor, liliwaruandu into ratalungoporam tulu titik limo, ratalungoporam siam titik sa ngambilor. Bokon poyo, pun ru pangulawan na giniyo, koson rakinibit kapaganan ru ekonomi, malanja rubayak, kaulayan panambalayan, am kay mamangan padra oro matong. Bawal raginyo, malingon manak rasonora ralan panimpakan, kasingkatan pasambaloy, pamagunan. Kaupisan pagautan ralan, JPJS Pagun Sabah, tetangan ng paugar rakandoy pangukaban, rakam tehas urusan tukar hak milik, THM kereta diesel. Koson mapakaluoy ra ulun naswangan mampauga rakandoy pagaligan ratatangan rakarita diesel koson kwayan ra pangapalayan ra budi diesel. Kaunte has raginio ukabon patra pogonong oro ka onom am oro minggo tumalimpun ra kaapat saboy ra karongoporam onom maribulan sila katulu rongaribu rongoporam onom patra jam kabalu sora susuap di sabara jam kalimo ra mamai. Rapusor upis JPJ Pagun Sabah ngangay mopo Ram onam JPJ ran ratitiko pagun amneyuk talu upis JPJ UTC Pagun Sabah. Tinganay mayo JPJ Pagun Sabah datu Muhammad Aris Ali ralam balak na nomindagu ralan matimpok reginyo maganda ran napatanawan ruparinta koson mangaru ratatangan makapakuan tojo rakarita diesel mengukop rakandoy pagaligan ratatangan tojo rakarita ra labih maluoy. Saboy raginati suang balu ngatus balu ngoporam limo kandoy THM karita diesel nasulut kabal nakpasimpung talungatus talungoporam talu karita pickup amatus limongoto limongoporam ruo karita jeep. Inatangan Gov Amal, 2,000 onom ondo inatang rupa sisimpungan jaringan kebajikan anak-anak yatim Sabah PJKS makasulut nakasulut nayanimung suang onom ngoporam 5,000 ringgit koson manam pilon ranan salinut inatangan kebajikan ang pagilan ralalaing ondo iniruanan rumatuara pagunti. Tinggalan mayono datu Edi Abdullah Mindago dana raginyo kulimanin patakin rai inatangan kebajikan mantirayus nakasimpung indangan tayar pagilan ramigigila ondo nopongonoy rasijil pelajaran Malaysia SPM. Datu Edi Tino rumah patanon na lupus inatangan Gov Amal PJKEYS 2,000 Rakota Kinabalu. PJKEYS Raginati naguguyura talu saboy apat baloy lalaying iniruanan rumatuo maya ranan salinut inatangan koson ra inatangan motivasi outreach anugra igigilaan. Gininyo pupusutan nao tinandaru hekta zaimitkan sa intanga oroam salam Malaysia Madani.

0: Ezon, Isten Sabah Sikurtizon. Ekenya liliut pangampinan kapam keselamatan ser ralincobon serangon pagun Sabah. Rakwayan amakalung amangampin ralilut katimugan amlantur, intor rajunjungon am atanak panabal rukalatan. Kandairu Ezon, makalung rakamian am kedaulatan lupamagunan ser ralincobon serangon Sabah. Mangampin rakalatan ser rabalitan, mulu peo kalatan mana yang am mampasinok. Mapain duara pagalungan sor rakatimugan ampulu am magalung remamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mengampin raliliut ololok 1,334 km nampalabit suang mopor dibung ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahat datu, kunak, sempurna am tawau. Eskom magalung raliliut ragitio, remembal rakandoi magilong-gilong sor ralantur amrat.
1: Menara Sinurambi, niak mauligan ratambunan Viewpoint, gira kampung dalungan tambunan, bobokon poyo intok penambuluyan ras Sabah.
2: Bakul wakit,
1: rondo bakul tradisional rubulu kadazan dusun, pinili kesonara reka bentuk rumenara ragitio, onto binal talu ngatampas, binal intorabasi am cinat arabatik rubulu. Tutu onto masuang tinemu gira libung tambunan. Rasawat moparam 4 ngameter, Menara Sinurambi mampakito rakan dayan ro libung tambunan, magimpal rabuju kinabalu bulintok rasuswafti, kapuam patrabal rogaun monsoy, kandayan rumato oro tumolop, amsiof roangin intora paka kroka.

0: Ah, Lingkong kah yuk?
1: Lingkong, kamu, mami paling seru.
2: Woi,
1: belanja ke panginum kamu.
2: Oh, Anshoho. Sanggilan poyo ramen ragichi na boy kalau nak pantum check out.
0: Bu, kulo ni ro ulun seroha. Na boy ni kan ilung ko kam Lingkong. On kini ni merawa hiti liha.
2: Oh, kamang is ka. So, minaya kula lanjon.
1: Oh, jadi kula boy mura landon ni li?
2: Ka kula boy, san sila yak.
1: Oh, rakumpo muta Lingkong. San sila yak am naliran minumida orang murut di. Wang mukai li am minda huku kore nam sahu yuran nurala ayam biru ni. Ayang, lagi ngalam muram umbus ginuring takkan nak ngapai halingi Lingkong tu konsoyo tepeo rilak na tu naliran mukai li minda orang murut kosong dah konora haling li.
2: What is your bush?
1: Amak lama lama Lingkong semarat selimut tu gong kini no. No, akan ada haling. Lamur am umbus ri inan sak lima yang tu.
2: Wah, yo. Soho.
1: Oh, kulo.
2: Amis tu po umbus si mayang ti. Ay, maka jaluk lagi. Ani ku jaluk gini, papet kia jaluk no. Ati tu po, soho soho. Na boy no, karena kakan umbus ti. Kula ngamboy aku ra London san sila karena kakan aku rambus. Hai, yang soho soho.
1: Kan atau petahu ku kan. Pandai lihat ayam ramuru tanduli nak akan perumbus. Jadi kau senara anu ni li London.
2: Monso ya soho sangan wan nano ra London rumah sam sangan wan nano masimu amon mati akan kau ra kanon ra kampung ti kondo ansoho kabaluk pana giu ansoho mengologo gaji tapi kalau sama impain giti ra pembangunan takau orang Malaysia ti ansoho muluk puya ra sabak ti atilin mondo takau mangkan daumbu sangkung kujau papait kosong jaluk reti ni malu ay makalap giu kondo ansoho.
1: Tapi amangga kong kuam Lingkong.
2: Ulo.
1: Andulik kena ada pandai nahayam rambur nali besar kakan dombus. Kali amis sembus. Ika bapina kan kau kerenau.
2: Kalau kan so, kalau igondok tak kau kali liani kau layan tak kau. Ali emangan utuk ragu utuk lahir. Tagami ragu tak kau ragu numurut. Mapuso bulu, mapuso kau layan. Kak ya, so.
1: Kap ya hidup.
2: Kita kuyo umbus mayang ti, so.
1: Mayang, orang ipa umbus. Nah, boy ini saya kena kakan dombus ngehitu.

0: Do Rimpai Intori Afizal Kiko Lulusung lagi beta kerajam kasa talu ngopor ngah minit lagi nanti. Jadi kosong kena lah mana no roka talu yogini mokondo ina tangan kasingkatan ondo tinampos rongan mangan remai DJ Iga. Jadi rongot takau kasingkatan minggu
1: ina tangan kasingkatan takau tukir olo katalu rajam kasa talu ngopor ngah minit ramai
2: bagayaman takau manusia.
3: Ya kan saya datangan waro Raina paha kakak akaya takaralom ina tangan kasingkatan ra waro itu. Jadi sinot sangulun tambului mai. Jadi rai siak ra paha yaman ra tambului mai ra waro itu. Ya kali paha kakak abuli kali pakau dihin winggalanmu am intormu am aun poyo paalinmu Raina.
4: Hai kan saya Damion Kawi au Ciguliana Sikana intor ora kampung Mawantul au angkaraja aura guru bahasa Melayu dan guru keseram Melayu di SMK Nabawan. Tapi sebelum ino bertugas aura SMK Buntong Ipo dan juga SMK Tun Saban Pengkalan Hulu Perak selama 4 tahun 2010 sampai 2014 baru nak kanding lah SMK Nabawan 2015 sampai raraino. Jadi dan duli opo bertugas ra intok kusidimikul haling au tingkatan 1 liam sampai tingkatan 5. Zaman haling ini poyo asusa kayahan no keluarga maila. Tama sekali aingat ku poyo kenangan-kenangan manis sam kenangan-kenangan pahit maira kaila lain ini. Ahwang ku poyo akai sumikulkan au tahun 1 maya akaira parau. Poyo sikul intora kampung Naipai. Sebelum akai nanding na kampung Mawantul intora kai ini anak akaira kampung Naipai. Moya akai sumikul kampung Labang sebab hineak sino rasikul SK Labang. Jadi tawai piam 1 jam kono antawas 1 jam pi asundoi pi bau muli rasuni kulino akan cukup kali 2 jam. Jadi hino cabaran utama tawai meara parau kan kano bau minyak terpaksa kayang kabil. Ang kabil mai sikul apalagi asundoi po yo kan sambil kayang kabil kadang-kadang musim kemarau po ari riu akai. Muli sumikul ari riu akai hino akan nangan manis mai hino yang cabaran. Walaupun cabaran hino kono ngasusah tetapi enjoy akai lah mai sumikul. Cabaran kedua poyo kono keadaan keluarga ra waktu itu memang ka sanang lah asusa poyo manda usin ra haling ile kono payapa karaja sendiri kono poyo manda usin sino juga karaja ra kampung lah ingat ku poyo yapa nang karaja ra KPD koperasi pembangunan desa asuang buah-buah tanaman dan gajion ile lah tapi tulak tu pola ra gaji ra haling ile murang jadi inulah cabaran mai kadang-kadang ka cukup tu pemamalanjak ri apa ramo hinyak tu po ina amia apa kuat tu pantinanom setiap tahun tu pantanam rabilor untuk menyerara kehidupan keluarga mai. Kada membahas mai kada pebilor mai terpaksa kaya ngangkanya kra iluoi, kiluina tu puam aka yang gigil sampai longon gua tu ringan longon gua tak suang bekas-bekas. Itu ngaka susahan dah haling lah kurang kanon ang kikil lah supaya akalap angakan ra sinaku angakan tainau kono tu po. Inilah cabaran kesusahan keluarga. Jadi ampikir rau bila makin omayo kasadar rau juga ra asusa keluarga ku. Jadi kono seorang anak on cara ku ngak minsup riapa mina supaya giga ngaturus asusa kayahan ayo mandau sintunga lagi pun kaya suanga di beradi 8 orang di beradi jadi ailong kulubos riapa mina kasihan juga risilala jadi au berjanji lah diriku sendiri berteka tau kau belajar robo sungguh-sungguh pongo sikula SK Labang tahun 1 sampai tahun 5 sambung ora pelajaran da SMK Nabawan itu ku ngajar reno jadi 5 tahun tu pora SMK Nabawan inian ora asrama sino juga inian da keluarga ra kampung 4 li yang isangkul tiap hari dalam 3 kilometer lah kono hino hari-hari muli ang sanggul kadang-kadang kan moy sumikulai tilan sebab ka cukup duit jadi cabaran ku pengah hino untuk aku kurangan duit kan jadi cara ku poyo setiap hari ampali nutu au ang ibitor lamur kadang-kadang ali anu ku kanon lamuram talu jadi memang mencabarlah masa sunikul lapas hino sambung opio sikula SMK Gunsanat sebagai tingkatan 6 hino pun masalah duit juga tapi syukur sino beasiswa lapas hino melanjutkan pelajaran di university. Ali hino pinjaman PTPTN. Sebenarnya rahaling ini dua cita-cita ku jumadira jururawat ataupun jumadira guru. Tapi ailong ku jururawat itu angkalau juga tidak apalah kau di jumadira cigo sebab asuang guru-guru angajar aku nalayau konon huangku suatu hari nanti jumadira guru abis ailong ku karaja itu onsoi lah apa pandai ralalai ngan baca angira jadi selepas tingkatan 6 syukur au kalap nambung ra pelajaran guru University Pendidikan Sultan Idris kosinalapku kesusteraan Melayu dan juga sejarah. Selama 4 tahun Lapasino sepanjang memang sangat mencabar juga lah, terutama kono kawangan kacukupkan. Tapi inun coba berapa lapis pasukan askar simpanan kono ngawatannya. Jadi setiap kali cuti kamu lihat kira kampung maya kira latihan askar. Jadi sinai laun mai satu bulan ini 1,000 ini ngabau pemelanjakku ra boyku sini mikul pira upsila. Jadi kalau mansa nori apa mina ilang ini merakon sebab asuang puah di beradik kura kampung yang perlu belanjain dia pak lah. Walaupun atarong luasku tapi kaki sawung. Yang penting sino duitku untuk aku berdikari sendiri lah university lah. Jadi masa SM 8 praktikal ora SMK Sungai Siput Yura Perak selama 6 bulan lapas sino syukur ka juga piona boyo nang kuliman apa pengo praktikal 3 bulan kemudian terus aku convocation na sampat ku pinang karaja raka dayaka daerah tu pamupuk lebalanja ramira konvo. Jadi convocation nakai lapas sino 1 bulan kemudian nah ini pahana kaino untuk jinumadira cegu. Tapi aku nak liar huangku sebab posting aku kali pertama di SMK Buntong Ipo. Rangan-ranganku bokon semua nanduli nangajar rasa bala. Tapi au boleh survive kon untuk bahasa Inggris kan. Bertugas di SMK Buntong Ipo. Karena untuk nangajar ala lain kon India, Melayu, Cina. Memang mencabar juga lah. Ngajar risila sebab kadang-kadang bahasa takat tu berbeza. Jadi cabaran ini sebenarnya mematangkan saya untuk menjadi guru. Lepas SMK Buntong 2 tahun pakanding aku pura SMK Pangkalan Hulu. Sebab anduk kutu askar bertugas di sora kem Pangkalan Hulu Perak. Jadi 2 tahun aku juga ra SMK Tun Saban Perak. Tapi huang kutu lumango ra keluarga ra kampung. Alap aku pemohon satu kali ya kau namohon iji tukar. Takkan dengan pura SMK Nabawan. Ilong kura bok dia pak amina amanggo. Ilong rau nakanding ra Nabawan nanduli aku pio nangkaraja rain tu kuslimikul lah haling ilih. Woi ku pio nang buas lala laing sebagai seorang guru kan. Alih-alih manan ku aku bertugas ra intoku sendiri lah. Daerah Nabawan, SMK Nabawan. Senang huang ku akailong ra lala laing ubason mai yang ngajaron mai bila ilo kono apandai kono ilo cemerlang dalam peperiksaan apatah lagi au hitu guru nu SPM sajak kau nangajar SMK Nabawan terus kau nangajar bahasa Melayu dan keseruan Melayu tingkatan 4 dan tingkatan 5 jadi setiap tahun akai berjuang untuk memastikan lalaing-laing ngajaron mai itu lulus dalam peperiksaan. Jadi asana huang mai akai long disilongan kalau pilo rakepesan cemerlang kono nga Aliza sendiri kan kono Aliza bahasa Melayu mu kan gembira orang miun dan guru kelas miun dahaling likan semua miun ada berapa orang 18 orang kan hampir semua dapat E kan asana huang ngajar lalai ngajaran ku akala pilora E dan selain akau puyo sebenarnya asuang neo lalai ngakalap tu pura E bahasa Melayu subjek sastra Melayu dan subjek-subjek bukan biar kan Raino asuang waktu melanjutkan pelajaran tingkatan 6 lepas ino sambung belajar university boy ku puyo berhimat dalam 15 tahun itu kan awak kailong nur hasil inajar gula jadi asuang neo nakalap prakaraja kono guru polis askar tu puyo jururawat nah suang no kerajaan tu sino juga kerajaan sendiri tapi bila akampot disilokan anak guru ilo hai cegu sedang huangku bila ilo menagura akai sebagai cegu ilo kono sentiasa akai ngatra guru-guru yang mengajar mereka lah dan itu adalah kaan saya entah huang kono jumadi ke pura guru au narasaanku nakala pranugra sejak kau pio i bertugas raisin kinabawan lah sejak 2015 kano bertugas jadi dua kali utupun nakala pranugra perimatan cemerlang 2016 dan 2022 au pernah kanang-kanang kara awak kala pra perimatan cemerlang tapi mungkin sino tupo kono mampangatu apa ciari takakan ini takala ya kala pra perimatan cemerlang tapi memang onsu itu bertugas lain untuk sendiri lah kita akan betul-betul berjuang dan betul ikhlas untuk membantu anak-anak apa singkot tra pendidikan di silola daerah kita sendiri lah selain ino poyo kono po hari guru kan karena onak kala pra guru paling proaktif sepakuan kutu mindahu memang memang acapat kan dan acapat bukan kutu mindahu acapat juga tindakan gua jadi pakala waktu pra anugerah guru paling proaktif dan juga guru paling dedikasi kono poyo sebelum mau jadi ketua bidang bahasa pernah mau jadi ketua penatia bahasa Melayu lah jadi syukur sepanjang mau cuma dira ketua penatia bahasa Melayu ra SMK Nabawan ailongku peningkatan GPMP sentiasa meningkat terutama bila lepas SPM sampai akaya kala pra anugerah subjek 100% lulus GPMP terbaik setiap tahun dan baru-baru ini juga 31 Mac keluar keputusan SPM kan nakalap au amanggo huangku sebab sino pun juga anugerah alap mai kono 100% lulus bahasa Melayu dan juga GPMP terbaik bukan saja bahasa Melayu tapi keseluruhan Melayu asuang juga subjek tupo meningkat lah tapi kono pun au sendiri dua subjek itulah tonggoyon kuan lah jajaran kurasikulan itu asong juga alat kura anugerah. Terima kasih ra kono barisan pentadbir, kono semua rakan-rakan guru dan juga pelajar-pelajar ra SMK Nabawan karena sentiasa percaya rakon sebagai guru untuk ngajar isi lola apa singko tra pendidikan nu daerah Nabawan. Kono po awo sendiri kan awalan san ra kono anak-anak bahura tu, kono po akau masih yang muda itu raino kan ka wa pikir kara boko-bokon ali pikiran mendaino tampusun minyak sikul moyon mitora tahun satu kan sampai ra tingkatan kina yak ingaton moyon tampusok sikul moyon no pai bahu paling pampikir ra kono boko-bokon habis memang sudah terbukti kono au sendiri kapi kali belajar au kakali boleh membantu orang keluarga kula kono raino saya jadikan diriku sebagai kono nga inspirasi ra anak-anak murid kapi kali belajar au kakali pio berubah hidupku kono kra haling ngili kau jadi au pun mengharap isi lo sebab kebanyakan anak-anak nu Nabawan ka juga kono nga anak-anak nga asanang itu nga ka lirain muyun pengorbanan nu matuo nama lancar rasikul muyun hino ngaingatun ko pengorbanan nu ibu bapak na pasikot rasikul muyun ka alupanin muyun supaya bila napo berjaya balasin jasa ibu bapak yang namakan ditaka pasikul ditaka pacagak takain tora borok sampai mayu kono reno masa masa itu emas ingatun usia muda itu ka berulang-ulang ditaka masa muda inilah kita rajin kono ahuyum ra ilmu tu nga habis kapia cukup ilmu di dada ditaka kosong jadi pastikan semua lalain sino ilmu lulus ra peperiksaan yang penting contohnya SPM STPM bila lulus ra pelajaran abulika melanjutkan pelajaran da university dan kumaluarka kalap karakaraja on kasihak muyun on impian min hinolah setiap bulan akalap ra gaji pemalanjak ra kono keluarga taka dan pemalus taka ra jasa-jasa nu ibu bapak taka na pasikul taka ra buah hiti lilah salak petaka sendiri berjuang on puyo salak po raino sanggilan puyo ka beli taka bertangguh-tangguh raino asuang raino cabaran da dunia itu ka beli menyalahgunakan telepon bimbit lah akhir raino rakon mesti fokus mesti doa dan mesti berusaha doa usaha pasti akan berjaya paing kuanangan.
3: Yo pah kakak hinora bala no tambului merah oroh itu am hinono bala on soy ritaka am pakuanon takara au niak ba alintaka isona kapandai am asuang no yola laing susumikul inin suupno am hinongara koson ini witmai inatangan hitu ininggalanan rah kasingkatan am nakasukutakan yora kapaparan ralom inatangan kasingkatan takau ra oroh katalu raminggu paili raimin ang kiningora minggu matong no paing kuanangan ramuyun
1: inatangan kasingkatan takau tukir oroh katalu rejam kasa talunga opor ngamie ramai.

inan rasi tina andahangin tora kampung tinanduk daerah kecil Pagalungan. Kono bilin ku ra anak-anak ampahaka tu bahuratu aswang pahuyuman takara kono kinabalo onsoy anak rakasikatan no kayahan taka. Kono nga angalap ra sumambung rasikul muyun ra bidang no tivet, kono pertanian, kono hino amlangus no sikul hitu napo angibit ramiyon akalap ra kinabalo onsoy kono ra randalom no bisnos kausahuanan. Di aswang nga oma valin taka tu hamano panaitaka intora kono kampung kalinsuk panapamahunan taka tapi abuli po itaka huyum rakasingkatan no kayahan khusus no ra randalom no bisnos hitulah. Jadi kono po itaka ra sambit randalom sino po bisnos sino anak ra kayahan ataupun kasingkatan taka dalam bidang no palancongan kono hino hili itaka bahu apa intalang rakolayan taka no ulun murut tu hili po aswang po ulun asiha ahilong ra kolayan taka kono nga pakaian no tradisional taka tu kono nga pinongkolo kono nga reno tu kan memang tarian kono tarian ulun no murut manggunatip aibit taka kasuku ras oi kepamahunan. Jadi itu nga alapun taka tu alapun taka ra paluang kono hino. Jadi alam sanau kono akau mingkoto randalam no kayahan am hili taka asusungkor ang iwit taka singkatan no ulun taka.

Miriam Cassà, li mong ako lang talong kami drahas din ako. Jadi pai takkan nak buaya hati lahir maupun lori bagi takkan min rimbai mapamasuk ragu min oro kata luti atari maya rai na tangan pai kita kan rimbai bagaimana musoi takau rahajam karuh rah maguh uno jadi pari kemenangan ni kurang rangan takau nak ngatur bilin-bilin maya ra WhatsApp mai kosong rangan takau pari kemenangan i kan siwan odo day to DJ Yon aku i MBI Sri Tanjung. Oh. Marukit binita. Masa gamba pasaboy bilin ko sondangan. Kauli daki ko no. Kosong ni Tuan Paladius David, Tuan Lasius Abok, Tuan Jamul Gasan, Tuan John Katius ni masuang podangan-dangan ka masabit ngaran. Kay pangkaus atan kabar mo yun day to ko no. Kosong DJ kan siwan mangandoy am paring kuanangan. Paring kuanangan sa tuli birun.

rangan akau bilin napu ku mai ra WhatsApp. Kan saya DJ on aku Joseph Sikul intra Kampung Salir Suk. Baru muli akan ngajar laleng sikul tapi ala suk tu pu oro ti DJ ge buliki ya kita ke kurang rimboy. Mengingat-ingat rimboy Michael Latong ini ngon sambil papa kau rakari. Malu jam karuo.

ke bilik dintari Francis Tuya. Aku i Francis Tuya. Aku nak intara kampung Pantai Baru. Maki tak kena rimbai guang kumangka kadar rimbai rejuan tanin sin. Pasuk kuan no kosong yung kiasan sulapan giura kampung Bonor. Binton Sambaloy giura tiga saam rami hiu giura kampung Merapuk. Keningau. Gini o bilik bilik rangan-rangan takau. Ondo. Karan mai era WhatsApp mai. Rongga tak kau rimba yang terima ras polano tapi lain nanti. Bagaimana kau? Monsoi.

Taran Palingan Monsoon kita akan main macam karo oro kasasu oro. Ya paling korang kan macam rakyat rakyat setambil lewat kita rakyat FM help ada syoknya nak kesukutakan orang jam karuah ramai rauh minatakan pagawan monsoon. Jadi kau sunkan dalam mana no kau mau boleh mengatur rimai-rimai kita konmin Maya WhatsApp, Maya Live TikTok, Maya Rapid Screening FM, hebat syoknya. Rayu perangai takau rimbai, rimbai. Untuk kita kerangan-rangan takau, mungkin kerangan takau ini murni jurak kampung makan iton, masa garon do rimbai, intori Amadin Singkop, Sindang Kawanan, Rayu. Rimbai kini tak kerangan takau Floria John Dan, Jambatan Amas, kono. Rimbai ragitio, nyayuk. Kini tak kerangan takau DJ Robert, intorah Kampung Binau. Amrayus, ronda perangan takau. Inggalan nanti, Maya Relief TikTok. Yo gini orang susah kono. Makita kronda rimbai intori. Jainul Likuran, Bukit Layang Layang. Jadi ini ngon takau. Lalu rimbai ragi til sindang kawanan Jabatan Amas, Bukit Layang Layang. Pakaiman, Munsoi.

Eyo jam karo para menemgami tragi noti paring kodak kami yun atilan mo kena pabukat ondo bagu po yo alain mo korongo na babayaraki ra oro kataluti paring kodangan maca ramu yun pabukat kau ngai nakapandai takau ragi noti lakat po yo takau ti mas nora pagugulan mimbu kapuang piala dunia FIFA ruang ngari burung apuram onong. Jadi nak pandai takkan no ngangai ra apat pemanggunan kapuam apat tim ondo rayus lagi nanti lah gagau magugula moko ngai ra pupus. Jadi Prancis gumula ra Spain. Spain amanang wo umah sesuapi separuh akhir karwo yo ginio England gumula ra Argentina. Okey, yo ginio raja yo ginio ra oro kapat mopora mana mari bulan silakan dulu ruang mari bro mopora onom raja karwo ra susua adi pagu bulan gitu niak ngai mabeli takau ilain mai ra RTM atlik TV. Okey, neyo sukat jadi osoket tim ondo pinili min malansan tim ondo pinili min moko ngai ra pupus pagugulan mimbul piala dunia FIFA ruang hari purong koram onom arayos no masok bagu ra juara kapom akalap intok ra kasa. Jadi osoket pilion min ragi noti sampai Miliani orang-orang sesuap jam karo orang sesuap yogini England amin Argentina. Jadi sesama kita kau magilong jam karo orang sesuap no England mikula ra Argentina. Jadi Rayus lalu pe rimba yang nak kita kurangan-rangan takau ralom pagayaman monsoi ayo ginio mokon dorangan-rangan takau kosoni I Francis Luya intra kampung bantai baru mak kita kurangan rimba intori jotan insin guang kumangka kada amneg I Joseph Sikul ama kita rimba makelatok mengetingot ningon sambil bapakau rakarita gono amio krondo rimba kita kerangan takau les to les pansi iangan jadi talu rimbai ragitio.

Lembangan Malial, Kapam Malial Basin, The Lost World of Sabah, Egil Rapu Rulirut Sabah untuk Melogo Tojo. Rebal Rujo Grafino, Kokosan Rapaliuk untuk Mayu Tojo, Ragayono 500 per ngeperang balu kilometer persegi, Amlandomno 1600 tulung operam 5 meter, Yonangun, Erlonson, Rubatu, Ruagis, Ambatu, Rurosok. Kokosan Anansi Bumi Intor Arama Tutunan Rutanati. Malingon, Mengampin Amagalung Raribuan Tutu Amratusan Mayang, Ondok Mapagon Matum. Rorondo Ondok Mapatunggul Ralembangan Maliau Ratanati Am Sunoi Maliau, Ondok Tumilis Rasunoi Kinabatangan. Talu Bal Mandai ondok memunduk tojo raguang sur ralembangan Maliauti am bujuk lutung bosai Maliau tul natampas rasawat meperang balu ngamite am niak tilungan linu maksud rondok tilungan timu mapalong ondok mekondor Sabah. Rabilor 1900 semoperam tulu lembangan Maliau pinatano kosondra kawasan rezep perlindungan hutan kelas 1. Amraka balu rainuka sinokra eko penampungan sa pertalu ayuk interakan dayan eru ridet ragitio mabuli pulu lawan. Radu ayuk mabuli balon

0: manu mangkuat lalaing rate atan ngiti maguguyuti kon
1: nain dalom tekor maguguyuti intol poyo ragaling am gitio nasaok merah ronok kaulayan takau mulu poyo melintok mampalanau manindal manantau mangintawang maparilikya amasuang poyo kandoy ondo magat ganak ka abik rumalayo tira mamano kilingon takau magat no sanin takau magubuyuti ni ayup kosa na mamirot per pabukatan takau am gagama no maguguyuti rayus takau atangon maraginyo rayus mangirot per pabukatan takau kabal upana na suay rabuluang

ke ruangan Takawi. Yukmet. Kita ke ruangan Takawi. Yukmet. Makita kendorimba intori julitaan saing rarahuan nuhu ulun.

jam ka mupara mruo tangaroro ro susuap no kasalo na gumut malap min ka masaguli ipabukat ka maya ra ruangan mangandoy jadi ani ruangan mangandoy ramagu no yo ginyo DJ Syukri tera jam katalo sukura jam katulu rah rah rah tera kion paring kuanangan mojo.

Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Empat pemohonan Kainsa no hilir Piala Dunia. Vino, Uzbekistan. Jordan, dua pemohonan Laborok, Kedvat, Kyuriko. Karuro pemohonan Laborok itu si no memar 500 ribu galungnya suang rakyat. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Assalamualaikum, selamat petang. Hello, hello, kini kau. Ya, kita bertemu lagi di Santai Petang dan Harmonika. Edisi Rabu hari ini 15 Julai 2026 bersama Ana 29 Muharram 1448 Hijrah. Masih bersama-sama dengan saya Syukri di segmen kali ini dari pukul 3 petang sehingga 7 malam nanti. Ya, terima kasih kepada rakan sekerja di Jayon sebentar tadi telah menghiburkan kita di siaran Bahasa Murut. Saya harap anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang telah beliau sampaikan untuk halwa telinga anda dari pukul 12 tengah hari sehinggalah pukul 3 petang tadi. Dan terima kasih juga kepada anda semua yang masih lagi kekal setia menala di frekuensi 94.7 MHz sudah tentunya di Keringa FM. Dan tidak lupa juga kepada anda yang membuat penstriman terus melalui aplikasi RTM Click. Ya, apakah cerita kita pada hari ini, hari Rabu ini, petang Rabu ini, kalau ada cerita mau dikongsikan ataupun mau menyampaikan ucapan ataupun apa-apapun ataupun sekadar dedikasi selamat hari jadi kah, tahniah naik pangkat kah, kan boleh berbuat demikian di 0195896868, WhatsApp terus di WhatsApp konti Keringa FM ataupun boleh saja komen terus di ruangan komen Facebook rasmi Keringa FM. Ya, semacam biasalah kan apa yang tular di social media ataupun di status WhatsApp pada hari ini sudah tentu nyalakan tentang kalau-kalau pasal Piala Dunia, tentang cerita Spanyol yang layak ke peringkat akhir ke final. Hari ini separuh akhir yang pertama, Perancis melawan dengan Spanyol dan Spanyol menang dengan agregat 0-2 ataupun 2-0. Tetapi kita cerita itu nantilah kan, kita sambung lagi cerita World Cup. Yang penting kita berhibur dulu dengan lagu pembukaan kita pada petang ini supaya kita happy-happy, tidak kira di mana anda berada. Dengarkan daripada DSV, lagu Happy di Keringa FM, hebat syoknya.

0: Media digital memudahkan kita berhubung, tetapi jangan jadikan media sosial sebagai tempat menyakiti orang lain. Berfikir sebelum menulis. Hormati privasi. Elakkan komen yang menghina atau memalukan orang lain. Sebarkan kata-kata yang membina, bukan yang melukakan. Bijak dalam talian, beremah sepanjang masa. Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM, hebat syoknya.
1: Satu accept friend request daripada individu tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
2: Bah, dengar kamu tahu Keningau FM, hebat syoknya.

Itu dia Happy dari para persembahan Pharrell William, Happy. Saya harap Anda juga happy-happy saja di petang Rabu ini. Sudah tentunya ada yang datang ke pejabat kah atau tempat kerja dengan keadaan gembira. Walaupun tim Anda kalah, pilihan Anda mungkin Perancis, tapi janganlah sedih-sedih kan. Biasalah, bola itu bulat, ada di atas, ada di bawah. Kalau menang itu ala bisa tegal biasa. Sampai hopis, jangan marah-marah kawan-kawan. Dan jangan juga terlampau troll sampai tidak mau kopi-kopi sama-sama di kantin. Ya, Piala Dunia 2026 tadi Spanyol melawan Perancis, kalau kita tengok statistik perlawanan di mana Spanyol hanya mampu melakukan dua gol tepat pada sasaran, tetapi dua percubaan tepat pada sasaran, dan dua percubaan itu adalah yang menghasilkan gol, manakala Perancis ada 4 percubaan pada sasaran tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Dan kalau tengok percubaan juga lebih banyak memihak kepada Perancis, tetapi kawalan bola lebih kepada kumpulan ataupun kumpulan Spanyol. Itu adalah antara statistik. Kepada rakan-rakan kita mungkin yang terlewat bangun tadi, tidak sempat tengok game, lebih kurang macam itulah cerita dia. Dan kalau ikut cerita kawan-kawan kita di komen-komen Facebook pula, ini dibilang satu komen ni, inilah bola sepak macam-macam boleh jadi. Saya dari awal sokong France. Tahniah Spain layak ke final World Cup 2026. Ramalan saya Spain versus England World Cup final 2026. Lepas satu ni pula, dia bilang saya harap Argentina akan bertemu Spanyol di final dan menang, kata beliau. Dan satu lagi, dari awal memang trio France tidak berjaya nak tembus Spain punya tactical. Spain punya banyak peluang terhidang. Itulah antara reaksi-reaksi orang di Facebook dengan FM. Dan kalau anda ada reaksi anda, ada pandangan sendiri pun, anda boleh buat demikian di 019-589-6868. Kita kongsikan sama-sama cerita bola sama-sama, ataupun di komen di Facebook dengan FM. Tidak lupa juga, kalau anda berada di sosial media Facebook Kenio FM, anda juga boleh ikut kita happy-happy main-main teka bola antara England dengan Argentina pula untuk perlawanan esok pagi. Macam mana? Okey kah? Boleh kan? Kalau boleh, kita dengarkan lagu seterusnya daripada Lisa, Anita, Rema, FIFA Sound, Goals, lagu Anthem World Cup 2026. Yes, sir.

0: balls.
1: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: FM
1: Hebat
0: Shopnya.
2: Ya, dengan FMB Hebat Coknya masih lagi bersama dengan saya Syukri di Santai Petang untuk hari ini sampai pukul 7 malam nanti. Okey, di sini ada ucapan dari kiriman ucapan daripada rakan pendengar kita Aman Khan. Assalamualaikum Malaysia Madani buat DJ Syukri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan selamat bertugas di konti dari sini Kampung Baginda Keningau mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia, semoga ceria sentiasa. Ada pantun di petang yang mendung ini, kata beliau. Patah jarum dalam peti buat menjahit kain bertimbun. Nasihat sepatah kurang dimengerti. Rasanya penawar beribu tahun. Buat DJ, mulakan hari anda dengan senyuman yang manis. Terima kasih amanahkan dengan ucapan doa dan juga pantun nasihat sebentar tadi. Nasihat sepatah kurang dimengerti. Rupanya penawar beribu tahun. Ya, itu dia Aman Khan. Dan kepada anda yang mahu membuat ucapan ataupun dedikasi seperti yang dilakukan oleh rakan kita Aman Khan sebentar tadi, bolehlah berbuat demikian di 019-589-6868. Baiklah, sebagai panduan muslimin dan muslimat, termasuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini pada pukul 3.47 minit petang berdekat sudah. Kita beri laluan untuk laungan suruhan azan dahulu. Dan kita berjumpa lagi di pusingan yang kedua, jam yang kedua nanti pukul 4 hingga pukul 5 petang di Santai Petang. Berteruskan bersama kami di Keningau FM, Hebat Coknya.

0: yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan. Kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Warga kerja Radio Malaysia Keningau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia.

0: الإسلام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bertemu kita dalam Nidaul Islam. Hari ini insya-Allah masih lagi bersama dengan saya, Ustazah Nazirah, untuk kita bincang tentang bagaimana nak merawat hati. Kata orang-orang tua, kata orang cerdik, nak rawat hati mesti dengan yang pertama bermula dengan diri sendiri. Kita yang mahukan perubahan, kita yang inginkan kelapangan hati, kita yang inginkan ketenangan jiwa, maka pertama mesti bermula dengan diri kita yang berkehendakkan. Maka kerana itu nak rawat hati, ulama sebut semak yang pertama pada dengan siapa kita berkawan. Orang yang berkawan dengan kita boleh mempengaruhi siapa jadinya kita nanti. Dan yang kedua, nak rawat hati, kata ulama, mesti banyak kita bangun malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini duduk mendengar Nidaul Islam, seketika ayuh kita tanya, bila kali terakhir kita tahajud untuk Allah Subhanahu wa taala? Karena hati yang keras itu boleh dilunakkan dengan solat malam. Yang ketiga, kata ulama, nak lembutkan hati, nak rawat penyakit hati, mesti dengan perbanyakkan baca Al-Quran. Soalan yang sama, hari ini di usia kita hari ini, dah berapa muka surat Al-Quran yang kita bacakan? Dah kali keberapa khatam Al-Quran yang kita lakukan dalam kehidupan yang kita jalani hari ini? Kalaulah kita rasa hati kita bermasalah, barangkali kena semak semula. Di mana silapnya kita dengan Al-Quran? Di mana lalainya kita dengan sembahyang malam? Di mana letaknya kita meletakkan Allah di dalam hati kita? Maka barulah kita boleh

0: berbicara tentang hati yang sedang kita rawat ini. Kata ulama juga, nak merawat hati antaranya yang lain adalah dengan memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali kita istighfar? La astaghfiru li rabbi 100 marrah. Sebutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari aku akan beristighfar kepada Tuhanku sebanyak 100 kali. Maka tanya kepada diri kita hari ini, dah istighfar cukup 100 kali ataupun belum? Kalaulah belum, barangkali kita tidak mengamalkan, barangkali kita tidak membawa ajaran dan pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini kalau kita ada masalah dengan hati, cuba ringankan mulut, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah menenangkan hati dan juga jiwa kita. Dan yang terakhir, nak tenangkan hati, kata ulama, banyak-banyakkan membaca Al-Quran dan fahami maknanya. Bukan sekadar baca, tetapi kita tadabburkan apa ayat-ayat yang ada di sebaliknya. Karena terkadang hati kita bukan tak tahu, tapi dia belum lagi mahu. Kenapa? Kerana kita belum bertemu dengan ayat-ayat yang melembutkan hati kita. Moga-moga Al-Quran yang kita baca boleh menenangkan jiwa, merawat kedukaan hati kita, untuk kita bawa hati ini bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang salim, hati yang sejahtera. Moga-moga Allah menerima keberadaan kita di sisinya. Jumpa lagi insya-Allah di lain masa. Baikkan hati, tenangkan jiwa. Moga-moga Allah redha dengan kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustazah Nazira Abu Bakar, #penyaranjakim. Nidaul

Ya, itu dia persembahan Ricky Martin, La Copa de la Vida. Lagu World Cup yang saya rasa lagu World Cup yang paling best lah setakat ini kan. Yang terbaik, yang permulaan kepada macam orang bilang yang semua orang pun suka dengan lagu World Cup Anthem yang macam ini. Saya rasa si Ricky Martin lah yang kasih mula lagu dia inilah yang menjadi laungan orang daripada tahun berapa ni ya. Saya lupa sudah tahun berapa. Tapi selepas itu, lagu-lagu World Cup sebelum Shakira, selalu orang laungkan lagu ini saja. Dan banyak setiap persembahan pembukaan Piala Dunia akan menyanyikan lagu ini dari dengan versi masing-masing. Baiklah, kita sudah sampai ke pusingan ke yang kedua. Jam yang kedua, pukul 4 hingga pukul 5 di Santai Petang. Saya harap anda semua masih lagi bersemangat, tidak kira di mana anda berada. Mungkin masih bekerja, ataupun di kebun, ataupun di rumah. Ucapkan selamat sejahtera. Salam kepada anda semua. Sihat-sihat dan ceria-ceria selalu. Dan jangan lupa Piala Dunia 2026, meraihkan kehangatannya bersama keluarga anda bersama RTM di saluran Sukan Plus TV OK dan penstriman terus melalui RTM Klik Satu Jiwa. Sejuta sorakan untuk esok. Separuh akhir yang kedua, England menentang Argentina di Atlanta Stadium, Georgia. Baiklah, kita teruskan lagi dengan hiburan yang seterusnya di pusingan yang kedua ini dengan persembahan daripada Lizzy Tan. Shhh, Keringat FM, hebat syoknya.

0: Wow, Kak Moon.
1: Zul.
0: Bukan main lagi. Dapat bonus, Kakak.
1: Hei, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni, 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
0: Wow, di mana tu, Kak?
1: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
0: Biasanya, lagu Amir Yukes. Kak, tu kah artis dia?
1: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Bazul, yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingat ke dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
0: Oh, nah. Kumpulan Rabbani apa tu, Kak?
1: Ada lagi. Nurfas lagi, Kakak dengar.
0: Konsert nasyid-nasyid by ini kan, Kak?
1: Iya, dia. Lah ni, Zul.
0: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi, mau beli di mana tiket tu?
1: Masuk adalah percuma.
0: Oh, nah. Tidak, aku mau ketinggalan ni, Kak. Datang aku ni.
1: Datanglah kau, Zul. Kampung kita sana, kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
0: Beres, Kak.
1: Ingat, masuk adalah percuma. Okay.

0: Ya, bila diri disayangi, persembahan UKIS adalah salah seorang yang akan membuat persembahan di konsert Irama Nurani Alunan Nadi Perjuangan Hakiki pada 8 Ogos nanti di Tuaran. InsyaAllah datanglah beramai-ramai secara percuma, tiada bayaran, berhibur bersama dengan artis-artis yang dijemput khas untuk program tersebut. Baiklah, bila diri disayangi, kita sayang diri kita, kita jaga kesihatan kan. Tetapi dalam masa yang sama juga kita diharuskan untuk menyayangi orang lain juga, terutama namanya ahli keluarga kita dan juga rekan-rekan, termasuklah orang-orang yang memerlukan, lebih-lebih lagi yang memerlukan darah ketika sekarang ini yang mungkin dirawat di hospital kita. Dan oleh itu saya mahu buat hebahan tentang jadual kempen derma darah di Keningau. Info daripada Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Keningau, pada 18 Julai pada hari Sabtu pukul 8 hingga 12.30 minit tengah hari di Dewan Kampung Baginda Keningau ada mengadakan kempen derma darah. Dan pada hari yang sama juga, 18 Julai hari Sabtu pukul 9 pagi sehingga 12.30 tengah hari, bertempat di Mini Dewan Surau Imam Mahat Harun Rezab Lambanga. Dan pada hari yang sama juga, 18 Julai 8 pagi hingga 12.30 minit tengah hari, kempen derma darah juga diadakan di Dewan SK Bingkur Keningau. Jadi di manalah, di mana-mana saja anda berada, yang paling dekat, yang paling selesa, paling senang mau pergi antara tiga tempat ini, boleh saja pergi. Dan rata-ratanya berakhir pada 12.30 tengah hari, bermula pukul 8 dan pukul 9. Pastikan tidur yang cukup 5 jam sebelum menderma darah, dan makan yang cukup juga, sekurang-kurangnya 1 jam 2 jam begitulah, bermakna ada isi perut lah. Dan pastikan kesihatan diri anda terjamin, supaya senang untuk kita menderma darah nanti. Itulah jadual derma darah untuk hari Sabtu ini. InsyaAllah ada peluang terus ke tempat-tempat yang saya sebutkan tadi. InsyaAllah bantuan anda, setitis darah anda memberi bantuan, mampu membagi harapan, teruskan kehidupan untuk kawan-kawan kita yang memerlukan. Baiklah, pada pukul 4.30 minit petang nanti kita akan mengikuti berita Sabah FM. Kita akan sambung siar seketika di Sabah FM. Jangan tukar siaran. Pastikan anda kekalkan talaan anda di 94.7 MHz, kerana kita akan kembali lagi nanti dengan segmen lagu back to back. Siapakah lagu back to back untuk hari ini? Kita dengarkan sebentar saja nanti selepas seusai berita Sabah FM. Teruskan mendengarkan lagu seterusnya, Soldier Boy featuring Justin Bieber, Rich Girl, di Keningau FM. Hebat syoknya.
1: Keningau FM 94.7 MHz, suara pedalaman, suara kita. Berita terkini, hiburan menarik dan muzik tempatan terbaik, semuanya di sini. Jangan ketinggalan, sentiasa bersama kami. Keningau FM, hebat syoknya.

Ya, itu dia artis back to back untuk petang ini. Puasa dengan lagunya Maria dan juga single terbaru beliau So Cute menghiburkan kita di pukul 4.51 menit petang ini. Baiklah, saya bacakan dulu laporan pula ucapan daripada rakan pendengar kita di Keningan FM, di WhatsApp Keningan FM, Elvia Samaya Paran. Hello, selamat petang hari Rabu DJ Syukri. Selamat petang Elvia. Selamat bertugas bersama juru teknik Keningan FM hebat coknya. Sorry lambat hantar ucapan sebab sibuk ada sikit tugasan, tapi saya mendengar siaran Keningan FM sambil buat kerja. Terima kasih Elvia. Hello semua rekan-rekan setia Keningan FM, apa kabar? Semoga semuanya kekal sehat ceria sepanjang masa. Terima kasih kiriman ucapan kepada semua rakan-rakan setia Keningan FM setiap hari dari siaran Bahasa Melayu Dusun Murut, dari Arini Marjanun, dari Silof Anggun, dari Adi Uji Marcella, Elin Kamabung, dan Runang Skim Tomani. Salam persahabatan kekal selamanya. Macam mana cuaca tempat kamu? Di sini hujan lebat baru berhenti. Terima kasih DJ Syukri, info-info terbaik dan lagu-lagu yang siok-siok ya. Selamat meneruskan tugas dan kekalkan senyuman ceria. God bless. Terima kasih Elvia. Di sini cerah-cerah sahaja di senjakala ini. Tadi ada mendung-mendung sikit, tapi hujan dia hanya macam tidak jadi hujan dia. Terima kasih Elvia atas ucapan anda. Kita akan baiklah, selepas ini kita akan mengikuti berita utama 5 petang. Kita akan sambung siar sebentar nanti di Angkasa Puri. Dan seusai berita, kita akan mendengarkan laporan trafik Keningan FM untuk hari ini. Kita berhibur dengan lagu seterusnya daripada Aima Amar Haikal, Gila Bayang. Keningan FM, hebat coknya.

0: tindakan tegas termasuk pengusiran serta-merta akan diambil terhadap mana-mana rakyat Israel yang dikesan menggunakan dua kewarganegaraan untuk menetap di negara ini. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendirian kerajaan kekal jelas untuk tidak akan berkompromi jika dakwaan tersebut dibuktikan benar. Siasatan menyeluruh dan terperinci turut sedang dijalankan semua agensi berkaitan berhubung isu pengoperasian Network School di Far City, Gelang Patah.
1: Saya percaya Menteri Pendidikan Tinggi akan beri jawapan. Kita siasatkan, kita tidak izinkan. Kalau ada, tindakan mesti diambil. Kalau ada rakyat Israel, kita tidak ikhtiraf, mereka akan diusir segera. Tapi ini, semua agensi telah menjalankan siasatan.
0: Terdahulu, Kerajaan Negeri Johor menggesa Kementerian Dalam Negeri dan agensi berkaitan supaya menjalankan siasatan berhubung operasi Network School yang didakwa disertai warga Israel. Ketahanan rangkaian telekomunikasi negara sedang dipertingkat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi memastikan pengguna menikmati sambungan yang lebih stabil meskipun menerima isyarat telefon penuh. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata langkah itu termasuk menyediakan laluan penghantaran alternatif bagi mengelakkan kegagalan talian teras selain menaik taraf kapasiti rangkaian dan memperluas liputan bawah pelan jalinan digital negara jendela. Jelasnya kesemua tapak komunikasi turut dipantau 24 jam bagi membolehkan sebarang gangguan dikesan dan dipulihkan dengan segera.
2: Sebagai usaha untuk mengawal kejadian gangguan perkhidmatan akibat vandalisme dan juga kecurian, MCMC dan juga pemberi perkhidmatan terus memperkukuh infrastruktur komunikasi melalui pelaksanaan jaringan lewah link redundancy dan penyediaan laluan penghantaran alternatif bagi mengurangkan risiko ataupun single point of failure serta menaik taraf kemudahan sokongan seperti sistem jana kuasa sandaran. Langkah-langkah ini bertujuan meningkatkan daya tahan rangkaian dan juga memastikan kesinambungan perkhidmatan sekiranya berlaku gangguan pada mana-mana bahagian rangkaian.
0: Sementara itu, Tio memaklumkan rang undang-undang RUU Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 dibentangkan di Dewan Rakyat hari ini bagi mempertingkat keselamatan infrastruktur komunikasi negara. Jelas beliau, pindaan terhadap Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 bertujuan memastikan kerangka pemberian perkhidmatan sejagat kekal relevan. Pindaan itu juga bagi memastikan kerangka berkenaan mampu menangani cabaran lanskap komunikasi dan multimedia yang semakin kompleks.
2: Rakyat sebagai pengguna akhir berisiko berdepan gangguan perkhidmatan, pelanggaran keselamatan, kebocoran data, penyalahgunaan akses, gangguan kepada sistem kritikal dan ketidaktentuan kesinambungan perkhidmatan sekiranya inisiatif yang melibatkan kemudahan rangkaian, perkhidmatan rangkaian atau perkhidmatan aplikasi tidak diselaras dan dikawal selia dengan sewajarnya.
0: Tony Ching. Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra sedang menilai potensi pembangunan program tenaga nuklear secara berperingkat menerusi Malaysia Program Office for Power Electricity Reform Corporation. Penilaian itu bertujuan melihat kesesuaian tenaga nuklear sebagai sumber penjanaan elektrik jangka panjang negara. Timbalan menterinya, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, sebarang keputusan mengenai pembinaan loji jana kuasa nuklear hanya akan dipertimbangkan selepas semua prasyarat berkaitan dipenuhi.
3: Kerajaan melalui Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra komited untuk mempercepatkan peralihan sektor tenaga negara ke arah sistem tenaga yang lebih bersih, berdaya tahan dan mampan. Di samping memastikan prinsip trilema tenaga iaitu jaminan bekalan tenaga, kemampuan kos dan kelestarian alam sekitar terus dipelihara.
0: Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad. Penjimatan perbelanjaan rakyat lebih 200 juta ringgit berjaya dicapai menerusi program jualan rahmah madani PJRM sepanjang tahun ini sehingga 13 Julai. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosor Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, jumlah itu direkodkan menerusi lebih 21 juta transaksi yang dilaksanakan menerusi program berkenaan. PJRM bukan sahaja memberi manfaat kepada pengguna, malah turut membantu usahawan serta rakan strategik yang terlibat.
4: KBDN telah melantik 2,695 rakan strategik dan daripada jumlah ini, 606 merupakan kedai-kedai runcit yang melaksanakan program Jualan Rahmah. Berbanding tahun lepas, jumlahnya ialah 212. Jadi kita telah melipat gandakan jumlah kedai-kedai runcit yang menjadikan rakan strategik dan melaksanakan program Jualan Rahmah. Dan di samping itu juga 35 koperasi juga terlibat di dalam melaksanakan menjadi rakan strategik melaksanakan program Jualan Rahmah.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Fenomena Super El Nino dijangka mula melanda Malaysia bermula November ini sekaligus menuntut persediaan rapi daripada pelbagai sektor bagi mengurangkan kesannya terhadap kesejahteraan rakyat dan ekonomi negara. Pengarah Pusat Iklim Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin berkata fenomena itu dijangka memuncak pada awal tahun depan dengan peningkatan suhu melampau, pengurangan taburan hujan, risiko jerebu serta implikasi terhadap kesihatan awam selain turut menjejaskan sektor pertanian dan penternakan.
5: Selain pada pertanian juga memberi kesan, contohnya haiwan ternakan. So, haiwan ternakan dia akan mengalami stres haba kat situ. So, bila berlakunya stres haba, so pengeluaran susu contohnya pada tumbuh ataupun mungkin boleh menyebabkan orang kata telur pun mungkin kurang daripada betul ayam. Dan ianya memberi kesan kepada pertanian.
0: Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni menegaskan isu kepenatan tidak akan menghalang misi pasukannya menjelang aksi separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 menentang England pukul 3 pagi nanti. Walaupun terpaksa mengharungi 3 aksi pusingan kalah mati yang mengheret ke masa tambahan, Scaloni tetap berpuas hati dengan komitmen anak buahnya. Gergasi Amerika Selatan diketuai Lionel Messi itu bertekad menewaskan skuad Three Lions dengan merantai gandingan berbahaya England, Jude Bellingham dan Harry Kane bagi mencerahkan peluang mara ke pentas akhir. Sementara itu, England bersedia memberikan aksi terbaik apabila berdepan Argentina di Stadium Atlanta awal pagi nanti. Ketua jurulatihnya Thomas Tuchel menegaskan anak buahnya tidak merasakan tekanan tambahan menjelang pertembungan bersejarah itu. Sebaliknya, teruja untuk menghadapi cabaran besar menentang penyandang juara berkenaan. Pengendali kelahiran Jerman itu turut mengesahkan pemain tengah utama Declan Rice yang sebelum ini mengalami masalah kesihatan berada dalam keadaan cergas untuk diturunkan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Selat Hormuz akan terus ditutup sehingga Amerika Syarikat menghentikan tindakan pencerobohan. Ini ditegaskan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. Cabang utama Angkatan Bersenjata Iran itu turut memberi amaran laluan ekspor minyak serantau yang lain juga boleh menjadi sasaran. Bagaimanapun, IRGC tidak menyatakan laluan mana yang mungkin terjejas. Sementara itu, 3 kapal tangki minyak diserang dalam insiden berasingan di luar pantai Oman. Menurut Pusat Keselamatan Maritim Oman, susulan insiden itu, seorang pelaut terbunuh manakala 6 cedera. 3 anak kapal turut dilaporkan hilang. Cabang Perkapalan Syarikat Minyak Nasional Abu Dhabi ADNOC Logistics and Services mengesahkan 2 kapal tangki minyak mentah kendalian syarikat itu terkena peluru ketika transit di Selat Hormuz. Penularan penyakit kulit termasuk cacar air memburukkan penderitaan kanak-kanak di Gaza. Lebih 10,000 kes direkodkan di tengah-tengah krisis kemanusiaan yang berlarutan. Pengarah Jabatan Kecemasan Kompleks Perubatan Al-Shifa, Dr. Munir Al-Shakrid berkata peningkatan kes itu didorong oleh keadaan di penempatan sementara yang sesak, cuaca panas serta kekurangan zat makanan, selain sistem imun yang lemah dan kekurangan langkah pencegahan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Usir segera warga Israel berstatus dui kewarganegaraan. MCMC pertingkat kestabilan rangkaian telekomunikasi. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: dengarkan sekarang lagu Kening FM juga berkongsi informasi semasa untuk anda. Teruskan mendengar Kening FM. Hebat joknya.
1: Konsert Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki, 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
2: Juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan dan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roka.
3: Kenal FM, pilihan radio terbaik anda.

0: hadapi dunia walau ku tak sempurna.
1: Dengarkan Harmonika dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM. Hebat syoknya.

0: Romantikan sketsa spontan setiap Rabu 5.30 petang.
1: Ansoho? Oh, Ansoho. Apa kau buat tu? Dari tadi saya panggil-panggil, kau kasih dami-dami je saya kan? Macam mau malak kacau tu mata kau di telefon.
2: Hai, sabar bah. Saya sedang buat research ini. Mau kira-kira dulu siapa menang perlawanan nanti karang.
1: Research? Kira-kira? Macam mana aku nentu?
2: Oh, pakai statistik lah, bah.
1: Statistik? Apa punya statistik dah?
2: Ini nih aplikasi judi online khas teka skor Piala Dunia nih. Bagus ini aplikasi, lengkap dengan statistik. Siapa pemain fit, siapa tidak fit, keadaan cuaca stadium pun ada, taktik pasukan pun ada, semualah ada.
1: Astaga, judi pula. Siapa ada statistik lagi ya? Silap-silap anu nih kan, lauk yang makan tengah hari pemain pun kau tahu nih kan.
2: Hai, jangan kau begitu bah. Ah, kau tengok ini pasukan yang saya kaji nih. Kawan saya cakap ini pasukan, oi, confirm menang punya.
1: Confirm dia bilang ha? Bola tuh bulat bah. Kalah menang belum tahu lagi. Kalau betul semua ramalan, tiada lah yang kalah.
2: Tapi kalau betul, boleh untung oh. Sekarang Piala Dunia sudah masuk suku akhir. Makin besar ganjaran kemenangan oh.
1: Bah, kalau salah?
2: Kalau salah, anu apa itu?
1: Makan roti tawar lah satu minggu.
2: Ais, jangan kau begitu, bah.
1: Kau ini kan, kau ini bukan tengok Piala Dunia sudah, kau tengok dompet kau menangis sudah ini.
2: Aduh, padas juga kau ini. Tenang, bah.
1: Nah, coba kau pikir, bah, kan. Bola tuh hiburan. Tapi, kalau jadi masuk sudah jadi judi sudah, kawan jadi lawan, keluarga jadi risau, poket kosong, ekonomi kau pun terjejas.
2: Betul juga.
1: Kau sokong pasukan nih, bola nih sebab kau minat kah sebab duit?
2: Kalau difikirkan sekarang ini sebab duit juga ini. Ramai kawan-kawan kita join, bah.
1: Nah, itu dia. Kalau pasukan kalah, kau marah pemain. Padahal tuh pemain bukan dengar, bukan kenal kau pun tiada yang dengar pun tidak.
2: Betul juga kan.
1: Lagipun kan aplikasi judi ini kan tiada kan bah kelulusan, tiada jaminan keselamatan. Contohlah kan, kalau kau menang pun kan, sampai 10 ribu, 100 ribu pun kan, tu dealer judi, dia lari, mesti lari punya. Mana dia membayar begitu banyak? Banyak sudah kes skema judi online tau.
2: Wih, betul juga cakap kau, Gabang. Skema online ni tidak kira siapa mangsa dia mau tipu kan. Di mana ada peluang di situ, diorang cari makan.
1: Nah, beginilah, Anso. Daripada habis duit kau begitu saja, lebih baik kita pi beli ayam, kita BBQ bakar-bakar, tengok bola, ha? Macam?
2: Setuju. Itu baru pelaburan yang boleh dimakan, kan?
1: Ah, kan. Kalau bola pun masih kenyang, bah.
2: Bah, baiklah. Marilah saya delete ini anu aplikasi sekarang. Macam mana sudah mau delete itu?
1: Aku todos di sana, delete. Delete, cepat. Beginilah. Bagus kau muat turun tu aplikasi RTM Klik. Nah, kita tengok bola sama-sama.
2: Hai, pakai tape kalau bah, basal sikit.
1: Hai, bukan apa, bah. Habis bateri semuanya tape. Tadi saya sibuk push ring, bah.
2: Amak riun. Pandai banyak cakap. Tapi lobet. Bayalah. Marilah kita tengok sama-sama di telepon saya ini, bah. Mari, mana sudah itu?
1: Ngam. Kalah kah? Menang kah? Itu perkara kedua. Yang penting kita gembira.
2: Ya, betul. Yang penting jangan sampai hidup pula kalah sebab judi.
0: Soraklah pasukan kegemaran kita. Nikmatilah Piala Dunia dengan semangat kesukanan. Bola boleh, jangan judi.

0: We Go. Ha, itu lagu dia, Shakira Bruna Boy. Dai-dai lagu. Salah satu lagu Piala Dunia untuk ke tahun ini, musim ini. Ha. Dengan Shakira juga kita sudah apa lazim lah kan, dilazimi dengan lagu-lagu untuk Piala Dunia seperti Hips Don't Lie. Lepas tu apalagi tu 2000 di Afrika tu Waka Waka. Dan di World Cup Brazil pun yang La La La La. Itu kan tajuk lagu dia tu. Itu semua kalau Shakira tu memang Piala Dunia dia sapu lah kan. Okay, walah, baiklah dikatakan tentang Piala Dunia ni kan, untuk perlawanan esok di Stadium Atlanta, Georgia, England akan bertemu Argentina. Kita baca komen, kita tengok komen, apakah komen rakan-rakan kita. Daripada si Nahamalan, dia bilang Argentina 1, England 0. Oh, peminat Argentina ni. Terus si Wellowells Ozel, dia bilang si Ozel England 2, Argentina 1. Si Mat-Mat pula dia cakap England, tidak skor, dia tulis ya England. Nah, dia seorang asal menang, tidak kira skor berapa, England menang, dia bilang. Okay, baiklah, di sini kalau ikutkan di komen Facebook ini FM ini, Argentina 1 orang sokong, England ada 2 orang sokong. Okay, tengok macam mana esok. Jangan lupa buat penstriman terus melalui RTM Klik. Tengok di RTM punya rasmi World Cup 2026. Baiklah, kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya. Kita rendah kelek sikit lah kan, lagu daripada Budak Kacamata Bintang di Keringan FM. Hebat syoknya.
1: Terus kami di RTM Klik 5 hingga 7 malam, menyelusuri petang anda dalam harmonika

Ramai kini mencari peluang side income, namun tanpa sedar terjerat dengan penipuan tawaran pekerjaan tidak wujud, job scam, yang mengakibatkan kerugian ribuan ringgit. Modus operandi scammer menawarkan kerja mudah dengan bayaran lumayan. Contoh, like and share, review produk, hubungi mangsa melalui WhatsApp, Telegram, media sosial, minta mangsa buat deposit atau top up, kononnya untuk unlock commission. Pada awalnya beri sedikit keuntungan untuk meyakinkan mangsa, akhirnya mangsa diminta bayar lebih banyak sebelum scammer hilangkan diri. Ingat, tiada kerjusah yang meminta bayaran daripada pekerja. Tawaran terlalu mudah tambah gaji tinggi? Meragukan. Jangan dedahkan maklumat peribadi atau akaun bank kepada pihak tidak dikenali. Langkah pencegahan, semak syarikat terlebih dahulu. Google atau SSM, elakkan berurusan melalui platform tidak rasmi. Jangan buat sebarang bayaran untuk dapatkan kerja. Rujuk pihak berkuasa jika ragu. Jangan biar diri anda jadi mangsa seterusnya. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat show-nya.

kesan setiap hari. Buat DJ, terima kasih. Ya, terima kasih Serina Skoda dari kampung dari Biah. Kepada rakan-rakan pendengar yang mengenali ya, Serina Scott. Nah, itulah ucapan dia. Dan terima kasih juga Serena Scott atas doa-doa dan ucapan-ucapan untuk kita semua di sini Kening FM, termasuklah para pendengar-pendengar Kening FM juga. Saya juga doakan agar saudari Serena sehat dan gembira, ceria-ceria selalu di samping keluarga tercinta dan juga rakan-rakan akrab, rakan-rakan baik di sekeliling anda. Baiklah, itulah ucapan daripada Serena. Siapa yang mau hantar ucapan, masih ada masa lagi. Kita akan masih bersiaran sampai pukul 7 malam. Kalau sempat saya bacakan. Nah, kalau tidak sempat jangan marah. Baiklah, mari kita berhibur lagi di dengan lagu-lagu seterusnya di segmen harmonika ini. Sambil kupi-kupi, sambil mungkin ada yang masih lagi berjoging dengan earphone di telinga mendengarkan Kering FM. Terima kasih kepada anda. Boleh juga enjoy dengan lagu-lagu yang saya sediakan. Kita menari-nari lah kan, goyang-goyangkan sendi-sendi kita, kasih buat tegangan sikit. Nah, dengan lagu seterusnya ini, persembahan daripada Farish Adam, Stay Tune, Stay Tune. Kering FM, harmonika.

Ya, itu dia terlalu istimewa persembahan daripada Adi Bahan, Allahyarhamah Adi Bahanor. Sekarang kita sudah melangkah ke pusingan terakhir, jam yang terakhir pukul 6 hingga 7 malam di Harmonika Keningau FM. Ya, kepada rakan pendengar kita yang sekarang mungkin sedang berehat di rumah, sudah sampai di samping keluarga yang tercinta, saya ucapkan selamat berehat, selamat kupi-kupi kan. Nah, sudah settle down, sudah orang bilang kan, penat kerja seharian, boleh duduk-duduk, rehat-rehat, jangan beratkan kepala. Fikir benda yang belum pasti, luangkan masa anda bersama dengan keluarga anda pada petang ini, walaupun hanya dengan menyuruh pergi mandi. Itu pun satu interaksi antara ibu bapa dan juga anak-anak, yang walaupun mungkin suara si ibu nyaring, teriak-teriak tu anak, tapi ialah comel lah, bahkan tengok anak-anak kita degil-degil, berlari-lari, malas mau mandi, takut kena rutan juga. Tapi itulah budak-budak, biasalah makin dilarang, makin dicakap jangan, makin dia membuat. Okay, bagilah kepada rakan kita yang mahu menderma darah. Tadi saya sudah kongsikan jadual derma darah untuk hari Sabtu 18 Julai. Ada 3 tempat di Dewan Kampung Baginda Keningau, di Mene Dewan Surau Imam Mahat Harun Reza Lambanga, dan juga di Dewan SK Bingko di Keningau. Manakala kepada rakan pendengar kita yang mungkin tidak sempat pergi pada hari Sabtu pukul 8 atau pukul 9 hingga 12.30 minit tengah hari itu, bolehlah datang ke hari Ahad pada 19 Julai 2026, hari Ahad 9 pagi hingga 12.30 minit tengah hari. Kempen derma darah dijalankan di lobi utama Hospital Keningau. Dan jika tidak sempat pada pagi-pagi itu, boleh juga datang ke Bataras Hypermarket Bandar Baru Keningau pada pukul 12.30 hari sehingga pukul 5 petang. Jadi kalau macam tu masih ada banyak masa lagi, boleh isi perut awal sikit, makan tengah hari diawalkan ke pukul 10 supaya pukul 12 boleh derma darah pun boleh juga. Tapi jangan kelangkabut, jangan macam orang bilang berpusu-pusu datanglah, sebab dia sampai pukul 5 petang juga ada banyak masa. Boleh dirancang perjalanan kita di hujung minggu nanti. Baiklah, kita berhibur dengan lagu-lagu seterusnya. Dengarkan lagu ini, persembahan daripada Anak Jati Keningau sendiri dengan lagunya Diah daripada Raffi di Keningau FM. Hebat syoknya. Segmen Harmoni.

0: Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah yang kita perlukan. Tapi tanpa daya dan usaha, tanpa doa dan tawakal, semua itu hanya tinggal mimpi. Jadi kita mau kita sesuatu, kita minta pada Allah, tetapi kita datangkan dengan usaha dan juga tawakal. InsyaAllah semuanya akan berjaya. Baiklah, kepada rakan kita yang mungkin sedang dalam pemanduan sekarang ini untuk menuju ke tempat kerja, yang bagi yang kerja shift malam, kita ucapkan berhati-hati di jalan raya. Tinjaulah cuaca kerana ada amaran ribut petir daripada Jabatan Meteorologi Malaysia yang dikeluarkan pada pukul 6 petang tadi. Jadi kalau mau keluar ke luar Keningau, berhati-hatilah, periksa dulu keadaan cuaca macam mana. Dan di sini adalah amaran ribut petir. Dijangka ribut petir dan juga hujan lebat akan melanda di seluruh negara, termasuklah di Sabah, iaitu di zon pedalaman seperti di kawasan Sipitang, Kuala Penyu, Beaufort dan Tambunan, di zon pantai barat, di kawasan Papar, Penampang dan Ranau. Jadi kalau anda mungkin berada di tempat yang saya sebutkan tadi ataupun akan keluar dari daerah Keningau untuk ke tempat-tempat yang saya sebutkan tadi, berhati-hatilah, rancang perjalanan anda. Pastikan kelengkapan keselamatan kendaraan anda dalam keadaan yang terbaik. Kurang angin, tambah angin. Kalau tidak payung di kereta, bawa sedia payung ataupun apa saja yang boleh kalis badan anda daripada terkena hujan. Pembonceng motosikal pula dinasihatkan untuk ketatkan klip tali topi keledar anda. Dan pastikan anda ada baju hujan untuk mengharungi hujan yang ringan. Jika ada hujan lebat, berhentilah di mana-mana, terutamanya ketika ribut petir. Jangan berhenti di tempat lapang, jangan berhenti di bawah pokok, tetapi berhentilah di tempat yang selamat. Kalau ada surau atau madrasah ataupun kedai makan, stay sekejap, berhentilah sekejap. Sudah reda, nanti barulah teruskan perjalanan anda. Baiklah, kepada rakan-rakan muslimin dan muslimat, masuknya solat, waktu solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini pada pukul 6.34 minit petang. Sama-sama kita nantikan sebentar sahaja lagi akan sampai. Waktu itu kita teruskan lagi berhibur dengan lagu-lagu kontemporari ataupun lagu-lagu nasyid selepas ini. Dengan FM, hebat coknya.
1: Dengar suara pedalaman di sini hanya di Keningau FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik dan cerita community terus dari hati pedalaman. Tune ke 94.7 MHz sekarang.
2: Ya, Azmani featuring

0: daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Maksudnya, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bertemu kita dalam Nidaul Islam. Hari ini insya-Allah masih lagi bersama dengan saya, Ustazah Nazirah, untuk kita bincang tentang bagaimana nak merawat hati. Kata orang-orang tua, kata orang cerdik, nak rawat hati mesti dengan yang pertama bermula dengan diri sendiri. Kita yang mahukan perubahan, kita yang inginkan kelapangan hati, kita yang inginkan ketenangan jiwa, maka pertama mesti bermula dengan diri kita yang berkehendakkan. Maka kerana itu nak rawat hati, ulama sebut semak yang pertama pada dengan siapa kita berkawan. Orang yang berkawan dengan kita boleh mempengaruhi siapa jadinya kita nanti. Dan yang kedua, nak rawat hati kata ulama mesti banyak kita bangun malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini duduk mendengar Nidaul Islam, seketika ayuh kita tanya, bila kali terakhir kita tahajud untuk Allah Subhanahu wa taala? Karena hati yang keras itu boleh dilunakkan dengan solat malam. Yang ketiga, kata ulama, nak lembutkan hati, nak rawat penyakit hati, mesti dengan perbanyakkan baca Al-Quran. Soalan yang sama, hari ini di usia kita hari ini, dah berapa muka surat Al-Quran yang kita bacakan? Dah kali keberapa khatam Al-Quran yang kita lakukan dalam kehidupan yang kita jalani hari ini? Kalaulah kita rasa hati kita bermasalah, barangkali kena semak semula di mana silapnya kita dengan Al-Quran, di mana lalainya kita dengan sembahyang malam, di mana letaknya kita meletakkan Allah di dalam hati kita. Maka barulah kita boleh berbicara tentang hati yang sedang kita rawat ini. Kata ulama juga, nak merawat hati antaranya yang lain adalah dengan memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali kita istighfar? La astaghfiru li rabbi 100 marrah. Sebutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari aku akan beristighfar kepada Tuhanku sebanyak 100 kali. Maka tanya kepada diri kita hari ini, dah istighfar cukup 100 kali ataupun belum? Kalaulah belum, barangkali kita tidak mengamalkan, barangkali kita tidak membawa ajaran dan pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini kalau kita ada masalah dengan hati, cuba ringankan mulut, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah menenangkan hati dan juga jiwa kita. Dan yang terakhir, nak tenangkan hati, kata ulama, banyak-banyakkan membaca Al-Quran dan fahami maknanya. Bukan sekadar baca, tetapi kita tadabburkan apa ayat-ayat yang ada di sebaliknya. Karena terkadang hati kita bukan tak tahu, tapi dia belum lagi mahu. Kenapa? Kerana kita belum bertemu dengan ayat-ayat yang melembutkan hati kita. Moga-moga Al-Quran yang kita baca boleh menenangkan jiwa, merawat kedukaan hati kita, untuk kita bawa hati ini bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang salim, hati yang sejahtera. Moga-moga Allah menerima keberadaan kita di sisinya. Jumpa lagi insya-Allah di lain masa. Baikkan hati, tenangkan jiwa. Moga-moga Allah redha dengan kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang berbahagia, Ustazah Nazira Abu Bakar, #penyaranjakim.

0: Baiklah, saya mohon undur diri. Saya Syukri Mahmud bersama dengan rakan teknikal kita untuk petang ini, Encik Farid, mengucapkan selamat malam. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Arrivederci.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabik

أنزلت ونبيك الذي أرسلت. يا الله وهاي تuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus bang.
1: Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang pukul 7.05 minit malam. Apa cerita anda malam ni? Okey, baik. Untuk kata-kata hari ini, kekal positif dan sentiasa bersyukur. Hati yang tenang akan lebih mudah melihat hikmah di sebalik setiap peristiwa. Apabila kita memilih untuk melihat kebaikan, setiap cabaran menjadi ruang untuk kita belajar. Dan setiap ujian menjadi penguat jiwa. Dan setiap nikmat yang kita perolehi menjadi alasan untuk kita terus menghargai kehidupan ini hari demi hari. Jadi ingat, kekal positif dan sentiasa bersyukur. Semoga kita terus kuat untuk menghadapi perjalanan hidup ini. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus bang.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Aduh, batuk pula dah.
4: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
3: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
4: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
3: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix,
5: kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu...

ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Ya, di rantai di gelang rindu. Malam ni siapa yang rindu siapa? Okey. Baik, kita kabarkan berita kepada rakan ataupun keluarga kita bagaimana keadaan kita hari ini, kan? Macam yang mula-mula tadi, yang manis-manis, yang indah-indah saja untuk kita kabarkan. Okey, baik. Kalau kita nak memaafkan, kita tak mengapa kita maafkan saja, bukan kerana mereka sentiasa benar, tetapi kerana hati kita ni lebih berharga untuk dipenuhi dengan ketenangan daripada menyimpan dendam. Jangan sesekali menyimpan dendam, kan? Memaafkan bukan bererti kita melupakan, tetapi memilih untuk melepaskan beban agar jiwa terus saja tenang dan hidup melangkah dengan lebih bahagia tanpa sebarang dendam di hati. Okey, baik. Untuk keadaan cuaca pada malam ini untuk daerah Kota Kinabalu dan kawasan yang sekitar dengannya, pada malam ini hujan di beberapa tempat dengan suhu 25 hingga 33 darjah Celsius. Dan kepada anda yang ingin kongsikan keadaan cuaca di tempat anda, jangan lupa kongsikan kepada kami di Sabah FM 019-490-4884. Baik, kita terus layan Sabah FM dalam simfoni tetap di hati.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus bang.
2: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Okay guys. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati.
2: Terima kasih kepada anda yang terus ikuti kami melalui frekuensi 89.9 dan terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega, Ramu Safir, Sagiana Ramli, Nurfaz. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.
2: Tawau 95.7 FM.

0: Sinfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati.
2: Setiap hari kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia layan Sabah FM, bertemankan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 15 Julai 2026. Di mana keberadaan anda ketika ini? Sudah sampai di rumah? Kalau anda dalam perjalanan yang jauh, pastikan micro sleep boleh berlaku hanya dalam beberapa saat saja, namun kesannya mampu mengakibatkan kemalangan yang serius. Siapa yang menguap-muap ketika ini kan, matanya layu-layu sudah yang sedang memandu ketika ini. Dapatkan rehat dan tidur yang mencukupi, berhenti berehat setiap 2 jam atau setiap 200 kilometer. Elakkan memandu ketika terlalu letih ataupun mengantuk kan, menguap beberapa kali. Yang kawan sebelah tu, yang orang kata yang sedang membawa kereta tu kan, nengok mengantuk begini kan. Jika mengantuk, hentikan kenderaan di kawasan yang selamat dan tidur seketika sebelum meneruskan perjalanan. Jangan paksa diri untuk terus memandu. Beberapa saat terlelap sudah cukup untuk mengubah segalanya. Okey, baik. Simfoni Tetap di Hati untuk malam ini, pada pukul 8.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti Bakat Hype terbitan Seksyen Hiburan Muzik RTM Sabah. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: dijaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

Simfoni tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang terus memilih Sabah FM sebagai radio pilihan anda. Baik, pada pukul 9 malam nanti kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan seterusnya malam ini akan diteruskan lagi dengan lebih lagu, lebih santai dalam segmen Varia hingga pukul 12 tengah malam nanti. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Amalkan wakaf anda bersama ASNB.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
2: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
3: Walain syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu Wa Taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masalah kita ni.
2: Dan Ustaz Rafail Muhammad Inarji.
4: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal, tak apa. Sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
2: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bang. Terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 15 Julai 2026. Baik, untuk kata-kata hari ini, kekal positif dan sentiasa bersyukur. Ella doakan moga hari ini dan hari seterusnya kita semua kekal bersemangat dan sentiasa bersyukur. Tidak semua yang berlaku mengikut kehendak kita, betul tidak? Namun setiap ketentuan pasti membawa pengajaran dan kebaikan. Oleh itu, kekal positif dan sentiasa bersyukur. Baik, sampai di sini saja Ella bersama dengan anda dalam Simfoni Tetap di Hati. Jaga diri, jaga keluarga kita. Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
2: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
3: Wih, bukan nampak je tu.
4: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
3: Dengar cakap Benzulu tu.
4: Nah.
3: Ha, SEO.
5: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
4: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu.
5: Saya Aisyah.
6: Dan saya tujuh jekli.
7: Kamu yang solid, ya. Kamu yang solid, ya.
3: Jangan lupa pakai tali pinggang kredit.
5: Berhati-hati di jalan raya.
4: Dan jangan lupa pasang signal.

Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Simfoni.

Selamat malam, salam Malaysia Madani kepada semua pendengar setia Sabah FM di mana juga anda berada. Rancangan Bakat Hype ada di mana-mana saja bah. Akan bertemankan anda setiap minggu dan kali ini bersama dengan kami Angel yang akan bersiar selama 30 minit, okey? Menerusi Sabah FM Bagus Bah. Sebelum kita berkenalan dengan lebih dalam dengan Angel, mari kita dengar dulu lagu pertama dia yaitu Hitino Masoko yang dipopularkan oleh Dabrasya. Dipersilakan.

0: macam angel. Kau betul-betul macam kau mau menangis sudah di hujung tu. Okey, tenang dulu. Merah sudah muka dia. Macam kau sedang tahan nangis. Sedihkah ini lagu bagi kau?
1: Sedih.
0: Apa yang sedih?
1: Yang apa tu?
0: Apa yang kau rasa sedih dalam itu lagu? Macam di hujung tu kau menangis sudah. Terus kau tengok saya lagi.
1: Feminine bah.
0: Okey. Terima kasih kerana mendendangkan lagu Hitino Masoku. Seperti mana pendengar-pendengar radio kita. Bakat Hype ini kan sebenarnya membawa bakat-bakat yang baru. Yang belum orang tahu lagi. Contohnya Angel. Angel ni dikira macam sedang mau berkecimpung di dalam industri muzik Sabah. Jadi sebab itulah bakat Hype ini diadakan untuk bagi mereka peluang-peluang yang berbakat tetapi belum ada platform, maka terhasillah bakat Hype ini untuk mereka. Contohnya hari ini adalah Angel. Alright. Nah, Angel, sebelum kita pergi next song, boleh Angel perkenalkan diri?
1: Nama saya Angel Tahot Fred. Saya berumur 13 tahun. Saya bersekolah di SMK Dato' Peter Mojuntin.
0: Angel, sebelum tu kan saya mau tanya juga, dari bila Angel start mula melibatkan diri dalam nyanyian ini?
1: 6 tahun lagi.
0: Ya. Jadi mari kita teruskan dengan lagu kedua Angel yang dipopularkan oleh Adi Banor, Terlalu Istimewa.

0: kita baru saja dihiburkan dengan lagu Terlalu Istimewa. Buat pendengar-pendengar setia Sabah FM, di sini kami ingin menyatakan objektif Bakat Hype sekali lagi, di mana kami membawa bakat-bakat baru ke rancangan kami ini dan juga memberi platform agar mereka dapat menonjolkan lagi dan mengasahkan lagi bakat mereka. Baik, Angel, selain menyanyi lah kan, rasa-rasa apa lagi bakat kau?
1: Berenang.
0: Dari bila umur kau berenang?
1: 6 tahun juga.
0: 6 tahun juga? Yeah. Semua kau start dari 6 tahun. Menyanyi 6 tahun, berenang 6 tahun. Kau suka berenang lah.
1: Iya. Yeah.
0: Pernah wakil apa-apa macam dalam sukan renang ni kan? Pernah wakil mana-mana kah?
1: Pernah wakil sekolah aja lah.
0: Pernah wakil sekolah. Sampai di mana? Peringkat apa?
1: Peringkat daerah lah.
0: Daerah. Yeah. Selain daripada berenang, apa lagi sukan yang kau suka main?
1: Volleyball itu.
0: Berenang, volleyball. Atlet lah juga kan Angel ni. Memang dari 6 tahun sampailah sekarang ni. Jaga makan kah?
1: Iya, yeah, adalah sikit-sikit.
0: Makan tidak boleh dipisahkan, okay guys? Makan itu penting,
1: penting.
0: Tapi jaga sikit-sikit tuh maksudnya tuh ada juga depresi seimbang lah kan. Okay, Angel. Baiklah, mari kita teruskan berhibur dengan lagu yang bertajuk The Power of Love yang dipopularkan oleh Celine Dion.

0: si Angel sambil duduk sambil nyanyi lagi.
1: Angel menyanyi ini selain daripada ada berenang punya exercise, Angel buat juga exercise yang lain untuk vokal lah, yeah. Ya, contohnya apa?
2: Saya exercise dari YouTube gitulah.
1: Wow, kau menari-menari sambil menyanyi kan ya?
2: Yeah.
1: Alright, itulah lagu The Power of Love, betul-betul power pada malam ini. Kepada semua pendengar radio, bolehlah menonton video Bakat Hype melalui Facebook page Hiburan dan Muzik. Di sana kami juga akan memaparkan video-video rakaman Bakat Hype kami. Ada upload dari episode pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Alright, terima kasih diucapkan kepada semua yang masih lagi bersama-sama dalam rancangan Bakat Hype. Bersama kita di sini Angel. Jadi sebelum kita pergi berborak lagi dengan si Angel, saya juga ingin memperkenalkan pengiring musik kita hari ini, Jali. Jali merupakan pemain gitar combo RTM Sabah. Dan terima kasih kerana mengiringi Angel hari ini. Angel sebenarnya sudah ada single kan?
2: Iya.
1: Single pertama ke kedua ke ketiga?
2: Single pertama.
1: Single pertama, apa tajuk lagu?
2: Sibo Hapap No Ohi Babo.
1: Cuma nyanyi sikit tu lagu, di chorus lah.

Anda masih lagi bersama kami dalam Bakat Hype, ada di mana-mana saja bah. Dan teruskan sokongan Anda di media sosial kami dalam Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Hiburan dan Musik RTM, dan juga Combo RTM Sabah. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Alright guys? Oke, kita sebenarnya mau dekat-dekat habis sudah kita punya rancangan nih. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan Bakat Hype, ada di mana-mana saja bah. Oke, saya Evelyn mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga Anda sangat terhibur dengan malam healing kita ini dengan Angel, program terbitan Section Hiburan dan Musik RTM Sabah. Oke, jadi mari kita dengarkan lagu penutup Angel, Rindu Padanya, yang dipopulerkan oleh Camelia. Jadi kita sama-sama dengarkan, dan hingga kita berjumpa lagi pada rancangan yang seterusnya minggu hadapan. Bye.

0: Sebentar lagi, utama 9 malam.
1: Agus Ba.

0: Keperluan dan strategi untuk mewujudkan stok simpanan petroleum negara akan dikaji. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata ia bagi menjamin keterjaminan tenaga serta memperkukuh daya tahan negara dalam menghadapi ketidaktentuan geopolitik dan krisis bekalan global. Selain bagi memastikan agenda peralihan tenaga negara terus dilaksanakan secara tersusun dan berimpak selaras dengan pelan hala tuju peralihan tenaga negara. Katanya, perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Majlis Tenaga Negara Bilangan 1 2026. Sementara itu, Dato' Sri Anwar menyarankan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan segera menyediakan langkah mitigasi menghadapi fenomena Super El Nino yang dijangka bermula November. Jelas beliau, menerusi muat naik hantaran di Facebook, keperluan itu bertujuan mengurangkan impak fenomena terhadap pengeluaran makanan negara selain memastikan komuniti petani terus dilindungi. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar Ibrahim menyerahkan sumbangan kepada 700 pelajar bagi keluarga yang berpendapatan rendah dari 47 buah sekolah terpilih di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Ia bertujuan membantu meringankan beban keluarga serta memenuhi keperluan persekolahan para pelajar. Setiap pelajar menerima sumbangan sebanyak RM500 menjadikan peruntukan berjumlah RM350,000 yang disalurkan menerusi sumbangan Yayasan ERM. Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Pindaan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC 1998 bertujuan memperkukuh peranan dan fungsi MCMC dalam mengawal selia industri komunikasi serta multimedia negara. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching ketika sesi penggulungan berkata pindaan itu tidak memberi kuasa tambahan kepada menteri dalam melantik pengerusi serta anggota MCMC. Sebaliknya, memperkukuh tadbir urus serta menetapkan kriteria pelantikan yang lebih jelas.
1: Di bawahlah Akta 589, Menteri melantik pengerusi dan juga anggota-anggota Suruhanjaya. Pindaan yang menyatakan pengerusi hendaklah bukan daripada ahli badan perundangan dihasratkan untuk mengelakkan konflik politik. Selain itu, terdapat juga peruntukan sedia ada dalamlah Akta 589, iaitu di bawah Seksyen 8 yang menyatakan bahawa seseorang itu tidak boleh dilantik sebagai anggota Suruhanjaya melainkan jika sebelum pelantikan orang itu membuat suatu akuan berkanun untuklah menjelaskan sama ada beliau mempunyai apa-apa kepentingan dari segi kewangan atau selainnya dalam apa-apa aku janji yang melibatkan aktiviti komunikasi dan multimedia.
0: Teo Ni Ching. Usaha menangani isu kesihatan mental dalam kalangan pelajar diperkukuh susulan insiden tikaman membabitkan pelajar di Banting, Kuala Langat, Selangor baru-baru ini. Demikian menurut Menteri Besarnya, Dato' Seri Amiruddin Syari.
2: Kementerian Pendidikan atau JPN akan membentangkan dalam laporan MPES terbaru dalam masa terdekat untuk mengambil langkah-langkah susulan supaya kita dapat tangani isu kesihatan mental yang turut menyebabkan masalah seperti buli ataupun tindakan-tindakan kriminal yang tidak kita ingini. So, kita akan tunggu kertas sokongan daripada Jabatan Pendidikan dan Kerajaan Negeri sedia membantu dengan jaringan yang kita ada sebelum ini khusus untuk mempertingkatkan kesedaran penduduk termasuk anak-anak muda tentang simptom dan kesan daripada kesihatan mental ini.
0: Kawasan Taman Medan dikenal pasti sebagai tapak pembinaan Hospital Petaling Jaya bagi meningkatkan akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk di kawasan padat. Menteri Besar Selangor, Dato' Seri Amiruddin Syari berkata, kerajaan negeri kini sedang mengusahakan segera proses pengambilan tanah bagi merealisasikan pembinaan hospital berkenaan.
2: Ini kita dah kenal pasti tapak, kita akan segera melaksanakan proses pengambilan. Kosnya juga kita sedang negotiate dengan pihak terbabit. Kita ada dua tapak tadi, kita mulakan tapak yang paling accessible. Tapak itu berada dalam kawasan sekitar Taman Medan kerana ia berada dalam kawasan sekitaran penduduk yang padat dan akses yang jauh daripada institusi kesihatan seperti Hospital Shah Alam ataupun PPUM. Taklah jauh, tapi penduduk yang padat tu akan lebih akses kepada situ. Malahan ia boleh turut mendapatkan ataupun memberikan manfaat kepada penduduk di Pucung ataupun di Jalan Kelang Labang dan juga di kawasan Subang yang boleh akses terhadap pembangunan kesihatan tersebut.
0: Dato' Seri Amiruddin Syari. Harga runcit bagi petrol RON 97 kekal RM4 seliter, manakala harga petrol RON 95 tanpa subsidi meningkat 5 sen seliter kepada RM3.42 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula meningkat 10 sen kepada RM4.07 seliter bagi tempoh esok hingga 22 Julai. Kementerian Kewangan memaklumkan harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina dijadual menentang England dalam saingan separuh akhir awal pagi esok bagi menentukan lawan Spanyol di pentas akhir. Skuad kendalian Lionel Scaloni memburu kejuaraan dunia kedua berturut-turut sekaligus menjadi pasukan pertama mempertahankan gelaran sejak Brazil melakukannya pada 1962. Kapten La Albiceleste Lionel Messi terus menjadi sandaran apabila muncul antara penjaring terbanyak kejohanan dengan 8 gol setakat ini. Sementara itu, Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel yakin anak buahnya bersedia menghadapi cabaran Argentina bagi memburu penampilan pertama di pentas akhir sejak muncul juara pada 1966. Ketajaman penyudah Harry Kane dan Jude Bellingham pastinya menjadi taruhan The Three Lions setelah masing-masing cemerlang meledak 6 gol setakat ini. Ketua Jurulatih Spanyol Luis de la Fuente menyifatkan kemenangan 2-0 ke atas Perancis dalam separuh akhir sebagai bukti pasukan mencapai kemuncak prestasi pada waktu yang tepat sekaligus membawa La Roja ke perlawanan akhir setelah kali terakhir melakukannya pada 2010. Beliau memuji usaha kolektif dan disiplin pasukan sambil menegaskan fokus kini beralih kepada perlawanan akhir di Stadium New Jersey. Katanya, sama ada England atau Argentina, mereka menyambutnya dengan tangan terbuka.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, angka kematian akibat kebakaran sebuah pusat hiburan di Bangkok, Thailand meningkat kepada 32 orang selepas dua lagi mangsa yang cedera parah meninggal dunia di hospital. Tragedi di premis Rong Bia Nalat Prau itu turut menyebabkan 30 mangsa masih dirawat termasuk 15 orang di unit rawatan rapi. Susulan insiden itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul mengarahkan pemeriksaan mengejut dilakukan ke atas semua premis hiburan di seluruh negara tersebut. Sebuah gudang penyimpanan gandum di wilayah barat daya Khuzestan, Iran dilaporkan terkena bedilan Amerika Syarikat. Timbalan Gubernur Khuzestan bagi Hal Ehwal Keselamatan dan Penguatkuasaan Undang-Undang Valiullah Hayati memaklumkan tiada kemalangan jiwa berlaku dalam serangan berkenaan dan penilaian kerosakan sedang dijalankan. Terdahulu, Presiden Donald Trump memberi amaran serangan akan dipergiat jika Tehran enggan berunding. Sementara itu, harga minyak dunia dijangka melonjak kira-kira $16 setong susulan rancangan White House mengenakan caj 20% ke atas kargo di Selat Hormuz. Firma perunding Lipau Oil Associates mendedahkan langkah unilateral Presiden Donald Trump itu turut meningkatkan risiko gangguan bekalan minyak mentah dunia. Ketegangan berlaku selepas Washington menyambung semula serangan ke atas Iran. Filipina mempergiat usaha memperkukuh perlindungan antarabangsa terhadap warga emas dalam persidangan PBB di Geneva. Suruhanjaya Kebangsaan Warga Emas Filipina menggesa agar golongan itu diiktiraf sebagai pemegang hak yang sah dan bukan sekadar penerima perkhidmatan sosial. Langkah tersebut bertujuan memperkasa warga emas di seluruh dunia agar dapat hidup lebih berdikari dan bermaruah serta mengambil bahagian sepenuhnya dalam masyarakat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kaji keperluan wujudkan stok simpanan petroleum negara. Usaha tangani isu kesihatan mental pelajar diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, Itali dan New Zealand. Negara yang sering menjadi sebutan, Itali sekali lagi tersingkir dari Piala Dunia kali ini. Juara dunia 4 kali ini gagal layak buat kali ketiga berturut-turut selepas turut terlepas edisi 2018 dan 2022. Manakala New Zealand, kuasa baharu Oceania, menjadi pasukan pertama yang layak secara otomatik dari Oceania selepas FIFA menambah slot untuk konfederasi tersebut.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: وسلم.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
2: Tantai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Assalamualaikum. Selamat malam. Salam Malaysia Madani kepada anda semua di mana saja berada ketika ini yang terus setia bersama Sabah FM. Dan terima kasih buat rakan kita DJ Hela yang telah pun bersama dengan anda semua dalam segmen Sinfoni Tetap di Hati. Baiklah kepada anda semua, malam ini varian lebih lagu lebih santai seperti yang Afrina katakan pada hari Isnin lalu. Afrina akan bersama dengan anda semua pada hari Rabu dan juga hari Khamis. Jadi hari ini menandakan sudah bila Afrina wujud, wujud pula muncul. Okey, berarti ini hari adalah hari Rabu. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan kesetiaan bersama varian lebih lagu lebih santai slot kuasa 3.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sama FM, bagus banget.
1: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu? Pisang mengandungi 75% air.
1: Baik, cikgu. Tapi kenapakah?
0: Sebab pisang ni dia kaya dengan nutrisi dan sumber yang sangat bagus untuk kita lah. Untuk kita dan sebaik-baiknya kita ni kan kena makan satu ulas pisang sehari.
1: Oh, baru saya faham. Nah,
0: baru kau tahu.
1: Oh, baru saya tahu.
3: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus banget.

Konsert Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki, 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah

biasa, peringatan buat semua. Amboi. Tidaklah. Sebenarnya perkongsian buat semua yang mungkin baru saja mendengarkan Sabah FM untuk slot kuasa 3, varian lebih lagu, lebih santai ini. Lagu adalah pilihan daripada pendengar semua. Mana-mana yang anda dengarkan ni, lagu apa ni? Lagu siapa ni? Ini lagu kalau kamu mau tahu siapa yang pilih, kamu boleh terus ikuti di Facebook Sabah FM. Okey, di sana kamu boleh tengoklah siapa yang minta lagu tu. Okey, dan juga kalau tidak ada lah Facebook, kalau tidak ada, boleh hantarkan terus permintaan anda melalui WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Seperti biasa, Fina menggalakkan kamu hantar di Facebook supaya senang kamu tag lah kawan-kawan kamu, lagu yang kamu pilih itu ditujukan untuk mereka. Jadi tahulah mereka dihargai dengan lagu-lagu tersebut. Okey, kalau di WhatsApp tu Hafrina memang tidak akan baca ucapan anda. Itu disebabkan takut kekangan masa nanti, tidak sempat pula Hafrina mainkan lagu kan. Banyak tau sebenarnya permintaan lagu daripada rakan-rakan kita. Jadi kalau Hafrina baca lagi, kita tidak ada masa yang cukup untuk mainkan semua lagu-lagu permintaan rakan-rakan kita. Okey, balik kepada anda semua. Seperti biasa, tepat pukul 10 malam kita ada berita dari Sabah FM. Dan selepas itu kembali lagi untuk varian lebih lagu, lebih santai.

Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

sekali. Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Bagus, Sabah FM.

0: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu Wa Taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafail Muhammad Inarji.
2: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal, tak apa. Sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

Varia lebih lagu lebih santai di jam yang kedua. Oh, ini kan kalau Hafidah mau cakapkan macam, janganlah kita cakap pasal bola. Pasal kalah sudah. Macam mana boleh kalah tu? Apa macam mau France ni? Sekarang Hafidah tengoklah mau tukar tim ataupun tidak, nantilah tengok. Tapi masih juga kekal setia pada France lah. Okey, tapi apa-apa tahniahlah kepada semua penyokong pasukan The Spain. Menanglah kamu kan 2-0. Macam mana boleh begitu? Hey, inilah ni. Okey, tapi itu yang sudah berlalu. Dan nanti lagi pukul 3 pagi pula, ini juga salah satu yang dinanti-nantikan, iaitu perlawanan antara England menentang Argentina pukul 3 pagi. Okey, jadi kamu nanti tengoklah. Nanti siapa lagi kamu pilih-pilihlah. Kalau Afrina, England dengan Argentina, mungkinlah kan Argentina. Mungkin kena bagi England dalam 1, Argentina 2. 1-2 lah. England 1, Argentina 2. Kamu fikir macam mana? Kalau kamu lah. Okay, nanti pukul 3 pagi. Jadi kalau rasa-rasa mau bangun nanti pukul 3, pastikan awal rehat, tidur yang cukup supaya nanti pergi kerja tidak mengantuk. Okay? Baiklah kepada anda semua, itu dia pasal Piala Dunia. Dan jangan lupa juga anda boleh saksikan di RTM Klik pastinya. Dan juga orang bilang kalau pergi tengok di luar bersama dengan rakan-rakan dulu, waktu balik nanti kalau rasa mengantuk, jangan dulu memandulah. Rehat dulu sebentar dalam kendaraan anda. Yang pastikan juga kendaraan yang anda tempat rehat itu pun tempat yang selamat. Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama dan terus hantarkan lagi permintaan lagu untuk Varia Lebih Lagu Lebih Santai slot 03.

Kelas ni kita berkongsian bersama mengenai kesihatan yang perlu kita ambil tahu. Mana tahu sekarang ni ada yang sedang gunting-gunting, orang bilang dada kering tu, ataupun bersihkan dada kering. Ini sangat penting. Kiranya ini adalah info yang berguna lah. Kalau Afrina pun serius, Afrina langgar dia tau. Tapi sebenarnya nampak berkulat. Sebenarnya lada kering tu jangan guna lagi. Kerana apa? Racun aflatoksin boleh merosakkan hati tanpa kita sedari. Jadi apa itu aflatoksin? Mari kita sama-sama belajar. Toksin daripada kulat aspergillus. Ramai yang semuanya tidak sedar, membasuh ataupun merebus tidak menghilangkan toksin tersebutlah. Jadi kesan kepada kesihatan boleh merosakkan hati, iaitu ini dia boleh meningkatkan lebih risiko kerosakan hati dan juga kanser hati, dan lagi risiko lebih tinggi kepada kanak-kanak, ibu hamil dan individu dengan penyakit hati. Alamak, macam manalah ni kan? Mana kita tahu kan kalau kedai itu dia guna saja kan? Kita ni pun bukannya rajin buat nasi lemak sendiri. Kalau guna lada kering ataupun masak sambal ni kan? Lepas tu, apa yang perlu kita buat? Jika cili sudah berkulat, buang seluruh bekas. Jangan buang sebahagian sahaja. Ini dia bang, yang bagian ni sejak rosak. Kejangan, itu samalah kita tu. Jadi kalau tahu kan, kalau kita simpan cili kering ni terlalu lama, tiba-tiba ada tumpuk putih, kehijauan atau kulat di celah-celah tu, ramai yang cakap cuci je lah, rebus lama-lama, mesti selamat. Dan buang yang kena kulat tu saja, yang baki tu masih okey lagi, jangan. Sebab itu adalah salah. Sebab kulat dia tidak akan, toksin tu tidak akan mati walaupun kita rebus ke dia, kita goreng, kita tumis pun tidak. Jadi sebenarnya sejenis toksin yang macam ini boleh mencemari makanan kering seperti cili, rempau, kacang dan juga biji ren. Jadi itulah, kadang tidak semestinya boleh dilihat, dihidu atau dirasa kan benda macam tu. Jadi untuk menjaga kesihatan tu, buanglah. Okay. Pastikan kalau tengok betul-betul cara untuk mencegah itu senang je sebenarnya. Pastikan cili kita tu benar-benar kering sebelum disimpan. Lepas tu gunakan bekas kedap udara dan elakkan tempat yang lembap lah. Sayang kan mau buang satu bekas cili itu, mahal tu tau. Okay. Tapi lebih baik rugi sedikit lah sebenarnya daripada ambil risiko mengenai kesihatan itu kalau sudah rosak lah. Buanglah, jangan lagi disimpan. Afrina, ingat juga untuk diri sendiri. Selalu buang bagian yang berkulat sekunun. Okay, tapi itulah untuk kesihatan kita. Buanglah, tapi cuma itulah. Kita ingatkan juga lah, mungkin ada yang peniaga yang mendengarkan. Kalau ada yang kabut cuma cili itu, buang. Jangan pakai. Buang, nanti lain orang yang sakit dan ada sendiri pun akan sakit juga nanti, okay? Baiklah, semua teruskan bersama. Seperti biasa, tempat pukul 11 malam, kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur. Dan selepas itu kembali lagi, terdengarkan lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan kita di Facebook dan juga WhatsApp Sabah FM.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

pengusiran serta merta rakyat Israel di Malaysia. Subsidi untuk rakyat kekal terjamin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan bola sepak Brazil merupakan satu-satunya negara yang layak dalam edisi Piala Dunia FIFA sejak tahun 1930. Ini merupakan penampilan ke-23 berturut-turut Brazil paling banyak menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada tahun 2002. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Hai, kami dari
1: Pratama Legacy.
0: Kami dengar
1: Sabah FM.
0: Bagus, Pak.
2: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM, hingga 12:30 malam.

Jam celik. Rupa-rupanya sudah sampai di jam yang terakhir. Okey, yang masih lagi menunggu lagu mereka untuk dimainkan tu, sabar. Sebab selagi lagu tu ada dalam simpanan Afrina, Afrina akan mainkan. Dan selagi lagu tu tidak berulang, nanti Afrina akan mainkan. Kalau tidak mainkan tu, bukan disebabkan sama ada tidak cukup masa ataupun lagu tu tidak dalam simpanan secara tu. Itu secara tu, biar cerita. Tidak cerita lain lagi, okey. Baiklah, kepada adik-adik kita semua, 1.18 juta pelajar institusi pendidikan tinggi IPT sebenarnya boleh sudah mula menebus baucer buku madani bernilai RM100 menerusi portal My Siswa Place bermula hari ini 15 Julai 2026. Ini diumumkan sendiri oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi adik-adik kita yang layak tu untuk pelajar institusi pendidikan tinggi IPT, pergilah tebus sekarang. Mungkin dari pagi kamu mau tebus tidak dapat ke apakan, tapi sekarang ni saya rasa ok lah ni. Ok, 15 bermula hari ini sudah pun dibuka dan boleh ditebus melalui portal Mahasiswa Place. Ok, baiklah kepada anda semua, kalau ada apa-apa lagi mau cerita, cerita pasal kekalahan pasukan kita friends, Afrina Lion sejak di WhatsApp Sabah FM di 0199904848. Jom kita buat sesi luahan dulu di WhatsApp kerana kekalahan pasukan kita. Tidak kusangka, padahal kan waktu khusus. Lain cerita sudah, nanti kita cerita. Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama Varia, lebih lagu lebih santai hanya di Sabah FM. Bagi

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Mun.
0: Zul.
1: Bukan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
0: Hei, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tu, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Biasnya, lagu Amir Yukes. Kak, tu kah artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tu artisnya. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Bazul, yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingat ke dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oh, nah. Kumpulan Rubani apa tu, Kak?
0: Ada lagi. Nurfas lagi, Kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid begini kan, Kak?
0: Iya, dia lah ni, Zul.
1: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi, mau beli di mana tiket tu?
0: Masuk adalah percuma.
1: Woi, nah. Tidak, aku mau ketinggalan ni, Kak. Datang aku ni.
0: Datanglah kau, Zul. Kampung kita sana. Kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu. Ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma.
1: Okay.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

lebih lagu lebih santai ya. Kayak lucu juga lah. Bukan sudah pada anak-anak kita di WhatsApp kan bercerita pasal kebelan France. Pasukan France ni kalah kan. Okay, ada yang bagi tahu terus lapar deh bila France kalah. Okay. Kakek dah apa lapar. Orang hilang selera makan, dia lapar pula terus. Macam dia lah yang bermain bola kan. Okay, tapi apapun dia bilang, kalah menang pasukan pilihan anda, yang penting kita masih lagi terus menyaksikan Piala Dunia sehingga ke acara final nanti, siapakah yang akan berentap untuk membawa pulang Piala Dunia untuk tahun 2026 ini. Okay, dah pastikan anda terus setia bersama RTM untuk menyaksikan Piala Dunia. Di mana saja kamu berada, paling senang boleh saksikan melalui RTM, klik semuanya di ujung jarisnya di mana saja kamu berada. Yang penting waktu memandu berhenti dulu, jangan memandu sambil tengok bola, itu tidak boleh. Okay, itu sangat membahayakan diri anda, jadi pastikan berhenti di tempat yang selamat ataupun rembang ambillah cuti kalaupun sudah terpaksa sudah cuti lah. Okay, baiklah kepada anda semua, kita akan jumpa lagi pada hari berapa, hari esok kalau tak silap Afrina. Okey. Jadi kepada anda, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun dipilih oleh rakan-rakan kita, dan kita jumpa lagi. Selamat berehat semuanya. Kita akan bangun nanti pukul 2:30 untuk menyaksikan perlawanan antara England menentang Argentina. Semuanya hanya di RTM. Teruskan bersama Sabah FM. Bagus bah. Bye-bye. Selamat malam. Assalamualaikum.

0: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafail Muhammad Idarji.
2: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal, tak apa. Sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

0: adalah Radio Sabah FM. Bagusbah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Pagi Mati dengan The Cup of Life. Memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Banyak lagu-lagu pilihan bersama yang telah pun diputarkan oleh AJ. Dan kini tibalah masanya detik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda muncul lagi, Nasional Game Berhantu, untuk pertemuan hari Selasa 14 Julai. Pertemuan hari Khamis, bukan Selasa. Hari Khamis 16 Julai 2026, 29 Muharram 30 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik, sihat, jaga makan semua. Kalau jaga makan, jaga kesihatan, bagus. Sehat, syukur selalu. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Untuk Nasional Game Berhantu pertemuan hari ini, anda bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi yang ada. Di mana tu? Frekuensi Nasional FM di mana? Di seluruh negara, juga di seantero dunia. Juga dapat didengarkan di negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand. MyTV 701 juga menerusi RTM Klik di seantero dunia. Dan juga frekuensi-frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada, anda semua adalah geng-geng saya. Geng apa tu? Geng Buruh Hantu. Jadi laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live Twitter seketika nanti. Semuanya dah bersiap sedia sementara menantikan perlawanan separuh akhir antara England dan juga Argentina tepat jam 3 pagi nanti. Jadi terus tonton di RTM, okey? Kami bawakan semuanya 104 perlawanan. Dah hampir ke penghujung dah. Ini separuh akhir yang kedua. Selepas semalam separuh akhir yang pertama menyaksikan Spanyol melangkah ke perlawanan akhir selepas menewaskan Perancis 2-0. Apakah nasib England dan juga Argentina? Siapa pilih England? Siapa pilih Argentina? Kalau tanya saya pilih Argentina. Anda pula bagaimana? Ada yang kata England menang 2-1, ada yang kata Argentina menang 2-0. Jadi siapa pun pasukan pilihan anda, sama-sama anda tonton di RTM nanti tepat jam 3 pagi nanti. Okey, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda 12 malam sampai 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan pelawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Gionda Final, sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam, melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan pola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.

kumpulan Crystal dengan Selagi Ada Rindu. Membawa kita ke 12.26 ini tengah malam waktu ketika ini. Malam masih muda lagi. Apa yang anda sedang lakukan pada waktu ini? Buat suri rumah saya nampak tu tengah lipat kain, lipat baju. Oh, tengah gosok baju sekolah anak. Okey. Ada yang baru nak membasuh baju. Sekarang basuh baju dah senang kan, masuk je mesin. Lepas tu tidur, pagi nanti terus jemur. Zaman-zaman dulu basuh dekat sungai ataupun basuh pakai tangan kan. Ada yang tengah buat kopi. Oh, mantap. Keluarkan biskut-biskut yang ada. Sebab kejap lagi kita nak layan bola di RTM kan. Sambil layan bola pukul 3 pagi nanti, sambil anda dengarkan Nasional Kemburuhan tu berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Ada juga yang saya nampak termenung jauh tu, kenapa? Memikirkan nasib, memikirkan kegagalan yang lalu. Gagal itu biasa dalam hidup. Jadi jangan biarkan kegagalan menghalang kita semua ya. Jadikanlah kegagalan sebagai pengajaran untuk kita. Jadi sebagai batu loncatan sebenarnya untuk kita mencapai kejayaan yang lebih besar. Lagi kita nak tengok harga minyak. RON 97.95 diesel bagi tempoh 16 Julai 2026 sehingga minggu depan lah 22 Julai. Harga runcit petrol 95 tanpa subsidi dan juga diesel tanpa subsidi masing-masing naik 5 sen dan juga 10 sen seliter bagi tempoh 16 hingga 22 Julai ini susulan peningkatan risiko geopolitik di Asia Barat. Kementerian Kewangan memaklumkan harga runcit RON 95 tanpa subsidi ditetapkan kepada RM3.42 seliter berbanding RM3.37 sebelum ini, manakala diesel tanpa subsidi meningkat kepada RM4.07 seliter daripada RM3.97 seliter. Jadi harga runcit RON 97 pula kekal pada RM4 seliter. Jadi MOF juga memaklumkan kenaikan itu berdasarkan formula mekanisme harga automatik ataupun APM, dan juga ianya dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu yang lalu. Jadi serangan baharu Amerika Syarikat ke atas Iran serta kebimbangan terhadap keselamatan laluan perdagangan di Selat Hormuz telah pun meningkatkan semula premium risiko minyak mentah dan juga kos penghantaran. Bagaimanapun harga petroleum bersubsidi dikekalkan pada iaitu RON 95 di bawah Budi Madani pada RM1.99 seliter. Diesel Budi Madani RM2.10 seliter. Sistem kawalan petrol bersubsidi RM2.05 seliter. Sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 seliter. Jadi rakyat Malaysia yang layak terus boleh membeli RON 95 diesel bersubsidi menggunakan MyCard menerusi Budi 95 dan juga Budi Diesel tertalu kepada kelayakan serta baki kelayakan bulanan masing-masing. Ya. Itu harga minyak untuk minggu ini sampai minggu depan. Mana dia geng-geng saya, geng-geng buruhan tu? Dah laporkan diri belum di Facebook rasmi? Kita nak tengok juga lah. Oh, ada Masna Loso dari Kuching Sarawak, Iskandar Putri Johor iaitu Bidadari Salju, Princess Sue, Cik Zamani, Cik Awang, Ita Chot dari Ipoh, Nenek Ani, Apu Arminang, juga ada Razak Balangi, kita ada Cik Burger dan juga rakan-rakan Saril Jali Johor, Ajib dari Kelab Sawit Johor, Ahmad Nurul Amri UPS dari Kuala Terengganu juga meramalkan Argentina 2 England 1. Ahmad Suhaili, Haji Halijah Hamzah, Muhammad Muhaimin, Muhammad Yusof dari Terengganu, Abang Jaja Kemas, Mazli Zawati Misran ataupun Kak Mas dari Kota Rembau Negeri Sembilan. Dia kata Abang Manis lama menghilang, kini kembali lagi. Amin. Ada Abang Manis, ada, jangan risau. Intan Hamid Zulatan, Abang mana menghilang, tengok bola kat Amerika kah? Ada Abang Manis, ada, jangan risau. Jadi terus sokong Nasional Game Buruhan tu. Nida Wahida, kita ada siapa lagi, Nip Mas dari Kota Baru, LB Yana Rosiliana, dia hantar pantun dekat sini Bunga kemboja berbagi bunga sekuntum di tebing tasik, air menjadi surut, rimbun daun bertiup angin, burung hantu yang tak sengkala lagi. Okey, Tantari dan juga Mas Merah PK, amin.
Kita ada Muhammad Ramli Jaafar, Kak Paul. Kita ada Hafiz Wanu Syazaf, Syah Putra Mesing Johor, Lin Roslinda. Lagi siapa lagi? Yasmisi Abdullah dari Puchong. Kita jom layan segmen nombor satu, Rakyat Malaysia di Tengah Malam. Mantap. Tiara Datuk Arin Biah-Biah dari Sadong Jaya, Semarahan, Sarawak. Zainab Husin. Kita ada Jalatun Nil hadir dari KK Sepanggar Bah. Yuswa MC Jiwa Tak Kosong. Suara bahan tu dah mari luncur. Okey, sikit orang dengar GB sambil basuh baju dan juga buat kuih untuk jualan pagi esok. Cik Ma, salam layan dari Perlis, Indra Kayangan. Okey, terima kasihlah untuk anda yang terus melaporkan diri bersama dengan saya. Jangan lupa di live TikTok seketika nanti. Terus luncur bertemankan Nasional Game Berhantu. Bertemankan Dun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan pelonan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Trionda Final, sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam, melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.

Selesa dengan Pelesik Kota. Ya, bagaimana dengan cuaca di tempat anda? Kalau di ibu negara, hujan pada waktu ini. Cuaca agak sejuk je kan? Juga ramalan kaji cuaca, ribut petir hujan rebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kintar, Kampar, Bagan Datuk, Hilir Perak, Batang Padang dan juga Mualim. Kelantan pula di... Di mana? Di Gua Musang, Terengganu, di Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Maran dan juga Dungun. Manakala di Pahang, di Tanah Tinggi, Kamera, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temerlup, Maran dan juga Bera. Selangor di Sabak Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Gombak dan juga Hulu Langat, termasuklah di Kuala Lumpur. Negeri Sembilan di Jelebu, Seremban, Kuala Pilah dan juga Jempol. Sarawak di Sarige, Sibu, Kapit dan juga Miri. Beluru, Telang, Usan dan juga Marudi. Sabah di Pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Tambunan. Pantai Barat di Sandakan, Beluran dan juga Kudat serta Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia, terus ikut peraturan jalan raya. Walaupun dah memandu dalam keadaan tak hujan, jalan kata orang tu lancar, tapi itu bukan satu lesen untuk anda terus memacu dengan laju ya. Fokus pada pemanduan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi. Yang cari rezeki di atas jalanan, macam biasa, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus. Kasih horn satu kali untuk geng buruhan tu. Bang-bang-bang. Ha, gitu. Sikin Nora katanya, dengar GBS sambil basuh baju dan juga buat kuih. Bang-bang-bang Jasni Moon. Kita ada adik Abigail. Kita assalamualaikum di hulu menyapa DJ dan juga GBH Abe Vince. Bersama dengan rakan setugas SM Iskandar tengah layan mata jam ni. Ucapan juga buat Cik Faizul dan juga Puan Azura yang bertugas di Bos Kawalan Wisma Kosan jam ini. Juana Ahmad. Kita ada Nur Azila. Lim Sazlin tengah menjahit katanya. Merempit sampai pagi. Nadiana Nordin dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH Rohatun Atun. Juga ada siapa lagi? Mohd Faizal Mustafa dari JB. Humairah Musahid dari Kuala Selangor melapor diri nak bagi ucapan untuk rakan-rakan yang mengenali diri beliau. Semoga sihat walafiat selalu di samping keluarga tersayang. Itu ucapannya ya. Mana lagi geng-geng saya? Apakah tengah tidur lagi? Nak tengok bola Sabah pukul 3 pagi di saluran sukan RTM. Jangan lupa yang terus tonton Piala Dunia di separuh akhir yang kedua, pertemuan antara England menentang Argentina. Ada yang menyatakan lawan akhir akan menemukan England dan juga Spain. Tapi bagi saya sokong Argentina. Jadi Argentina akan menentang Spanyol di perlawanan akhir. Penyokong-penyokong England tak setuju. Saya sokong England. Yelah, pasukan masing-masing kan. Anda sokong pasukan masing-masing. Memang macam tu kan. Tapi kita tengok pukul 3 pagi nanti, apakah Messi dan juga rakan-rakan berjaya melayakkan diri sekali lagi ke pentas akhir dan sekaligus mempertahankan Piala Dunia yang dimenangi edisi yang lalu, atau macam mana? Jom terus layan lagi, terus berhibur sambil-sambil menunggu bola tu. Anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu yang terbaik 12 malam hingga 1.30 pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak.

rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan pelonan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Trionda Final, sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam, melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.

0: Metallica dengan Enter Sandman. Dan lagu ini membawa kita ke 1:05 pagi untuk kita berada di jam yang kedua Nasional Kemburu Hantu. Pertemuan Khamis 16 Julai 2026, 1 Safar 1448 Hijrah. Ada yang sambut hari lahir hari ini 16 Julai. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Semoga ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, ditambah segala-galanya, dan hiduplah dalam rahmat Allah SWT. InsyaAllah, mudah-mudahan ya. Baik, kita tahu baru-baru ni di negeri Melaka berlakunya banjir kan. Kira-kira 327 keluarga yang terkesan dalam kejadian banjir baru-baru ini. Dan Kerajaan Negeri Melaka telah pun mengumumkan bantuan khas Melaka sayang rakyat, iaitu bil air percuma kepada mereka yang terjejas banjir, melibatkan pengecualian bayaran bil air bagi penggunaan bulan Julai. Jadi Ketua Menteri Dato' Sri Abdul Rauf Yusof menyatakan bantuan itu melibatkan implikasi kewangan kepada Kerajaan Negeri sebanyak RM50,000 yang akan memberikan manfaat kepada kira-kira 327 keluarga yang terkesan dalam kejadian banjir baru-baru ini. Jadi semoga bantuan ini dapat meringankan beban yang ditanggung oleh mereka dalam tempoh pasca bencana. Jadi perincian berkaitan tempoh pemberian, syarat kelayakan dan juga kaedah pelaksanaan akan diumumkan oleh agensi berkaitan dalam kadar segera ya. Itu bagi mereka yang terjejas banjir baru-baru ini. Yang tak terjejas banjir, jangan lupa bayar bil. Kalau kena potong, jangan salahkan sesiapa, salahkan diri anda. Kalau gitu jimat-jimatlah pakai air kan. Ini sambil bercukur, air tu terbuka je. Saya cakap berdasarkan pengalaman, saya pun macam tu juga. Waktu ni terutamanya orang lelaki ya, bila bercukur tu kan, air tu dibuka je. Jadi jimat-jimatlah gunakan air tu. Sebab kalau tak ada air, sangat-sangat susah hidup kita. Tak ada elektrik, kita boleh hidup lagi. Kalau tak ada air macam mana? Nak makan, nak minum, semuanya segala-galanya memerlukan air. Sebab itu air sangat penting dalam hidup kita. Kalau tengok tubuh badan kita pun 70% mengandungi air. Kalau tengok muka bumi ini pun 70% diliputi air. Jadi air sangat-sangat penting. Okay, geng-geng Burhan tu di live TikTok. Ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Virginia Vanessa antaranya. AI13 Kopi O, ada JE, Satu Rasa Satu Cinta, May Sarah, ada Jet Akid, Hila 20, Bunga Februari, Awang Masri dari Sarawak, Encik Azmi, Eliza Putri, Junaida Ilyas, Rashida, Rashidi Abbas, Iskandar 09, Ita Chon Ahmad, Nurul Amri, Yuswan Yusof, ada Azhar juga, Hafizah dari Tapah. Siapa lagi? Syahid Hartana, Ahmad Jamil, Paman. Mantap. Abang Baluri kalau melaporkan diri mesti bagi horn dia lah. Abang S.E. Joe Zagatin, Lady Heda, Yayang Sandra, Mrs. President, Ita Iris Driver, Lori TBC, Muhammad Nazmi, Normi. Kita ada Fikri 92 juga, Siti, kita ada Siti, kita ada siapa lagi? Maria, ada Ida Comel, Muhammad Nor, Rizal Mihad, Jason King, Abang Lori juga, Mawar Beduri, Azura Bakri, Wang Spawi, Wan Farzan, lagi siapa lagi? Lagi siapa lagi? Dina Ina, Tiga Ainul, Mokwan, Noras, ada Aziza Bahar, Yo Kalang dari Kuala Terengganu. Oh, mantap. Azizah Mahmat, saya nampak siapa yang tepi-tepi lainnya tu. Ichang, Bang Bam Mi, Dek Yoi, Abang Side Loader, Port Klang, salam dari Ucup NAC Pro 2 Tinta, Luncur Terus GBA semua. Yang tengah bekerja, selamat bekerja lah eh. Yang dekat Pro 2 tu jangan lupa eh. Jangan mata tu mengantuk kan, sampai skru pun terlupa pasang Geng-geng Pro 2 Rawang, saya percaya satu Pro 2 itu sedang mendengarkan Nasional Geng Pro tu, sambil-sambil menyanyi, sambil-sambil buat kerja, sambil-sambil hiburkan hati anda. Tapi yang paling penting, fokus pada pekerjaan anda, juga amanah yang telah pun diberikan kepada kita eh. Izma Azhar, kita ada Abun, salam khusus, selamat pagi. Okay, lagi siapa lagi yang kita terus bersama-sama dengan saya? Kasut dah buruk, kita ada Shikin, Zam King, Cakui Tiaw hadir. Mantap. Cakui Tiaw satu kerang udang lebih. Faizal Tok Din,
1: Zaini Omar Azima 59 dari Perlis. Isman Abdul Malik,
0: waalaikumsalam, memberikan salam yang berada dalam live kita. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih share-sharekan live dahulu. Dak Lina juga terus bersama-sama. Okey, jom. Tadi kita dah layan lagu-lagu rock, lagu-lagu angguk kepala. Macam biasa waktu begini sampai 1.30 minit pagi, saya buka warung joget untuk anda semua. Saya nak mulakan dengan lagu joget inilah ya. Lagu daripada ciptaan Siso dan juga Suhaimi Muhammad Zain ataupun Pak Ngah. Lontaran suara Lesti bersama dengan lagunya Zapin Melayu. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM Peluncur sampai pukul 6 pagi.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

paduan suara Alkayani, Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan menerusi lagunya Mujise Shadi Karogi. Lagu ciptaan Himesh Rishamia, diri oleh Sudhakar Sharma. Membawa kita ke 1.28 minit pagi. Ada yang kata abang-abang lori katanya goyang kepala lori ni bang. Dengarkan lagu Hindustan. Nak kena tukar baju ke macam mana? Tukar baju. Dengar lagu Hindustan, 5 pasang baju wajib kena tukar, paling tak ada pun. Lokasi pun berubah-ubah kan. Ada yang tergolek-golek dari katil, sedar-sedar sampai ke bawah dah. Nah, tak apa, lepas ni kita menangis tepi pucuk katil pula ya. Baik, dalam musim banjir ya, kalau musim banjir kita takut apa? Kita takut makanan kan. Petani-petani takut tanaman rosak, juga penternak. Tapi jangan kita lupa jugalah bahawa musim panas seperti fenomena El Nino juga boleh mengancam rantaian makanan negara kita kan. Jadi Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan juga disaran segera menyediakan langkah mitigasi menghadapi fenomena super El Nino yang diramal bermulanya November ini. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memaklumkan keperluan itu sebenarnya bertujuan mengurangkan impak fenomena terhadap pengeluaran makanan negara selain memastikan komuniti petani terus dilindungi. Jadi perkara berkenaan antara yang dibincangkan ketika beliau sendiri memperkongsikan mesyuarat Majlis Keterjaminan Makanan Negara Bilangan 1 tahun 2026, dan selain itu juga mesyuarat turut membincangkan isu kerjasama sektor perikanan dengan Thailand. Jadi KPKM diarah untuk memutamatkan perkara berkenaan dengan segera melalui saluran yang sewajarnya tanpa berkompromi terhadap piawaian keselamatan dan juga kualiti makanan dalam negara kita. Ramai yang sedang menunggu ataupun menantikan perlawanan sepak bola antara England dan juga Argentina untuk separuh akhir yang kedua. Spanyol telah pun melayakkan perlawanan akhir selepas menewaskan Perancis semalam 2-0. Hari ini prediction anda macam mana? Berapa? Saya meramalkan Argentina akan menang 2-0. Saya meramalkan, anda juga bagaimana? Kita nak kena tanya geng-geng buruh hantu ni. Okey, Hartini Nayan melaporkan ini bersama dengan saya Ahmad Suhaili juga turut hadir. Kita ada Ina 1705 Jajar 83 Wan Baling dari Pro 2 Bumper Pin Rawang, Junaida Kamarin Geng Rimba Burhanuddin, Ina Cinta Tu Setia. Ada Sufara dari mana ni? Kita ada Remy 78 Nur Comel, DJ Rahmat Nurul Huda dari Gulai Puteri Lilin, Alan Burger Geni Corner Pulau Pinang, Nurul Hawat Hanafi. Kita ada siapa? Malina Yatim, Rosna Awin, Lavender Girl, Jim K 5, Aslina Hanafiah, Intan Abdul Kadir, Wan Iwan, Ariana Yana, Asanida yang katanya menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda. Kita ada Zaki, kita ada Raja Mazna, Ichang juga. Ini apa lori ni? Official pemandu ambulans. Mr. Z84 kopi-kopi kupu-kupu malam. Ajib 8189 Juhaimi. Yasminnya Yusna. Kita ada siapa lagi? Azila FDJ, Abang Lee, Suasana Express dalam perjalanan ke Putrajaya. Mantap Abang Lee. Hati-hati ya Abang Lee. Ada Luin, ada Asmadi, Linda Rizkullah, ada Anga, ada Akuza, Natra Sidi, ada Oja juga hadir. SA91 Ramalan Inggeris 1 Argentina 1 sama-sama penalti. Okey, siapa lagi? Siapa lagi yang meramalkan? Kita nak tengok juga lah siapa geng Argentina. Nolin Taiko, selamat pagi dari Kuching. Syafiq Azrin Akampa di Pelepa. Salam dari Borneo bang. Ya, waalaikumsalam. Kita ada Joe juga, Syazila. Lady Hedda kata Argentina. Kita England. Linda katanya England. Sumi, salam hadiru. Madina Jatim memilih England. Amno Rizal memilih England. Rohaya Kudin katanya England 2 Argentina 1.
ramai pemain ni penyokong-penyokong England ni, dia main Cromwell England, Ariana England. Okey, Puteri Dadisha juga memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita nak bertukar mood kita pastinya kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Lagu-lagu kenangan anda. Mengimbau memori indah, mengimbau memori pahit. Tapi yang pahit tu kalau kita imbau, jangan sampai kita luka lama berdarah kembali. Sebab kita imbau kenangan pahit itu adalah untuk kita belajar sesuatu daripada kenangan itu. Semestinya dalam hidup meninggalkan kenangan. Semalam juga telah pun meninggalkan kenangan kepada kita. Jadi apa yang boleh kita belajar daripada kenangan semalam, juga kenangan yang kemarin, kenangan yang terdahulu, kita belajar sesuatu untuk mendewasakan diri kita, menjadikan pemikiran kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Juga kehidupan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan insyaAllah ya. Jadi siapa yang ada rasa kekecewaan, tolong jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan terlalu kecewa sehingga kita melupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi yang paling penting kita tabah, kita sabar. Memang betul, sabar itu pahit. Keikhlasan dan juga ketabahan itu sangatlah pahit. Namun yang pahit itu adalah penawarnya. Mr. Biskut katanya salam England 3-1. Okey. Wan, terima kasih Bang Manis, sangat membantu. Okey, jom dengan hashtagnya Sahur Mawar. Kita mulakan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil menerusi paduan suara Inka, Kristi dan juga Amy Serge. Menerusi lagu ini Cinta.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan pelawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Trionda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan pola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.

Jika mata adalah cahaya, maka hati adalah permata. Jika senyumanmu itu adalah ibadah, maka mengenalmu adalah anugerah terindah. Kau mutiara segalanya. Dari strategi membawa kita ke 1.59 minit pagi. Ramai yang dah menangis tapi pun juga sabar. Banyak lagi lagu-lagu yang semakin pagi semakin syahdu sebenarnya, yang telah pun disusun atur untuk anda untuk pertemuan kita hari ini. Geng-geng berhati, semua okey lagi? Semua luncur sampai pagi? Ada yang nak tidur ke? Alamak, kata nak tamat saya sampai pagi. Ya betul, nak tidur ni. Okey, masih okey lagi. Ramai yang kata okey. Alhamdulillah, Virginia Vanessa kata okey, Yayang kata okey, Kiwani juga kata okey. Cuaca di tempat anda okey ke? Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Yang terbaru yang dikeluarkan pada jam 1.45 minit pagi tadi kan, ikut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Kemaman, di Pahang, di Tanah Tinggi, Kemerah, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temerloh, Maran, Kuantan, Berer dan juga Pekan. Sarawak di Kuching, Seri Aman, Bentong, Sariki, termasuklah di Sibu, Kapit, Song dan juga Bukit Mabung, Bintulu dan juga Miri, Subis, Sabah di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort dan juga Tambunan, Sepantai Barat, Papah serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 4 pagi nanti. Okay, sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik yang telah pun disusun atur sambil kita nak menunggu perlawanan. Ada yang bertanya hari ni mana lawan bang? Dah bagi tahu dah tadi. Tak apa, saya bagi tahu lagi. Tugas saya memang kena bagi tahulah. Setiap pertanyaan tu saya bagi tahu. Saya bagi tahu yang

sahih yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Separuh akhir yang kedua. Selepas separuh akhir yang pertama semalam, Spanyol berjaya menewaskan Perancis, hari ini menemukan England bertemu dengan Argentina, juara bertahan. Apakah Argentina mampu mempertahankan kejuaraan yang dimenangi edisi yang lalu, ataupun terkandas disekat oleh England yang telah pun lama tidak melayakkan diri ke perlawanan akhir, kan? Lama England tak pernah tak layak ke perlawanan akhir. Inilah masanya England membuktikan sesuatu untuk melangkah ke perlawanan akhir. Lama juga England tidak mendakap Piala Dunia. Okey, Yob Zali, selamat pagi Yob Zali. Anaman, kita ada kerang kicap. Oh, kerang kicap eh. Kio Kusanagi, manja 0914 di Perlis. Di dari Perlis. Azmadi, Madi, Khairul Azli, Nizam, Ridovan, Nur Pining, Shannon Abdul Rashid, Fiza Riza, Susana Ahmad, Haris, Rosila Ramli, Mal 84, Alang Havoc. Kita ada siapa lagi? Maksu, Kiwani, Bian 94, Anak Felda, Dizi 85 dari Buchong. Kita ada Boys dari Brodua Rawang. Suanang, Azasno dari Kampar, Lin GK, Emilia, Azlina Mansur, Sabaria, Awang. Ramai juga yang melaporkan diri. Nora, saya cinta hati Isa-Isa, Saharia, Suhaimi, Grab. Kita juga ada Ayu. Wan Iwan terbaik, Abang Manis, mantap. Anda yang menjadikan National Game Buruh Hantu yang terbaik. Kerana National Game Buruh Hantu mempunyai peminat-peminatnya yang semakin hari semakin ramai. Jadi terima kasih untuk anda yang menyokong National Game Buruh Hantu. Tapi kena sokong terus kerana banyak segmen-segmen yang menarik kami bawa ke sepanjang 24 jam. National Pagi, National Aspirasi, National Relax, Geng Kakak Petang, National Malam dan juga National Game Buruh Hantu, ya. 24 jam kami bersiaran 7 hari seminggu, 365 hari setahun untuk anda semua. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Ros Arifin diri oleh Dato' Afsah Hassan. Lontaran suara Aisyah. Kemaafan dendam yang terindah. Kalau buat salah tu kita maafkan je lah. Kalau dia minta lagi, kalau dia minta maaf lah, kan? Besarkan hati kita. Terus layan National Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi.

ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

kalau betul kita mencintai seseorang, kalau betul ya, kita pastinya akan sentiasa, kata orang tu, mendoakannya walaupun kita tidak berada di sisinya, kan? Itu definisi dalam erti bercinta lah. Kalau kita, dia jauh pun kita sering mendoakan segala kebaikannya. 2.29 minit pagi, kurang setengah jam ya. Oh, setengah jam lagi sepak mula antara England dan juga Argentina. Ramai yang dah tertunggu-tunggu depan TV tu. Sabar. Ramai penyokong England masuk dalam live saya. Katanya England menang 2-1. Saya memilih Argentina menang 2-0. Saya memilih. Tapi ramai jugalah geng-geng berhantu yang memilih pasukan England. Sebab England kita tahu dah lama tak, kata orang tu, dah masuk ke perlawanan akhir. Baik, dalam kita menghantar anak kita sekolah kan, kita hantar anak kita sekolah untuk apa? Untuk pandai. Dia kata, saya hantar anak saya ke sekolah untuk anak saya belajar jadi pandai. Tapi jangan lupa untuk kita terapkan kepada mereka tentang adab dan sopan. Ya betul, anak kita pandai. Tapi pergi sekolah, kacau orang, buli orang, pukul orang, itu memang tak bagus. Betul, ramai anak-anak kita yang bijak pandai yang jadi pembuli sekarang. Ramai juga anak kita yang bijak-bijak pandai yang menjadi penghuni sekolah Henry Geni. Kerana mereka tidak diajar dengan adab, tidak menghormati, tidak menjadi insan yang baik, tidak menghormati guru. Jadi kecemerlangan seseorang pelajar itu tidak saja diukur dari segi akademiknya, malah ianya juga turut diukur dari adabnya. Adab menjadi insan yang baik, adab yang sentiasa menghormati guru, menghormati kawan-kawan, serta menyayangi ibu bapa. Itu barulah boleh kita kategorikan anak kita sebagai insan yang berguna kepada bangsa, agama dan juga tanah air ya. Miss Sika sama pagi, Bunga Rose, Burger Abang Janggut pun hadir. Ini semua geng-geng bola ni, tunggu bola ni. Chef Bani, Manjasina, Cam Ranggup, ada Naza, Ida Sarawak, Gubu-Gubu Beracun, Putri Farisha, siapa lagi? Norkia Isa, Henry Hand, Abang Lori Sarawak, Zamawi Saliman, Abang Abi Hashim, Yong Iza, Jun Harid, Mr. Zahish, Muhammad Zakri, Isan Zana, siapa lagi? Amy BP, Mona Rahim, Adnan Cik Wil, Ustaz Yusof, ET90, Wani RG, Adnan Abdul Wahid. Dia kata lewat hari ini melaporkan diri, banyak kerja je lah. Tengah kerja, sama bekerja. Aura Nasi Kandar, Mi Kari, mantap. Waktu-waktu macam ini pun kena mi kari pun sedap juga kan. 4SB, pom-pom-pom. Hashtagnya teruntuk cinta hati, kita terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi lagu ini pula. Kita nak bertanya kepada anda, siapa di hatimu? Tanyalah pasangan anda, siapa di hatimu? Wahai kekasihku, siapa di hatimu? Tanya dia. Lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh Siso Rahmat. Terus luncur sampai pagi.

0: rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan pelonan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Dionda Final, sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam, melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.
1: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk secara langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, maksudnya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Lagu jitan Samsu Samsudin Sidik oleh Rosli Ali. Zabarjat dengan Karam. Oh, kita ketiga, 1 minit pagi. Kita berada di jam yang keempat Nasional Game Buruhantu. Baik, sepak mula antara pertemuan England dan juga Argentina telah pun dimulakan. Terus tonton di saluran sukan RTM. Ada yang bertanya, bang, bola live dekat mana? Saluran sukan TV RTM. Buka sekarang, buka sekarang. Kasih on. Mana dia penyokong-penyokong England? Mana dia penyokong-penyokong Argentina? Prediction saya ataupun jangkaan saya, Argentina menewaskan England 2-0. Anda pula bagaimana? Ya, di hujung minggu ini jangan lupa untuk kita sama-sama memeriahkan lagi Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka.

So di mana Dataran Merdeka 17 hingga 19 Julai 2026. Ramai artis-artis yang kami bawakan di sana. RTM bekerjasama dengan Unify TV akan membawakan artis antaranya Nabila Razali, Siha Zikir, Joe Frizo, Zinakal, kita ada Raiz, No Time For Silence, ada Riju, ramai lagi lah. Juga penyampai-penyampai nasional FM juga akan berada di Dataran Merdeka 17 hingga 19 Julai 2026. Sama-sama kita meriahkan ya. Mereka yang berada di Lembah Kelang, mereka yang berada di Kuala Lumpur, mereka yang nak datang ke Kuala Lumpur, sama-sama meriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka berlangsung dekat mana? Dataran Merdeka 17 hingga 19 Julai. Macam-macam aktiviti ada kat sana. Berbagai aktiviti yang menarik menanti anda, juga hadiah-hadiah menarik yang telah pun disediakan untuk anda ya. Baik, memasuki minit ketiga. Masih lagi 0-0. Kita harapkan satu pertemuan yang menarik antara kedua-dua pasukan England dan juga Argentina. Dia kalah menang itu adat permainan. Tetapi yang paling penting, kita perlu disajikan dengan satu permainan yang sangat-sangat berkualiti. Kerana ini pentas yang tertinggi, iaitu Piala Dunia. Telah pun memasuki peringkat separuh akhir kan. Pastinya kedua-dua pasukan akan berjuang habis-habisan untuk melayakkan diri ke perlawanan akhir. Apatah lagi Argentina yang sedang mempertahankan, cuba untuk mempertahankan kejuaraan yang telah pun dimenangi pada edisi yang lalu. Okey, bunga kemasan, selamat pagi. Ada Mael, ada Abdul Muiz melaporkan diri, ada Zana, Lini, Pokli. Kita ada Zaitun, Puteri Nora Kaliza, kita ada Kak Ian, Merpati Putih, Hayati Ahmad. Terima kasih banyak-banyak ya. Caca, Caja 78 katanya selamat pagi. Sambil-sambil mata tengok bola tu, telinga mendengarkan Nasional Gemburuan tu dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir dan juga Nurbisa. Bentaran suara Ratu Rock Tanah Air. Menerusi lagunya Kabus dan Sinda. Teruslah yang terus dengarkan Nasional Gemburuan tu di Nasional FM.

lagu ciptaan Zain Kevin, Bumi Putar Rockers, menerusi lagunya Air Mata Jernih. 3.28 minit pagi. Jadi, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi. Baik, Air Mata Jernih. Kenapa ianya gugur? Kerana kadang-kadang cinta juga menyebabkan air mata gugur tau. Cinta ni boleh datangkan air mata kegembiraan, air mata kesedihan. Tapi ramai yang beranggapan bila kita jatuh cinta itu sebabkan kita terlalu rapat, kita dah lama kenal. Salah tu, salah. Bagi saya lah cinta itu adalah kesesuaian jiwa kita kan. Kalau tak pernah ada kesesuaian jiwa tu, cinta tak akan pernah tercipta sebenarnya. Dalam hitungan tahun, walaupun berabad, kita kenal seseorang. Sebab ada kesesuaian jiwa itulah, maka akan terciptalah, terwujudlah cinta itu. Okey, geng-geng berhantu sedang menyaksikan perlawanan bola sepak pada waktu ini, separuh akhir antara England dan juga Argentina. Masih lagi 0-0 memasuki minit ke-29. Penguasaan dilihat kepada Argentina setakat ini 59%. Namun kedua-dua pasukan masih lagi belum ada percubaan ni. Dan memasuki minit ke-30 belum ada percubaan. Kosong percubaan ke arah pintu gol kedua-dua pasukan. Setakat ini 5 foul yang dilakukan oleh England, 6 oleh Argentina. Masing-masing mendapat satu sepakan sudut. Pasukan mana yang layak ke perlawanan akhir menentang Spanyol? Kata busy, tak ada gol game ni, tunggu saya pakai penalti. Oh, jangan gitu, jangan gitu. Saya menjagakan Argentina 2, England 0. Diamond 85, waalaikumsalam, memberikan salam. Kita ada juga Cikgu Fiza, Andi 83, Moiti, ada Urban, Junaid, Jamila Ahmad, Awi dari Singapura, ada Hida, ada G, ada siapa lagi, Nur Kasih, Aini 67, Mat Saja, Kak Yazila, Acap Selak, ada Wangi, Zulaika Azurin, Purnama Merindu, Ima Jenaludin, ada Wagina, Cikgu, Cik Ayu Chomel, ada Manja juga. Terima kasihlah yang hadir. Mantap semua geng-geng beratu. Ini semua sambil-sambil mata tengok bola, tangan buat kuih, telinga mendengarkan GBH. 3 dalam 1. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu Menangis Tapi Bujur Katil kan. Tapi kita hentikan seketika Menangis Tapi Bujur Katil sebab kita nak layan pula lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Dan saya percaya lagu-lagu ini juga dapat mengimbau ke kenangan anda, kenangan zaman waktu-waktu dulu kan, waktu-waktu zaman-zaman cinta monyet, zaman-zaman sekolah, zaman-zaman remaja, zaman-zaman anak dara, zaman-zaman bujang kan. Sekarang ramai yang dah bercucu. Tak apa, kita dengarkan dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Kenangan Lalu, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui, bersembah Siti Virus dengan Bila Rindu Ku Sebut Namamu. Ini lagu tahun 1988. Okey, jom terus layan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Navi Warren menerusi lagunya Terperangkap Dalam Sinaran. Menutup tirai untuk koleksi 80-an. Menutup tirai untuk hashtagnya Kenangan Lalu. Waktu sekarang tepat jam 4.1 minit pagi. Kita berada di jam yang kelima Nasional Game Buruh Hantu. Kaki-kaki bola tengah minum air. Peminat-peminat bola tengah minum air waktu ini. Sebab apa? Tengah berehat untuk separuh masa pertama. Masih lagi 0-0. England 0, Argentina 0. Dua percubaan dari England, juga dua percubaan dari Argentina. Satu menepati sasaran untuk England. Manakala Argentina lagi masih belum lagi menemui sasarannya. Walaupun ada dua percubaan, 56% penguasaan dikuasai oleh Argentina pada ketika ini. Masing-masing telah pun menerima satu kad kuning. England satu kad kuning, Argentina satu kad kuning. Bagaimana perjalanan untuk separuh masa kedua pula? Bagaimana anda? Peminat England menyatakan England akan menggandakan asakan. Begitu juga dengan peminat Argentina. Ada yang menyatakan keputusan akan seri bang, akan ditentukan oleh sepakan penalti. Jangan main-main. Kalau penalti, England Argentina akan menang tau kalau penalti. Sebab kalau kita tengok England ni, kalau masuk sepakan penalti je, selalunya akan gagal. Kalau ikut sejarah yang lepas-lepas. Ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang di Lipis, Raub, Jelantut, Temerloh, Maran dan juga Kuantan serta Pekan, Sarawak, di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Seri Sibu, Mukah, Kapit dan juga Bintulu, termasuklah di Sabah, di pedalaman di Kuala Penyu dan juga Kudat serta Pitas, Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Bunga April selamat pagi yang menyapa saya di live TikTok pada waktu ini. Abang Latif, kita ada Asna, Buah Hassan, Bunga Larang.

Mira, ada Jule 8754, Rin Nohara, siapa lagi? Farid Abdullah, Kak Na, Jalina Muharram, Cik Noma, Roger 07, Agnes Emma, Nur Hafiza Mama, Izafi Danish, Nur Aina dari Terengganu, Mastura, salam hadir. Mantap hadir. Jom terus berhibur lagi. Ramai yang tak sabar nak menangis tepi bujuk katil kan. Kita sambung kembali tepi bujuk katil. Zul the Red Warrior katanya hadir fans England. England kalah Zul, percayalah. Hari ini England balik dan tinggal Argentina akan menentang Spanyol di perlawanan akhir. Ida hadir, fan GBH. Nasib baik fan GBH. Fan GBH, GBH tetap ada. GBH tetap akan masuk perlawanan akhir. Jangan risau, geng buruh hantu tetap akan masuk perlawanan akhir. Muhammad Nur Rahman, pam-pam-pam, hadir menghala ke utara hari ini. Mantap Abang Lori, mantap pilot-pilot darat se-Malaysia. Dah sampai mana semua pilot-pilot darat? Kalau dah sampai destinasi, alhamdulillah. Yang belum sampai, fokus terus pada pemanduan, geng. See you September. Zaila Rose katanya GBS tetap juara. Mantap, itu yang kita mahukan. Hashtagnya Saharu Mawar. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasa, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu Utam Singh, lagu ciptaan Utam Singh, lagu dan diri Anand Bashki, Lata Mangeshkar dan juga Udin Narayan dengan lagunya Dil To Pagal Hair. Terus dengarkan Nasional Gempur Hantu sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini dan Alif Zain Alif.

rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan pelawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Trionda Final, sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam, melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.

0: tahulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter primis tuh sudah ada orang queue, Pak janganlah kamu main sembarangan aja putung queue. Lepas itu kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Miran, dan Sabah FM. Bagus dah.
1: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM. Bagus banget.

Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan dan dikasihi, bertemu kita kembali dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus, alhamdulillah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, terima kasih tetap setia mendengarkan sekilas renungan kita di Sabah FM. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi di dalam ruangan ini, yang baik kita ambil sebagai ya panduan kita bersama. Dan kalau ada salah silap, saya mohon ampun dan maaf pada semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita ini, siapa bayang nak mau bahagia kan? Betul kan? Semua orang mau bahagia. Orang yang derita parah pun mau juga bahagia. Orang yang sudah bahagia, mau lagi bahagia. Betul kan? Orang yang kaya, mau bahagia. Walaupun dia sudah kaya, tapi belum tentu kekayaan itu membahagiakan dia. Betul? Orang miskin begitu juga. Mau juga bahagia, walaupun tidak memiliki apa-apa. Lalu orang tanya, Ustaz, apa itu kebahagiaan? Apakah mesti ada sesuatu untuk kita merasa bahagia? Contohnya apa? Oh, pangkat besar, berharta banyak, ya, duit sana sini. Oh, apakah itu ukuran bahagia? Tidak juga. Ternyata di barat itu yang terjun satu jembatan yang sangat tinggi itu bukan orang miskin, tapi kebanyakannya orang kaya. Ya, oleh iyazubillah. Kalau dibilang orang miskin tidak bahagia, tidak juga. Ternyata senyumnya orang miskin, masya Allah, itu penuh dengan kebahagiaan. Walau makannya itu tidak seberapa, lauknya sederhana, tapi ya Allah, dinikmati setiap suapan demi suapan, kunyahan demi kunyahan, itu rasanya betul-betul membahagiakan. Kesalahan ada penyakitnya bos. Ya, ndak begaut dia. Ya, pasal jarang makan barang sedap-sedap. Pasal yang sedap-sedap ni bah biasanya yang mengundang penyakit kan. Nauzubillah min zalik. Saya goro-goro, jangan marah ya. Sahabat yang dimuliakan Allah, lalu apa kuncinya bahagia? Ya, pepatah Arab juga nih. Sa'altus sa'ada mata taskunina al-qalb. Ya, aku bertanya kepada kebahagiaan. Ini penyair Arab nih, ya. Sa'altus sa'ada, aku bertanya kepada kebahagiaan, mata taskunin al-qalb, bila ya, bilakah engkau akan tinggal di hati? Nih, ditanya ni dalam syair nih. Ya, dia tanya apa? Eh, bahagia, bila bah kau ni boleh ada, bila engkau ni akan tinggal dalam hati? Lalu bahagia pun faqalat, dijawablah oleh si bahagia, idza tawaffarat fihi thalathatu asya, ya Allah. Bilang bahagia apa? Kebahagiaan aku ini akan tinggal dalam hati manusia ketika ada tiga hal di dalamnya. Bukan cari hal ya, ada tiga hal yang tinggal dalam hati manusia, baru kebahagiaan itu akan datang, baru kebahagiaan akan duduk stay di dalam hati kita. Mari kita semak perlahan-lahan. Apa yang pertama? Apa kata bahagia? Adamul huzni ala ma fata, tidak bersedih atas apa yang telah berlalu. Ya, barang yang lepas usah dikenang, kelak meranalah badan. Apa yang sudah limpas, limpaslah. Biarlah itu yang limpas, jangan dikenang-kenang lagi. Kalau ada perselisihan yang lalu, lupakanlah, bebaiklah kita. Kalau ada dendam-dendam yang lalu, lupakan dia. Selama dendam masih bersarang dalam hati, selama benci masih membukit di dalam hati, selama dengki masih mengakar di dalam hati, maka selama itu bahagia tidak akan datang, sahabat yang mulia. Makanya jangan bersedih atas apa yang telah berlalu. Relakan, bilang orang putih ini apa dengan izin, move on, masya Allah. Ya, mudah-mudahan pronouns kuinda juga bahambur. Ya, sahabat yang dimuliakan Allah, itu kunci yang pertama untuk bahagia. Jangan sedih atas apa yang telah berlalu. Jangan dikenang. Terlepas rezeki, anggaplah itu bukan rezeki kita. Terlepas sesuatu kenikmatan yang kita kejar, anggaplah nikmat itu kalau kita dapat memudaratkan kita. Anggaplah bila kita inginkan sesuatu, Allah jauhkan ia daripada kita, syukurlah. Bukan kerana Allah tidak memberi kita, tapi kerana Allah mau menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Atau mungkin saja sangka baik kita, kalau kita dapat benda itu lebih besar mudaratnya kepada kita berbanding manfaatnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, insyaAllah kita akan sambung perbahasan kita tentang bagaimana untuk bahagia. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita akan sambung pada siri akan datang. Terima kasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya, kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka, dan kalau orang-orang kafir pula maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

0: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
1: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna, dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan, masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legis.

0: ورحمةاللهِ تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا تuhan kami، setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami. Dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallah.
1: Kini RFM 6 hingga 9 pagi. Renta segar. You say I miss you. Lidahku keluh. Inforia Dusun 9 hingga 12 tengah hari.
2: Bila aku nak kumutu tundika, mitutun tutun kita pelamu kembali.
1: Inforia Murun 12 tengah hari

0: Tak Segar setiap hari 6 hingga 9 pagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah pertemuan kita untuk edisi pagi Khamis hari ini untuk tarikh 16 Julai 2026 bersamaan dengan 1 Safar 1448 Hijrah. Sudah tentunya bersama dengan saya suara ini tidak lain tidak bukan Aida Noraida Myrin akan setia terus menemani anda bermula dari pukul 6 pagi sehinggalah pukul 9 pagi. 3 jam kita akan terus bersama-sama teman-teman pagi ini tentunya bersama menerusi Rentak Segar dengan perkongsian pelbagai info semasa, berita seantero dunia, berita semasa, berita terkini, perkembangan cuaca di samping dengan lagu-lagu hiburan pagi ini yang telah pun disusun atur.

untuk hiburan bersama sepanjang 3 jam anda bersama dengan saya pagi ini. Okey, barangkali hari ini ada lain sedikit lah. Dia punya aura kan, barangkali. Dia punya mood barangkali. Kenapa agaknya? Kenapa lah tu barangkali? Kan, mungkin ada pengaruh ataupun kaitannya dengan perlawanan yang berlangsung pukul 3 subuh tadi kan? Macam mana dengan pasukan pilihan masing-masing? Tahniah untuk mana-mana pasukan yang layak ke peringkat akhir untuk Piala Bola Sepak FIFA 2026 ini. Dan pastinya kita sudah tahulah keputusan tadi kan. Tahniah untuk pasukan Argentina yang layak ke peringkat akhir. Tahniah juga untuk pasukan England dengan sedaya upaya kita nampak kan. Okay, jadi macam mana pun, tahniah untuk kedua-dua pasukan. Jangan ada yang sedih-sedih pagi ni kan. Yang senyum pula, janganlah menekan-nekan pula kan. Okay, yang pastinya kita teruskan dengan aktiviti harian kita. Semoga dipermudahkan segala urusan. Bukan di rumah pagi ni kan. Tentang bola lah pula. Iyalah, baru juga berlangsung kan. Baru juga tamat tadi. Itulah kita masih dengan mood bola pula. Terima kasih untuk anda seawal pagi ni yang memilih kami sebagai stesen pilihan anda, sebagai sumber haluan telinga anda pagi ni. Okay, boleh terus temankan saya dengan ucapan dedikasi kamu orang pagi ni kan. Sambil-sambil barangkali ada yang sedang buat sarapan ke, sedang kopi-kopi pagi ni kan, sambil dengar Keningau FM. Okay, terima kasih banyak saya ucapkan. Boleh selitkan ucapan dedikasi kamu orang tu menerusi ruangan yang disediakan, sama ada menerusi Facebook Keningau FM atau terus saja ke nombor WhatsApp Keningau FM 019-589-6868. Macam mana keadaan cuaca hari ini? Kalau tengah malam tadi kan diikuti dengan guru petir kilat sambung-menyambung, bikin takut juga cuaca semalam. Lebat sangat hujan dia. Tapi macam mana pun, saya akan kongsikan perkembangan cuaca semasa untuk kamu orang semua. 6.15 pagi sebentar saja nanti. Jomlah kita mulakan pertemuan kita menerusi lagu pembuka tirai pertemuan kita pagi ini. Bercanda bersama dengan saya, Lenopen Up. Sona One, semuanya untuk anda. Keningau FM, hebat show-nya.

0: Apa Cuaca?
1: Baiklah, untuk ramalan cuaca sepanjang hari ini, menurut kajian ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia khususnya di bahagian pedalaman negeri Sabah meliputi kawasan daerah Keningau, Tambunan, Tenom dan juga Nabawan. Dan terlebih dahulu untuk keadaan cuaca di bahagian daerah Keningau sepanjang hari ini, nampaknya tinjauan ramalan cuaca meramalkan bagi daerah Keningau, cuaca dari pagi, petang sampailah ke malam nanti diramal berlaku ribut petir di beberapa tempat. Catatan suhu minimum pula 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Seterusnya kita ke daerah Tambunan pula. Untuk daerah Tambunan nampaknya pagi ini cuaca diramal sedang berlaku hujan di beberapa tempat. Dan untuk pada sebelah petang nanti, tinjauan ramalan cuaca meramalkan berlaku ribut petir di kebanyakan tempat. Manakala pada sebelah malam nanti pula diramalkan akan berlaku hujan di beberapa tempat. Catatan suhu minimum pula 23 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Seterusnya kita ke daerah Tenom. Untuk daerah Tenom, keadaan cuaca sepanjang hari ini pagi ini, tinjauan ramalan cuaca meramalkan hujan di beberapa tempat. Manakala pada sebelah petang sampailah ke malam nanti, cuaca diramal akan berlaku ribut petir di beberapa tempat. Suhu minimum pula 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Dan akhir sekali untuk daerah Nabawan, nampaknya untuk daerah Nabawan pagi ini diramalkan tiada hujan. Bagaimanapun pada sebelah petang sampailah ke malam nanti, tinjauan ramalan cuaca meramal akan berlaku ribut petir di kebanyakan tempat. Catatan suhu minimum pula 24 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Jadi nampaknya begitulah keadaan ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini bagi bahagian kawasan pedalaman negeri Sabah meliputi kawasan daerah Keningau, Tambunan, Tenom dan juga Nabawan.

Ya, baiklah, lagu daripada Alex Warren, Ordinary, baru saja berlalu berakhir, menghiburkan anda. Terima kasih untuk anda yang kekal setia bersama dengan kami mendengarkan serangan ini sedang dengan FM Hebat Shocknya. Semoga dipermudahkan segala urusan untuk anda yang baru saja memulakan perjalanan barangkali kan. Mau sampai ke tempat kerja sebelum pukul 7 sebab akan bertukar waktu kerja dengan rakan setugas yang lain pula kan. Ada juga yang akan masuk waktu kerja tepat pukul 8 pagi, juga sedang dalam perjalanan ketika ini, mungkin jarak daripada kediaman dengan tempat kerja tu ambil masa sedikit kan. Ada yang bekerja dari Keningau ke Kota Kinabalu, ada juga yang dari Kota Kinabalu kan, dari Papar ke Keningau, makan masa juga tu kan. Jadi kita doakan agar anda selamat sampai di tempat kerja masing-masing. Begitu juga dengan anda yang sudah pun tamat waktu bekerja kan, balik ke kediaman, semoga selamat dalam pemanduan anda. Okey, jadi yang paling penting tu anda sendirilah mengutamakan keselamatan, memandu dengan penuh berhemah. Okey, sambil-sambil boleh terus berkongsi dengan rakan yang lain pula kan, cerita anda pagi ni. Tempat juga barangkali kan, subuh tadi tengok bola, sampailah mau masuk kerja sudah ni, masih lagi belum tidur, masih cergas. Almaklumlah pasukan dia menang pula kan. Suntikan booster pagi ni. Jadi mungkin itu salah satu orang bilang yang boleh menaikkan aura positif kita, semangat kita untuk bekerja. Teruskan dengan mood baik itu kan. Kalaupun pasukan kalah untuk perlawanan yang berlangsung subuh tadi kan, janganlah pula diikutkan emosi itu sampai ke tempat kerja ke, ataupun tempiasnya kena pada orang lain ke. Jangan, kawal emosi itu. Semoga bijak dalam mengawal emosi masing-masing kan. Okay, jadi kita doakan agar segala urusan kita dipermudah hari ini. Untuk yang dalam perjalanan pula mau pergi tamu, almaklumlah Keningau Tamunan, tamu hari ini, tapi untuk daerah Tamunan hari ini direhatkan untuk tamu, untuk memberikan laluan program yang diadakan bertempat di Tamu Pisempuruan Square Tamunan, semula dengan sambutan Maal Hijrah. Baik, apapun, kita akan bersama-sama sekejap nanti menerusi kata-kata hari ini, nanti ke 6.30 pagi. Okay, terus bersama dengan kami Keningau FM, Hebat Shocknya.

Ada orang bangun pagi dan rasa hidup ini macam bukan milik dirinya lagi. Setiap keputusan perlu tengok kedudukan. Setiap langkah perlu fikir hati orang. Setiap impian kena simpan sebab ada orang lain yang lebih penting. Di luar, semua nampak elok. Datang kerja tepat waktu, senyum bila disapa. Layan keluarga seperti biasa. Orang sekeliling nampak dia sebagai seorang yang kuat dan boleh diharapkan. Sedangkan dalam hati, dia banyak kali terpaksa. Terpaksa korbankan apa yang dia mahu demi keluarga. Terpaksa tahan rasa demi jaga nama. Terpaksa ikut cakap orang demi masa depan. Terpaksa mendengar pengaruh orang lain walaupun jiwanya tidak setuju. Lama-lama, dia pandai berpura-pura kuat. Menangis dalam hati tetapi ketawa di hadapan orang. Tersinggung tetapi diam. Letih tetapi terus mengangguk bila diminta tolong. Sampai satu titik, dia sedar dia tidak benar-benar bebas buat apa yang dia ingin buat. Hati rasa terikat seperti hidup untuk skrip orang lain. Kalau anda sedang hidup dalam fasa terpaksa dan pura-pura kuat seperti ini, itu bukan tanda anda lemah. Sebenarnya anda sudah terlalu lama cuba jadi pelindung untuk semua orang. Terlalu lama utamakan orang lain sampai terlupa diri sendiri pun perlukan ruang untuk merasa, berehat dan dipeluk. Berbuat baik kepada orang sekeliling tidak sepatutnya memadamkan sayang anda kepada diri sendiri. Anda masih berhak ada pilihan. Anda masih berhak berkata tidak pada perkara yang menyakitkan. Anda masih berhak susun semula hidup supaya hati anda juga ada tempat untuk bernafas. Jika beban di dada mula mengganggu tidur, kerja atau hubungan dengan orang sekeliling, cuba bercerita dengan seseorang yang anda percaya. Pasangan, kawan rapat, ahli keluarga, kaunselor ataupun petugas kesihatan di klinik berhampiran. Anda bukan beban. Anda bukan pelakon yang perlu berpura-pura kuat sepanjang masa. Anda seorang manusia yang berhak rasa selamat, lega dan bahagia dalam hidup sendiri.

Sebelum keluar membeli belah, jangan lupa senaraikan barangan yang hendak dibeli bagi mengelakkan pembaziran. Perbelanjaan berhemah pasti menguntungkan. Saya Jarel Jutri, pendengar setia Kandungan FM. Hebat, syoknya.

Baiklah, lagu daripada Atika Bulong, Bukan Suka-Suka, baru saja berlalu, berakhir menghiburkan anda. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan ya untuk hiburan bersama pagi ini. Masih kita berada ataupun bersama menerusi pusingan pertama, menerusi rentak segar. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang masih kekal setia mendengarkan siaran ini, siaran Gedingong FM Hebat Show-nya. Okey, sekejap nanti kita akan ikuti menerusi harga getah hari ini. Saya akan kongsikan harga getah untuk kamerang semua sebagai panduanlah untuk mengetahui harga getah hari ini. Nantikan sekejap, sejam nanti. Okey, teruskan bersama dengan kami di Gedingong FM Hebat Show-nya.

0: Baiklah, untuk harga getah hari ini seperti yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah mengikut grade. Untuk edisi hari ini 16 Julai 2026, susu getah hari ini harganya RM8.52 sekilogram, manakala getah kepingan grade 1 harganya RM4.39 sekilogram, dan untuk getah kepingan grade 2 pula harganya RM3.70 sekilogram. Seterusnya, untuk getah kentalan grade 1 pula harganya RM4.19 sekilogram. Manakala untuk getah kentalan grade 2 pula harganya RM3.49 sekilogram. Dan akhir sekali, getah sekarap pula harganya hari ini RM1.08 sekilogram. Jadi begitulah harga getah hari ini mengikut grade seperti yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah.
1: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah

0: Kelajuan yang berlebihan bukan sahaja melanggar undang-undang, malah mengurangkan masa untuk bertindak balas ketika berdepan situasi kecemasan di jalan raya. Semakin tinggi kelajuan, semakin jauh jarak membrek dan semakin besar risiko berlakunya kemalangan yang boleh mengakibatkan kecederaan atau kehilangan nyawa. Patuhi had laju yang telah ditetapkan kerana ia diwujudkan demi keselamatan semua pengguna jalan raya. Biarlah perjalanan mengambil sedikit masa, asalkan anda dan insan tersayang tiba di destinasi dengan selamat.
1: Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
2: Ya, baiklah, sekejap nanti kita akan sambung siar menerusi Utama 7 dari Pusat Berita Kuala Lumpur. Okay, terima kasih untuk anda yang masih kekal setia bersama dengan kami mendengarkan siaran ini, siaran Keningau FM. Hebat syoknya bertemankan saya Aida menemani anda pagi hari ini. Yang memandu fokus dengan pemanduan anda, walaupun barangkali keadaan aliran trafik pagi ini kan perlahan, bergerak perlahan, tapi tidak apa. Itu isyarat untuk kita lebih berhati-hati sebenarnya, bukan mengambil kesempatan dan memancing emosi pemandu yang lain. Okey, baik, kita akan berhibur bersama dengan lagu seterusnya, semuanya untuk anda. Keningau FM, hebat syoknya.
3: Dari pedalaman untuk anda semua, Keningau FM, stesen kegemaran anda dengan hiburan dan informasi 94.7 MHz. Jangan terlepas.

Malaysia kekal pendirian tidak iktiraf Israel. Sedia langkah mitigasi segera hadapi Super El Nino. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Tindakan tegas termasuk mengusir serta-merta mana-mana rakyat Israel yang dikesan menggunakan dua kewarganegaraan menetap di negara ini. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendiri Malaysia kekal jelas untuk tidak mengiktiraf Israel dan tidak akan kompromi jika dakwaan itu terbukti benar. Siasatan menyeluruh dan terperinci turut sedang dilaksana semua agensi berkaitan termasuk isu pengoperasian Network School di Forest City, Kelang Patah.
1: Saya percaya Menteri Pendidikan Tinggi akan beri jawapan. Kita siasatkan, kita tidak izinkan. Kalau ada, tindakan mesti diambil. Kalau ada rakyat Israel, kerana kita tidak iktiraf, mereka akan diusir segera. Tapi ini semua agensi telah jalankan siasatan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jabatan Imigresen Malaysia dalam pada itu memaklumkan 266 warga asing dari 40 negara di Forest City telah diperiksa susulan isu Network School di kawasan berkenaan. Ketua pengarahnya Datuk Zakaria Syahaban mendedahkan semakan awal mendapati kesemua individu berkenaan memiliki dokumen imigresen yang sah berdasarkan rekod semasa. Bagaimanapun, semakan dan siasatan lanjut diteruskan bagi memastikan pematuhan sepenuhnya terhadap syarat kemasukan serta peruntukan Akta Imigresen 1959-63 dan undang-undang berkaitan. Ini pula mengenai pilihan negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Datuk Seri Anwar menegaskan negeri itu memerlukan kepimpinan yang bersih dan berintegriti bagi berupaya meneruskan agenda pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Jelas beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan, PH, seluruh jentera akan bekerja bersungguh-sungguh demi masa depan generasi akan datang serta membawa perubahan terbaik kepada rakyat negeri itu. Beliau berkata demikian pada majlis pengumuman calon PH untuk PRN Negeri 9 ke-16 di Dataran Melang. Senarai 36 calon yang diumumkan turut menampilkan gabungan muka baharu dan pemimpin berpengalaman daripada parti komponen. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyarankan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan segera menyediakan langkah mitigasi menghadapi fenomena Super El Nino yang dijangka bermula November. Jelas beliau, keperluan itu bertujuan mengurangkan impak fenomena terhadap pengeluaran makanan negara selain memastikan komuniti petani terus dilindungi. Perdana Menteri turut memaklumkan keperluan dan strategi untuk mewujudkan stok simpanan petroleum negara akan dikaji. Beliau berkata ia bagi menjamin keterjaminan tenaga serta memperkukuh daya tahan negara dalam menghadapi ketidaktentuan geopolitik dan krisis bekalan global. Selain bagi memastikan agenda peralihan tenaga negara terus dilaksanakan secara tersusun dan berimpak selaras dengan pelan hala tuju peralihan tenaga negara. Katanya perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Majlis Tenaga Negara Bilangan 1 2026. Harga runcit petrol RON 97 dalam pada itu kekal RM4 seliter berkuat kuasa hari ini hingga Rabu depan. Manakala harga petrol RON 95 tanpa subsidi meningkat 5 sen seliter kepada RM3.42. Sementara itu, harga diesel tanpa subsidi meningkat 10 sen kepada RM4.07 seliter. Jelas Kementerian Kewangan

Malaysia kekal pendirian tidak iktiraf Israel. Sedia langkah mitigasi segera hadapi Super El Nino. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kembali bersama menerusi rantai segar untuk pusingan yang kedua pagi ini. Masih bersama dengan saya Aida menemani anda untuk edisi pagi Khamis. Sehinggalah pukul 9 pagi. Semoga terus semangat, terus ceria pagi ni kan. Walaupun barangkali masing-masing sibuk dengan tugasan ataupun kerja masing-masing. Patah lagi barangkali program yang diadakan tu bermula pada hari ini, pagi ini sedang berlangsung. Tidak menang tangan dibuatnya, tapi macam mana pun kita doakan agar urusan dipermudahkan, program berjalan dengan lancar. Amin, insyaAllah ya. Okey, kita masih lagi sembang berkenaan dengan bola kan. Yalah, antara juga yang telah pun berlangsung dan kita ketahui keputusannya. Pertembungan di antara Perancis dan juga Spanyol dengan berkesudahan Spanyol layak ke peringkat akhir. Tapi di sebalik cerita tu sebenarnya ada yang ingin saya kongsikan untuk anda. Ini berkenaan dengan kelibat jalur gemilang yang dikibarkan menerusi semifinal antara Perancis dan juga Spanyol yang berlangsung baru-baru ini ya. Di mana kehadiran jalur gemilang yang berkibar di Stadium AT&T Dallas ketika aksi separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 itu antara Perancis dan Spanyol mencuri perhatian netizen Malaysia. Menerusi beberapa gambar yang tular di media sosial, bendera Malaysia jelas kelihatan digantung di tempat duduk penonton bersama beberapa bendera negara lain sehingga mengundang pelbagai reaksi. Seorang pengguna media sosial secara berseloroh mengajak individu yang membawa jalur gemilang itu tampil memperkenalkan diri. Panggallah sekejap kan, ada jalur gemilang pula tu di antara apa ni, bendera-bendera luar negara yang lain. Di luar negara pula tu dikibarkan. Nah, kan banggalah juga sedikit kan. Dia bilang, siapa orang Malaysia dekat stadium game France versus Spain ini? Dia bilang, munculkan diri sikit bang. Apa pun dia bilang, lagi komen netizen lain menerusi gambar yang tular tu kan. Terima kasih jadi wakil rakyat Malaysia macam saya yang tidak mampu tengok dekat stadium, dia bilang. Dan perkongsian itu menerima ribuan tanda suka dan komen dengan ramai netizen cuba meneka identiti penyokong berkenaan. Okay, dan ada yang menyifatkan kehadiran jalur gemilang di pentas bola sepak paling berprestij dunia sebagai sesuatu yang membanggakan. Manakala segelintir lagi pula berseloroh meminta pemilik bendera berkongsi pengalaman menyaksikan perlawanan secara langsung. Setakat ini, identiti penyokong Malaysia yang membawa jalur gemilang ke stadium berkenaan masih belum diketahui. Satu hal pula kan, berteka-teki lagi siapa wakil rakyat Malaysia yang turut berada di stadium tu menyaksikan perlawanan pentas bola sepak paling berprestij di dunia, pertembungan di antara Perancis dan juga Spanyol. Bertuah kan, tapi sebenarnya ada juga orang Sabah kan. Rakyat Malaysia kita, orang Sabah di Tenang pula tu kan, menonton sendiri, menyaksikan sendiri perlawanan Piala Bola Sepak FIFA 2026 yang berlangsung ketika ini. Ada juga, jadi untunglah, rezeki masing-masing sebenarnya. Kita ucapkan tahniah untuk pasukan yang layak ke peringkat akhir dan pastinya pertembungan di antara gergasi bola sepak Spanyol dan juga Argentina nanti. Dan juga merebut tempat ketiga dan keempat. Pastinya kumpulan ataupun pasukan daripada Perancis dan juga England kan. Sama-sama kita ketahuilah. Okey, tapi macam mana pun kita akan sembang berkenaan dengan sukan, info sukan nanti sekejap nanti. Saya akan kongsikan untuk anda. Tapi sebelum itu kita akan bersama menerusi Warta Berita Kening FM 7.30 minit pagi. Baiklah, teruskan bersama dengan kami Kening FM, hebasyanya.

merah. Di bumi ku pijak tanah bertuah, hang tuahnya mekar juang ku perjuangkan, daulat Nusa Raja ku sanjung bakti.

0: Ikuti Info Sukan di Kedengar FM.
1: Okay, baiklah, info sukan pagi ni saya kongsikan untuk anda. Terlebih dahulu, info sukan dalam negara. Gandingan baru Wei Chong Wu Yik tersingkir awal di Terbuka Jepun. Hasrat untuk menyaksikan permulaan positif gandingan baru bergu lelaki negara Man Wei Chong, Su Wuyik tidak kesampaian apabila mereka tersingkir seawal pusingan pertama kejohanan badminton Terbuka Jepun di Tokyo. Pada perlawanan yang berlangsung di Gimnasium Metropolitan Tokyo, pasangan yang pertama kali digandingkan, ketua jurulatih bergu lelaki negara Harry Iman Pergadi itu tewas kepada bergu Taiwan Li Fang Chi, Li Fang Jen yang juga menghuni ranking ke-18 dunia 23-21, 17-21, 16-21. Lagi info sukan dalam negara, TFC lepaskan 17 pemain sebagai persediaan hadapi Liga M 2026-2027. Terengganu FC, TFC hari ini mengumumkan senarai 17 pemain musim lalu yang dilepaskan sebagai persiapan menghadapi saingan Liga Malaysia Liga M musim 2026-2027 yang dijadual membuka tirainya pada 18 Ogos ini. Ketua Pegawai Operasi Terengganu Football Club Muhammad Syarizan Muhammad Zain berkata senarai itu membabitkan 7 pemain import dan 10 pemain tempatan yang dilepaskan berikutan tamat kontrak dipinjamkan ke pasukan lain untuk menerusi persetujuan penamatan kontrak. Okey, itu hantar rangkuman info sukan dalam negara. Sedikit perkembangan berita sukan dan tentunya berita sukan luar negara dan tentunya berkenaan dengan sukan FIFA 2026. Argentina 2, England 1. Juara bertahan Argentina bangkit daripada ketinggalan sebelum menewaskan England 2-1 pada aksi separuh akhir Piala Dunia 2026 di Stadium Atlanta sebentar tadi. England terlebih dahulu berada di depan menerusi jaringan pemain sayap Anthony Gordon pada minit ke-55 yang meletakkan The Three Lions di landasan terbaik untuk marah ke final. Bagaimanapun, skuad kendalian Lionel Scaloni enggan mengaku kalah apabila terus menggasak kubu England bagi memburu gol penyamaan. Dan usaha mereka akhirnya berhasil pada minit ke-85 menerusi Enzo Fernandez yang meledak gol cantik dari luar kotak penalti untuk mengikat kedudukan seri satu sama. Ketika perlawanan dilihat bakal berlanjutan ke masa tambahan, Lautaro Martinez muncul wira Argentina apabila menjaringkan gol kemenangan pada masa kecederaan. Dan Argentina akan membuat perhitungan dengan Spanyol pada aksi final yang dijadual berlangsung awal pagi Isnin ini. Okey, dan akhir sekali ini pula berkenaan dengan Modric belum mahu gantung boot. Luka Modric dilaporkan bersedia melanjutkan kontraknya bersama AC Milan selama semusim lagi selepas mempertimbangkan masa depannya susulan penyingkiran awal Croatia pada Piala Dunia 2026. Dan menurut laporan media Italy, pengurusan Milan bersama ketua jurulatih baru Ruben Amorim berjaya meyakinkan pemain tengah berusia 40 tahun itu bahawa dia masih memainkan peranan penting dalam perancangan pasukan. Amorim dilaporkan mahu Modric menjadi tonggak utama dalam membentuk semula jentera tengah Rossoneri menjelang musim baru. Itu hantar rangkuman info sukan yang dapat saya bawakan untuk anda pagi ini. Sekian info sukan di Keningau FM.
2: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Kembali bersama menerusi Rentak Segar, masih berada di pusingan kedua, berbaki beberapa minit saja lagi ni sebelum langkah ke pusingan berikutnya, pusingan yang ketiga menerusi Rentak Segar. Okay, tapi apapun, sebelum kita memberikan laluan, seketika waktu nanti kita akan bersambung siar berita Sabah dari Sabah FM Kota Kinabalu tepat pukul 8 pagi. Saya bacakan satu kiriman ucapan yang dihantarkan oleh rakan kita menerusi ruangan WhatsApp Keningau FM pagi ni. Okay, kita ada kiriman ucapan, saya terima daripada rakan kita ni, Amankan dari Kampung Baginda. Katanya, assalamualaikum dan selamat bertugas di Konti. Waalaikumsalam. Ingin mengucapkan selamat pagi kepada semua pendengar setia, semoga ceria kio, dia bilang. Macam biasa ada pantun di pagi ini, patah jarum dalam peti buat menjahit kain bertimbun. Nasihat sepatah kurang dimengerti rupanya penawar beribu tahun. Buat dia jaga diri, hiasi peribadi, katanya. Terima kasih Amankan. Dia bilang siapankan lagi, saya gembira pasukan Lionel Messi menang bahagia. Tahniahlah Amankan. Sebab pasukan yang kamu minat layak ke peringkat akhir nanti. Okey, jadi kita akan beribu lagi bersama dengan hiburan pagi ini. Jangan lupa terus hantarkan lagi ucapan dedikasi kamu orang menerusi ruangan yang disediakan. Terus bersama dengan kami dengan FM Hebat Show-nya.